Wasallam wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kanan nas ahlul riddah ba'da wafatin nabi illa thalatha. Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain tinggal empat. Para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal yang pertama tiga orang, Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Dalam yang kitab lain ketambahan wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar, wa hakadha Umar, Utsman dan lain-lainnya. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah kalau dia tidak berkeyakinan seperti ini. Oh, saya ya Habib Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Kalau begitu saudara bukan Syiah, saudara Sunni. Mengapa demikian? Karena ulama mereka mengatakan nahnu natagarrab ilallah bi bughdhi ashab Muhammad wa bisabbihim wa bil'anihim wa bi bughdhi man ahabbahum. Kami ini kata orang-orang Syiah, kata ulama Syiah, mendekatkan diri ke

0: Kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang Min, Kang Min.
3: Apa tuh sih?
2: Gie, cukuranku apa toh? Lah, kok malah guyu toh, Kang? Iki cukuran rambut sing paling model zaman saiki lho, Kang.
3: Ora aja.
2: Sing cukur ngene iki biasane pemain bal, musisi lan oke lho, Kang. Ngene iki ki jenenge cukur mohak. Ngerti ora kowe, Kang?
3: Alah kok kaya ngono. Jarene lek tarjo kulon kali kae.
2: Ngenyep ya, ngerti. Iki cukurannya lagi model, Kang, zaman saiki, Kang, ngerti ora?
3: Lah iya, jare lek tarjo kae, saiki cukurane yo ngono kuwi
2: kok. Walalah.
3: Ora, Jo. Ngene lho, Jo.
2: Piye?
3: Sik. Aku tak ngapet nggeyu sik.
2: Ngopo? Piye?
3: Ngene, Jo, ngene.
2: Piye, piye?
3: Cukuran kaya ngono kuwi ning Islam kuwi ora entuk, Jo.
2: Lho, apa iya, Kang? Iki jegae-gae lho, Kang.
3: Iya, Jo. Ngono kuwi jenenge koza, mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagian.
2: Apa iya to, Kang, jane, Kang?
3: Iya. Dulu Rasulullah pernah menegur seorang budak yang cukur seperti itu. Kemudian beliau menyuruh agar dicukur semua saja atau dibiarkan semua saja. Maksudnya orang nyisani sidik kaya ngono kuwi, Jo.
2: Loh.

0: Tengaran bener Kang, kena gue ya.
1: Tuhai kawan.
2: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin. Sa-

pendengar, orang yang pandai adalah yang senantiasa mengoreksi diri dan menyiapkan bekal untuk kematian. Dan orang yang rendah adalah orang yang selalu menurutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Riwayat At-Tirmidzi. Maha besar Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Air tercurah dari langit, membasahi tanah-tanah yang sebelumnya gersang. Aneka benih kehidupan pun tumbuh dan berkembang. Sayangnya justru manusia mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Pendengar, tanpa terasa kita sudah begitu boros terhadap waktu. Tren hidup saat ini memaksa siapapun untuk menatap dunia menjadi begitu mengasyikkan, serba mudah dan mewah. Sebuah keadaan di mana nilai kucuran keringat tergusur dengan kelincahan jari memencet tombol. Dengan bahasa lain, dunia menjadi begitu menerlenakan. Tidak heran jika gaya hidup perkotaan menggiring orang menjadi manja, senang bersantai, dan malas bekerja keras. Di suasana serba mudah itulah waktu menjadi begitu murah. Detik, menit, jam, hingga hari bisa berlalu begitu saja dalam gumpulan gaya hidup santai. Sebagai perumpamaan, jika seseorang menyediakan kita uang sebesar Rp86.400 setiap hari, dan jika tidak habis, uang itu mesti dikembalikan, maka kita akan memanfaatkan uang itu buat sesuatu yang bernilai investasi, karena boleh jadi kita tidak punya apa-apa ketika aliran jatah itu berhenti. Dan sangat bodoh jika dihambur-hamburkan tanpa memenuhi kebutuhan yang bermanfaat. Begitulah waktu. Tiap hari Allah menyediakan kita tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya, hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayangnya, tidak sedikit yang gemar membelanjakan waktu cuma buat yang remeh-remeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu itu dicabut tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran, Surat Al-Anbiya ayat 1. Pendengar, tanpa terasa kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia memunculkan tarik-menarik pengaruh. Saat itulah tanpa terasa terjadi pertukaran selera, gaya, kebiasaan, dan perilaku. Semakin luas cakupan pergaulan, kian besar gaya tarik-menarik yang terjadi. Masalahnya adalah tidak selamanya stamina seseorang berada pada posisi prima. Kadang bisa surut. Nah, ketika itu, ia lebih berpeluang ditarik daripada menarik. Tanpa sadar terjadi perembesan pengaruh luar pada diri seseorang. Pelan tapi pasti. Suatu saat, orang tidak merasa berat hati melakukan perbuatan yang dulunya pernah dibenci. Dan itu bukan lantaran keterpaksaan, tapi karena adanya pelarutan dalam diri terhadap nilai-nilai yang bukan sekedar tidak pernah dicontohkan Rasul, bahkan dilarang. Sekali lagi, pelan tapi pasti. Anas bin Malik pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat di hadapan generasi setelah para sahabat Rasul. Anas mengatakan, sesungguhnya kamu ini telah melakukan beberapa amal perbuatan yang dalam pandanganmu itu remeh, sekecil rambut. Padahal perbuatan itu dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, tanpa terasa kita jadi begitu asing dengan Islam. Pelunturan terhadap nilai yang dipegang seorang hamba Allah terjadi tidak serentak, tapi begitu halus, sedikit demi sedikit. Pada saatnya hamba Allah ini merasa asing

dengan nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam tentang ukhuwah misalnya, kebanyakan muslim paham betul kalau orang yang beriman itu bersaudara, saling tolong-menolong, saling mencintai, dan saling memberikan pembelaan. Tetapi anehnya, justru nilai-nilai itu menjadi tidak lumrah. Semua pertolongan, perlindungan, pengorbanan kerap dinilai dengan kompensasi. Ada hak, ada kewajiban, ada uang, ada pelayanan. Tiba-tiba seorang muslim menjadi merasa wajar hidup dalam karakter individualistik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seorang dai merasa enggan berceramah di suatu tempat karena nilai bayarannya kecil. Sekali lagi, tidak ada uang, tidak ada pelayanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Isra ayat 86 hingga 87. Pendengar, tanpa terasa kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sumber dari pelunturan nilai keimanan seorang hamba. Kalau orang tidak lagi dekat dengan majikannya, sulit bisa diharapkan bagus dalam kerjanya. Kesungguhan kerjanya begitu melemah, bahkan tidak lagi punya nilai, asal-asalan. Jika ini yang terus terjadi, pendengar, tidak tertutup kemungkinan ia lupa dengan sang majikan. Ketika seorang hamba melupakan Tuhannya, Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri orangnya sendiri. Ada krisis identitas. Orang tidak lagi paham kenapa ia hidup dan kemana arah langkahnya akan berakhir. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya syaitan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah lalu ia tidak menjalankannya, saat itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti syaitan yang mengganggu orang bertakwa.
Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan." Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Wallah.

Persepsi tentang kematian memang berbeda pada setiap orang. Ada yang merasa sudah mati ketika kehilangan kekasihnya. Ada yang merasa mati ketika ludes harta bendanya. Dan ada pula yang menganggap hidupnya tak berarti saat dirundung kegagalan dan kedukaan akibat musibah. Mati bukan hanya ketika seseorang telah mengembuskan napas terakhir, matanya terpejam, detak jantung terhenti, dan jasad tak bergerak. Itu semua hanya mati biologis. Kematiannya masih bermanfaat karena menjadi pelajaran bagi yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah kematian menjadi pelajaran, dan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan." Hadis riwayat At-Tabrani dari Ammar radhiyallahu anhu. Alangkah banyak manusia yang sudah mati, tapi masih memberikan manfaat bagi yang hidup, yakni masjid atau madrasah yang mereka bangun, buku yang mereka tulis, anak soleh yang ditinggalkan, dan ilmu bermanfaat yang telah diajarkan. Mereka mati jasad, tapi pahala terus hidup. Pendengar, sesungguhnya yang perlu kita waspadai adalah mati hakiki, yakni matinya hati pada orang yang masih hidup. Tak ada yang bisa diharapkan dari manusia yang hatinya telah mati. Boleh jadi dia hanya menambah jumlah bilangan penduduk dalam sensus, hanya ikut membuat macet jalanan dan mengurangi jatah hidup manusia lain. Itu pun kalau tak merugikan orang lain. Bagaimana halnya dengan koruptor, orang yang merusak dan menebar kejahatan di muka bumi? Tanda manusia yang hatinya telah mati, antara lain kurang berinteraksi dengan kebaikan, kurang kasih sayang kepada orang lain, mendahulukan dunia daripada akhirat, tak mengingkari kemungkaran, menuruti syahwat, lalai, dan senang berbuat maksiat. Ada tiga hal yang bila kita tinggalkan akan menyebabkan kematian hati. Pertama, bila sholat ditinggalkan, itu akan membuat jiwa kalut. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan keji, terseret ke lembah kemungkaran dan kesesatan, dan bisa jadi menyusahkan serta merugikan orang lain. Kedua, meninggalkan sedekah. Itu berarti kita egois, individualis, dan enggan berbuat baik. Kepedulian sosial seperti sedekah adalah bukti keimanan. Orang yang suka bersedekah, hatinya lapang dan dijauhkan dari penyakit, khususnya kekikiran. Sedangkan para dermawan selalu menebar kebajikan sehingga dekat dengan manusia, dekat dengan Allah dan juga dekat dengan surga. Ketiga, meninggalkan zikrullah adalah awal kematian hati. Hatinya akan membatu sehingga tak bisa menerima nasihat dan ajaran agama. Zikir akan menimbulkan ketenangan hati. Orang yang tenang, hatinya akan berperilaku positif dan tak mau berbuat jahat. Mukmin yang selalu sholat, senang bersedekah dan memperbanyak zikrullah akan menjadi orang yang paling baik, memiliki hati yang hidup dan menebar kebaikan kepada sesama. Bila kita merasa rajin sholat, sedekah dan zikir, tetapi hati kita mati, kemungkinan besar sholat, sedekah dan zikir kita cenderung formalitas belaka tanpa ada penjiwaan. Wallahu a'lam bishawab.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia." Ya Mursyidat Du.
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodo engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: Santo, Santo Comamba. RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Rifki Jafar Tholib dengan tema Badai Belum Usai, yang disampaikan pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Nur Hasan, Kampung Inggris, Pare. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Sayap Dakwah TV. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَهُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Ini bengung Mas Arif, dikecilin bengung. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita betul-betul memahami bahwa semua kesempatan ini adalah Allah yang memberikan. Sehingga di pagi hari ini tanggal 24 di bulan Syawal. Tanggal berapa? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sisa 5 hari. Yang Syawalnya belum selesai. Sisa berapa? 5 hari. Boleh jadi 6 hari kalau Syawalnya 30 hari ya. Alhamdulillah tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini di majelis ta'lim Raudhatul Ilmi dalam acara kajian ta'lim dan halal bihalal. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di pagi hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita semua. Amin. Amalan ini mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan amalan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena ayatnya dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Supaya mereka mengenaliku. Berarti Allah menciptakan kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita belajar sesuatu yang menjadikan kita semakin kenal kepada siapa? Allah. Tidak perlu mengenal artis, mengenal atlet, mengenal hatta mungkin rumah tangganya ustaz mau kemana, mau diajar jadi apa, tidak. Apalagi Nikita Mirzani sama Loli atau yang lain, sudah mulai. Kenapa? Loh, ya rohai lah ya, apakah roh ya? Siapa dulu istrinya? Istrinya tukang nonton gosip kok. Nah, sudah. Apa yang terjadi, Bu? Maka Allah menjadikan kita di dunia ini saya ralat ya, istri suka nonton gosip tadi guyon aja. Jangan sentimen Anda. Sudah? Maka Allah menginginkan kita mengenal Allah. Maka ilmu yang kita cari untuk mengenal siapa? Allah. Ibadah yang kita lakukan untuk mengenal siapa? Allah. Kesabaran yang kita miliki, sabar itu dalam rangka mengenal Allah. Semua ketaatan dan taqarrub yang kita lakukan supaya kita kenal sama Allah. Karena kalau sudah kenal, Bu, apapun yang Allah beri, panjenengan pasti pasrah. Karena panjenengan ngerti, oh Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu yang buruk. Oh Allah itu maha penyayang. Tidak mungkin Allah mendatangkan musibah untuk mencelakai. Oh Allah itu maha adil. Maka tidak mungkin Allah mendatangkan sesuatu karena kezolimannya. Oh Allah itu maha pengasih. Allah maha memberi. Tidak mungkin saya hidup di dunia tanpa pemberian dari Allah. Nah itu loh tujuannya kita ngaji itu, Bu. Semakin ngaji, semakin kenal kepada Allah, hidupnya semakin teratur. Ya, tenang enggak apa-apa. Hidupnya semakin tenang. Kalau hidupnya tenang ya apa? Enak apa enggak? Nah, maka tidak ada ketenangan kecuali dalam mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasa Islamnya apa? Ma'nyus. Ma'rifatullah, mengenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Al-Quran dibaca. Bagaimana mengenali Allah? Tadabbur. Bagaimana mengenali Allah? Tafakkur. Bagaimana mengenali Allah? Dengan melihat segala sesuatu dalam ayat-ayat Quraniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka mengucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah Anda berpikir tentang Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah, akhirnya Anda kenal kepada Allah sampai titik terakhir apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kalau sampai titik puncak mengenali Allah. Apapun yang Allah berikan, ma khalaqta hadza batila. Ini bukan sia-sia. Ini bukan sembarangan. Ini bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Karena apa? Ketika Allah yang menciptakan, pasti. Tidak apa-apa sambil dimakan, tidak apa-apa. Biar konsentrasi ya. Pasti apa? Pasti baik. Pasti sempurna. Pasti adil. Nah, tapi terkadang awalannya sing perlu sabar, husnudzon, ikhlas, dan apa? Ridho. Nanti terakhirnya apa? Oh, ternyata. Arahnya ke sini supaya ndak getun di akhir episode, maka kudu sabar mulai awal episode. Faham ndak? Apa filmnya yang malam itu? Apa Harapan Cinta apa? Siksa Kubur panjenengan jangan saya. Yang malam itu, setiap malam itu apa? Yang tayangnya malam di YouTube itu. Duh, kok lupa saya. Coba Bu Afiah ditanyakan apa filmnya namanya. Lupa saya. Itu tiap, enggak pernah nonton. Kesian Anda, istri saya aja nonton. Nah, sudah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, badai belum usai. Begini Bu, ada enggak Bu yang pernah merasakan kok musibah saya enggak pernah berhenti? Satu belum beres, datang yang baru lagi. Yang baru baru ditata pelan-pelan, diatur rapi-rapi supaya hasilnya bagus, ternyata dikejutkan dengan masalah yang baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun ya tidak tepat 100% ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi seakan-akan kok urip itu gak enak terus. Pernah merasakan begitu? Pernah apa enggak? Ya nampaknya semua pernah ya. Nah, tapi mudah-mudahan Allah jauhkan keburukan dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begini Bu, Anda buka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala telah menetapkan dunia ini tempatnya ujian. Wes, ini poin pertama. Jangan berharap di dunia tenang. Jangan berharap di dunia tanpa gangguan. Jangan berharap di dunia Anda akan istirahat dengan nyaman. Nanti panjenengan kecewa. Karena memahami hakikatnya dunia, itu menjadikan kita terhadap dunia itu gak sepiro apa, ekspektasinya gak terlalu tinggi. Alah, ngerti ekspektasi apa enggak? Jadi apa yang anda bayangkan tentang penilaian anda terhadap dunia ini tidak akan terlalu muluk-muluk, sehingga anda ngerti ketika anda dikecewakan orang, Allah yo namanya juga di dunia. Ketika anda dikhianati orang, Allah juga namanya dunia. Ketika anda bisnis terus bisnisnya belum sukses, sudah ditipu sama investor, ditipu sama rekan kerja, Allah ini cuma dunia. Nah, maka memahami hakikat dunia, jajan, la haula wala quwata illa billah. Memahami hakikat dunia Bu, itu menjadikan Anda tenang. Sekarang begini, ada dua kisah. Supaya kita faham, selama masih di dunia, mesti Bu diuji dengan sakit, diuji dengan sumpek, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan orang kepercayaan ternyata dia pergi meninggalkan, macam-macam. Itu namanya dunia. Contoh yang pertama, tidak ada orang yang selamat dari kematian. Betul apa enggak? Dan kematian itu Bu, bikin kita ini mikir yang aneh-aneh. Engkau le aku mati, bojoku mbek sopo? Golek aku mati, anakku sing bayari sekolah sopo? Engko lek aku mati di kuburan, aku karo sopo? Dan itu normal, ndak apa-apa panjenengan mikir begitu, ndak apa-apa. Yo memang orang itu ketika hidup di alam dunia, dia ndak punya pengetahuan tentang alam barzakh. Betul apa ndak? Nah, sehingga ketika Anda ngerti bahwa orang yang di dunia pasti mati, itu bikin tenang dikit. Nah, begini, tulis. Ya ini pengajian paling keren se-Indonesia Raya ini. Baru di sini loh pengajian bawa buku semua itu baru di sini. Luar biasa, Raudhatul Ilmi ini. Bawa buku semua, bawa pulpen semua, HP enggak ada yang dibuka, baru di sini tok. Di majelis taklim yang lain belum ketemu saya. Ini memang Raudhatul Ilmi ini, Masya Allah, saya doakan husnul khotimah semua. Besok meninggalnya. Hah? Oh sekarang? Jangan. Loh Bu, kalau husnul khotimah, jangan besok. Sekarang saya mau. Kalau memang jaminannya husnul. Nah, cuma kan kita kan gak ngerti ya. Tenanan husnul khotimah atau tidak. Itu yang bikin kita besok. Hah? Lalu panjenengan minta berapa tahun lagi? Minta berapa? Eh, disebut aja minta berapa. Ayo Hajah Yuning, kepingin berapa tahun lagi? Nah, itu harapannya. Yang penting husnul, apalagi kalau husnul khatimahnya diawali dengan sehat wal afiat, panjang umur, rajin ibadah, semuanya selesai, baru meninggalnya tenang dalam keadaan sedang baca Al-Quran. Ya gak semudah itu. Kalau tiap hari buka WA terus meninggalnya baca Quran, itu malaikatnya keliru. Kenapa? Oh, yang dibaca WA-nya Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau Yuning yang ngomong, saya percaya. Sudah. Haji Yuning gini, saya pengajian di Surabaya. Di Ampel, Masjid Syafi'i namanya. Itu ada yang kirim salam sama Yuning. Iya. Ustadz, itu penasaran sama orangnya, yang mana sih yang disebut-sebut Yuning-Yuning itu. Masya Allah. Coba nanti sekali-sekali kamera diarahkan ke Yuning. Sret. Biar jamaah tidak hanya mendengar namanya, tapi tahu siapa sosok di balik nama Hajah Yuning, Yuning Tias. Betul. Sampai apa lu saya, Masya Allah. Sudah, lanjut. Maka begini Bu, tulis. Orang yang salah memahami tentang kematian. Orang ini cerdas nih, di video aja ya. Orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Bener apa enggak? Belum tahu kok iya. Itu sudah selesai. Jadi orang yang salah memahami tentang kematian, dia ketika hidup akan salah faham. Kalau memahami kematian itu end, sudah selesai, jangan tulis terus sampai terakhir, nulis terus Anda. Kalau memahami kematian biasa ada jeruk anget, teh jahe, kok hari ini pot bunga garing mana. Kalau seseorang memahami kematian itu adalah ending, akhir dari semuanya. Setelah kematian tidak ada apa-apa. Setelah kematian tidak ada kehidupan setelahnya. Setelah kematian tidak ada pertanggung jawaban. Maka ketika hidup, sakarepe dewe. Tapi, orang yang memahami kematian itu adalah awal dari hidup yang abadi. Yang kalau didului orang tuanya meninggal, bakal ketemu saklawase sama orang tuanya di alam berikutnya. Kalau ditinggal anaknya meninggal duluan, nanti dia mikir kalau saya meninggal bakal ketemu anak saya saklawase. Maka ketika di dunia, dia akan kerja keras bagaimana mikir, bagaimana ikhtiar agar kehidupan berikutnya sempurna. Ya laitani qaddamtu lihayati. Ini omongannya siapa? Ya laitani qaddamtu lihayati. Duhai, coba dulu waktu di dunia saya bekerja keras untuk kehidupan saya sekarang. Ini omongannya orang kafir ketika orang kafir masuk alam kubur dan dibangkitkan di hari kiamat. Akhirnya mereka sadar, ternyata ini hidup yang sesungguhnya. Coba dulu waktu di dunia, saya persiapkan untuk hidup yang sekarang. Karena hidup yang sekarang untuk selama-lamanya. Faham? Nah sekarang Sa'ad ibn Mu'adz. Ketika Sa'ad ibn Mu'adz itu meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Lau kana. Tidak. Lau naja ahadun min dhammatil qabri, la naja hadhal abdu salih. Kalau ada orang yang selamat dari kematian, jadi kalau di dunia ini ada orang yang Allah takdirkan tidak wafat, maka kata Nabi Muhammad, yang paling pantas ya orang ini. Namanya Sa'ad ibn Mu'adz. Namanya siapa? Masuk Islam umur 30, meninggal umur 33. Islamnya berapa tahun? Cuma 3 tahun. Ketika orang ini meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Ihtazza arsyur rahman. Singgasananya Allah itu dredeg, bergetar dengan kematiannya siapa? Sa'ad. Nah, maka kalau sekedar orang semacam kita, Bu, ya enggak mungkin nyaingi Sa'ad bin Mu'ad. Itu pun dia meninggal dunia, apalagi manusia semodel kita. Contoh kedua. Maka dunia itu gak ono enake. Yo ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Iya Bunda. Sudah. Nomor dua. Anda tahu rumah tangga yang paling bahagia di dunia ini, mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, yang paling bahagia rumah tangganya siapa? La haula wala quwata illa billah. Saya mau ke sini tadi perasaan enggak enak loh, Bu. Budal lapora raudhatul ilmi ini. Tapi saya kepikiran panjenengan itu lek ngaji serius, bawa buku, nyatet, ndak buka HP. Jadi saya langsung terdorong, yus teko ayo saken jamaah ayo kadung semangat ya. Ternyata sampai sini saya ndak kecewa, betul bawa buku semua. Ya kan yang di balik kamera ndak tahu, Bu. Dikira yang nonton lewat YouTube kan, oh Masya Allah ya pare itu ya. Padahal ndak begitu, saya bohong aja. Sudah? Apa yang terjadi? Rumah tangga paling bahagia sealam raya itu tidak diragukan adalah rumah tangganya Nabi Muhammad bersama siapa? Istrinya. Betul apa enggak? Tapi apa Anda kira rumah tangganya Nabi Muhammad enggak ada masalah? Ada apa enggak? Ada. Cuma ketika masalah itu datangnya kepada orang yang baik, Allah yang menyelesaikan. Tapi tetap ada masalah. Salah satu masalahnya apa? Jadi istrinya Nabi Muhammad itu kompak, dalam tanda kutip, demo, minta kenaikan uang belanja. Jadi kalau cuma istri saya yang minta tambahan duit, ya suaminya kaya, ya pantas. Iya kan? Apa yang terjadi? Mereka kompak semuanya, bilang, ya Rasul, uang tidak cukup, maka kami minta tambahan. Sampai itu menjadikan Rasulullah itu dalam tanda kutip juga nggih, itu merasa terpukul. Itu masalah. Kemudian oleh Allah langsung dijawab pakai ayat Al-Qur'an. In kunna turidna dunya wa zinataha. Kalau kalian minta dunia beserta semua isinya, wahai istri Nabi, oleh Allah dikasih.

sedikit sekali. Aku akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit minal khauf, rotok wati. Minal khaufi wal ju' rotok luwe. Wa naqsin minal amwal. Allah uji dengan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan personil, circle pertemanan. Wal thamarat, kekurangan bahan makanan atau buah-buahan. Tapi tidak berhenti di situ ayatnya. Apa ayatnya mengatakan? Wabashiris sabirin. Semua ujian-ujian tadi itu ternyata berita gembira. Panjenengan bayangin, ada orang kurang duit, Allah bilang berita gembira buat dia. Bisa bayangin enggak? Gak duit-duit, bahkan boleh jadi utangnya akeh, boleh jadi sampai diuber-uber sama uang. Sama uang itu apa? Dikejar-kejar sama orang. Tapi Allah katakan, wabashiris sabirin, ini untuk kamu berita gembira. Syaratnya satu, kalau orangnya oleh Allah diberikan taufik untuk sabar. Diberi taufik untuk apa? Sabar. Selama dia sabar, masyi syar. Orang Arab bilang, tidak ada yang buruk. Orang dikasih penyakit separah apapun, tapi orangnya sabar. Ya apa? Sakit parah. Sakit, yang kalau sakitnya itu kambuh, mungkin dia sampai tidak bisa merasakan napas itu kayak angin. Tapi orangnya sabar, baik atau buruk buat dia? Baik, karena penyakitnya menghapus dosa, penyakitnya meninggikan derajat, dan sabarnya dapat pahala tersendiri. Orang lagi, miskin, gak duwe apa-apa, blas, omahe bocor, banyak tikusnya. Tapi Allah karuniakan orang itu dikasih kemampuan sabar. Baik apa enggak? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang manusia yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan ketika Allah memberikan kesabaran. Maka mintanya sama Allah apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrigh, panjenengan ngerti afrigh enggak? Afrigh itu bukan tumpahkan gini, afrigh itu gini. Ya memang enggak ada cairan, enggak ada gelas, enggak ada apa. Contohnya ini aja. Ya apa ya? Tapi ya ceramai pas materi sabar. Gini bu, ini katakan gelas. Ini apa? Lah, tidak bisa melihat. Apa ini? Nah, tapi ibaratkan ini apa? Gelas. Anggaplah ini gelas. Ini teko berisi jin. Langsung digosok. Cus keluar. Saya beri 3 permintaan. Wah. Sudah? Ini isinya teko berisi teh. Bu. Tolong Haja Yuning di ruqyah tolong. Sudah? Ini teh. Afrigh itu memindahkan isi teko ini dituang sampai habis ke wadah yang lain. Jadi mengkosongkan satu wadah untuk memenuhi wadah yang itu namanya afrigh, mengosongkan isi dipindah ke tempat yang lain. Berarti kalau kita minta kepada Allah, afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan ke dalam hatiku sabar sampai penuh. Sehingga hatiku ini tidak terisi dengan keluh kesah, tidak terisi dengan iri dengki, tidak terisi dengan ngersolo. Karena apa? Isinya sudah penuh dengan kesabaran. Nah, maka dengan itu, poin pertama bu, pasti kalau hidup di dunia, badai belum usai. Ya, nanti usainya kapan? Kalau panjenengan sudah tarik napas terakhir, tarik napas, ya sudah kelihatan, ya tarik napas. Oh, itu bukan sakaratul maut itu ya, melahirkan itu ya. Sudah, ketika Anda tarik napas terakhir dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu baru badainya selesai.

0: adanya baru selesai. Poin kedua. Loh iya, tapi kalau di dunia terakhir la ilaha illallah, ya insyaallah enggak ada badai setelah itu ya. Beda lek mau meninggal dikira anaknya, masya Allah bapakku kate mati lho, tangane wiritan. Kudu wiritan, kebiasaan di dunia ini lho. Saya wiritan. Ya husnudzon enggak apa-apa ya, tapi ojo kenemenen. Poin kedua, Bu. Poin kedua. Allah Ta'ala berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Kalian akan melewati satu level kehidupan untuk pindah pada level yang berikutnya. Kalian akan pindah dari satu makom menuju makom yang, makom itu apa? Kedudukan. Dari satu kedudukan pindah pada kedudukan yang lain. Artinya apa? Orang hidup di dunia itu dengan tahapan. Tapi ada arti yang lain, panjenengan buka kitab Sofwatut Tafasir. Yang saya lupa, Sofwatut Tafasir atau Adwaul Bayan, di antara dua. Kalau enggak Syekh Ali Sobuni, berarti Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, di antara dua itu. Tapi saya ingat saya Sofwatut Tafasir, Syekh Ali Sobuni. Itu ketika menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq, kalian akan melewati satu tahapan demi tahapan. Artinya apa? La tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk mendatangi musibah yang berikutnya. Kalian akan melewati satu ujian untuk mendatangi ujian yang berikutnya. Kalian akan mendapati satu kesulitan untuk menuju kesulitan yang berikutnya. Nah, ada ceritanya. Diceritakan dalam kitab tafsir tadi. Ada seorang perempuan, ada masalah dengan suaminya. Suaminya kasar betul. Main tangan. Gampang mukul, gampang teriak, tidak tanggung. Dibukain dulu dong. Jazakallah khair, syukran. Terima kasih Pak Ajeng. Rotok meleduk. Tidak apa-apa. Karena memang gelas bagus itu biasanya bukan untuk dipakai. Kembangnya lemari. Nah, sehingga biasanya jadi kembangnya lemari ketika mau dipakai. Allah, bismillah. Nah, ini namanya Afrik. Namanya apa? Afrik. Kalau ini namanya Ashrob. Ngerti bedanya? Ini apa? Afrik. Kalau ini? Ashrobu. Roto amis gelasnya. Astagfirullahaladzim. Sudah, sabar. Ini perempuan, suaminya jahat. Suaminya apa? Jahat. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu mikir, Bu, kayak di sini terus semakin susah hidup saya. Dia berpikir untuk kabur pulang ke rumah orang tuanya. Sudah, ketika suaminya kerja, barangnya dikemas. Akhirnya dia cepat-cepat keluar rumah sebelum suaminya kembali. Ketika di tengah jalan, pas azan maghrib, itu si istri berhenti. Yang kabur tadi. Masuk masjid, sholat. Bayangin Bu, kabur seiling, sholat. Panjenengan rekreasi, lali sak kabeh. Mbak sholat, pray. Pray apa? Males. Ini perempuan-perempuan ini paling gampang ngomong pray. Mbak sholat, libur. Keambil cuti aja sekalian, anda ya. Sekalian mengajukan surat cuti sama Allah Ta'ala. Ya Allah, cuti sholat sebulan. Sudah? Ketika dia sholat maghrib tadi, ternyata imam di masjid yang dia sholat itu membaca ayat tadi. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Kalian akan melewati satu ujian menuju ujian yang berikutnya. Kepikiran ini perempuan, di rumah suamiku ujian, ujiannya lewat suami. Pulang ke rumah orang tuaku, ya bakal tetap ujian. Boleh jadi ujiannya lewat orang tua. Daripada diuji lewat orang tua yang saya maksiat kabur dari rumahnya suami, mendingan saya diuji oleh suami tapi saya bisa sabar dapat pahala. Akhirnya perempuan itu ngerti, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari masalah. Karena Anda pindah kemanapun, Anda sedang ditunggu oleh masalah yang baru. Wes, urip ndek kampung Inggris gak cocok. Tonggone gak beneh. Di sini napsi-napsi, misalkan. Terus panjenengan pindah ke kampung Arab. Di sini kan Inggris. Dari kampung Inggris pindah ke kampung Arab. Anda kira kampung Arab bakal gak ada masalah? Tambah nemen, medit-medit. Indah sini kampung Arab. Masya Allah. Ternyata podot. Di kampung Arab sama. Anda pindah lagi, pecinan. Wah, lo kok tambah parah gini. Anda kira di pecinan gak ada masalah? Ada masalah. Kalau Anda lari dari masalah dan tidak menyelesaikannya, maka Anda pindah kemanapun tetap akan bermasalah. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian, Allah sebutkan di sini, latarkabunna tabaqan an tabaq. Berarti ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong badai belum usai, loyo memang badai itu tidak akan pernah usai. Selama kita masih hidup di dunia, ada ujian. Apalagi senengane kumpul manusia, mesti ada ketersinggungan, ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan, ada ketidaknyamanan, ada ditipu, dikhianati, diakali, macam-macam. Karena apa? Memang sunnatullahnya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, tulis, ad-dunia darul bala. Ad-dunia darul bala. Dunia ini tempat orang diuji. Wal akhiratu, sementara akhirat itu darul jaza, negeri tempat menerima bayaran. Pembalasan. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, mumpung masih di dunia, kalau ada masalah, ada musibah, ada kesulitan, ada penyakit, disabari. Nah, sekarang 4 poin, tulis. Ada 4 poin untuk menyelesaikan musibah dengan kebaikan. Ada 4 poin, 4 hal, 4 perkara. Iku papat. 4. Iku papat. Papat. Apa 4 hal ini yang menjadikan musibah itu, Bu? Bukan musibahnya hilang, mustahil. Bukan kemudian hidup Anda tanpa ujian, mustahil. Bukan kemudian urip Anda penak terus guyu, terus ngakak terus endak, mustahil. Enggak ada cerita di dunia seperti itu. Uang paling sogeh saja, Bu, gak mandek kerja kok. Orang yang sudah paling kaya gak berhenti kerja kok. Lala sing paling sogeh pancet kerja sing melarat ya podo kerja nih. Itu bedanya sogeh mbek melarat apa? Iya apa enggak? Bahkan kadang-kadang yang sogeh gak punya waktu buat ngaji. Tapi yang Masya Allah yang melarat-melarat ini malah Masya Allah ngaji-ngaji terus. Astagfirullahaladzim. Gak guyon gak. Tapi yang biasa-biasa coba, ya enggak terlalu kaya banget, ya enggak miskin, tapi cukup lah. Ada waktu buat ngaji, ada waktu buat silaturahmi, ada waktu buat kunjung ke rumah teman, ada waktu silaturahim ke rumah orang. Artinya sudah, bukan ukuran, sudah. Ada 4 perkara yang menjadikan ketika badai itu belum berlalu, tapi Anda bisa melewatinya dengan baik. Nomor 1, iman. Nomor 1 apa? Iman. Nomor 1 apa? Iman. Iman apa imin? Iman apa imin? Iman. Iman apa amin?
1: Iya mirip ya. Imin, amin, iman.
0: Iya, sudah. Terus lewat sudah. Biasa.
1: Ya ngono iku wong ndek donya menang kalah ya, itu tak mau apa.
0: Sudah. Nomor satu apa? Iman. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bu iman itu menjadikan orang ketika kena musibah kok bisa tenang? Ada banyak perkara. Nomor satu, orang itu kalau iman Bu, salah satu iman yang paling baik untuk menghadapi masalah, itu rukun iman yang paling terakhir. Apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Betul apa enggak? Mengimani takdir itu apa, Bu? Kita mengimani bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, catatan takdir kita sudah tertulis dan tidak mungkin berubah. Faham? Jadi nanti si fulan bakal nikah dengan siapa? Rumah tangganya bakal baik atau Allah takdirkan cerai? Punya anak atau tidak? Kalau punya anaknya berapa? Kalau berapa laki atau perempuan? Nanti anaknya berbakti atau durhaka? Semuanya. Akhir kehidupannya seperti apa? Diawali sakit atau kecelakaan atau bunuh diri atau macam-macam. Semuanya sudah tercatat. Maka ndak boleh nguasni, lho kaya ngono, Mbak. Ya mesti, Mbak, yo. Wong gak tahu ngaji. Enek masalah langsung buyar. Coba. Tidak boleh, kenapa? Karena semuanya tidak terlepas dari ketetapan takdirnya siapa? Allah. Tidak boleh. Loh mbak, loro koyok ngono mbak, ya Allah. Mesti biene elek. Tidak perlu. Karena semua sudah menjadi ketetapannya siapa? Allah. Yang saya, ibu-ibu, dan pemirsa saya Dakwah TV, kita semua tidak punya pilihan. Milih itu Bu, sebelum terjadi. Betul apa enggak? Ketika sebelum terjadi, ada dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, walaupun pada akhirnya pilihan kita itu juga takdir dari siapa? Allah. Nah, tapi dengan memahami takdir dengan konsep yang benar, ketika ada masalah panjenengan tenang. Oh, memang Allah mentakdirkan saya seperti ini. Kalau takdirnya baik, PR-nya syukur. Kalau takdirnya kurang menyenangkan, PR-nya apa? Sabar. Wong urip lurik gitu. Antara sayap syukur atau sayap sabar. Ketika salah satu di antara kedua sayap ini patah, dia tidak bisa terbang. Bagaimana biar terbangnya bisa tinggi, jauh, dan lama? Kedua sayapnya harus sempurna. Syukurnya bagus, sabarnya juga bagus. Nah, yang kedua, kenapa keimanan ini menjadikan orang itu ketika kena musibah, itu menjadikan dia insya Allah musibahnya walaupun berat, semakin ringan dia rasakan. Nomor dua, karena dia meyakini Allah itu maha adil. Dia meyakini Allah itu maha baik. Dia meyakini Allah itu maha penyayang. Dia meyakini Allah itu maha bijak. Sana. Ketika Anda meyakini dengan keimanan Anda bahwa Allah memiliki semua sifat kebaikan, maka ketika ada musibah, Anda ngerti musibah ini datang dari Allah yang maha penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Faham? Jadi kalau kena musibah, Bu, ngerti yo? Ini musibah dari Allah yang maha penyayang. Berarti ketika Allah mendatangkan musibah ini, bukan untuk menghancurkan saya. Tapi untuk apa? Wujud kasih sayangnya siapa? Allah. Karena kalau kita kena musibah, biasanya hubungan dengan Allah bagaimana? Hah? Intens, mesra. Apa? DP-DP itu apa? DP-DP. Sholat tahajudnya tidak putus. Puasa sunnahnya istiqomah. Bahkan ditambahi baca al. Nah, maka apapun yang terjadi, yang penting menjadikan panjenengan semakin dekat dengan Allah, maka tidak masalah. Wes, mau dekat dengan Allah lewat musibah, atau dekat dengan Allah lewat nikmat, atau lewat ilmu, atau lewat apapun. Sing penting endingnya bikin saya dekat kepada Allah. Maka, la ubali, tidak peduli ya Allah. Sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Saya tidak pernah mikir bakal dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk. Gak tak pikir, wong kudu tugasku. Karena salah satu yang bikin hidup itu berat apa? Panjenengan mikir yang bukan tugas panjenengan. Akhirnya wong kabotan. Karena kapasitas kita ini terbatas. Kalau kita mikir apa yang menjadi tugasnya Allah, ya ngeluh panjenengan. Wong tugasnya Gusti Allah lah kok panjenengan? Pikir. Nah, maka salah satunya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ini kena musibah, ternyata musibah itu bikin kita semakin dekat dengan Allah, maka tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena Umar mengatakan, saya tidak peduli mau dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk, saya tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena saya tidak tahu mana di antara kedua itu yang mendekatkan saya kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang dekat kepada Allah dengan takdir kaya, tapi tidak kurang yang dekat kepada Allah harus lewat takdir miskin. Ada orang yang dekat dengan Allah lewat takdir sehat, tapi ada orang yang ketika dikasih sehat lalai, maka Allah kepingin dia dekat dikasih takdir sakit. Ada orang yang ditakdirkan rumah tangganya baik, dia dekat kepada Allah, tapi ada juga yang rumah tangganya baik, dia lalai dari Allah. Maka supaya dia dekat kepada Allah, bagaimana? Rumah tangganya dibikin sedikit ada roto ono ombak ini di pior. Ketika mulai ada ombak, cek, selama ini saya lupa kepada Allah. Nah, maka nomor satu, iman. Kalau imannya kokoh, musibah itu insya Allah terasa lebih ringan. Nomor satu, karena apa? Karena dia yakin takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Nomor dua, dia ngerti bahwa takdir ini datangnya dari Allah yang penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Nomor tiga, masih tentang iman. Orang itu kalau kena musibah, Bu, akan ringan dengan iman. Kenapa? Dia yakin dengan keimanannya hidup bukan cuma di sementara, dunia itu sementara tuh selamanya. Kalau dunianya sementara, berarti musibahnya selamanya. Ayo jawab. Kalau dunia saja sementara, terus musibahnya kira-kira bagaimana? Ya lebih sementara dibanding dunia. Maksud Anda hidup 80 tahun masalah terus. Kan tidak. Anda hidup 50 tahun masalah, kan tidak. Iya benda. Nah, maka memahami bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang selamanya. Dan memahami itu lewat apa? Lewat iman. Kalau imannya ngerti, oh, tidak apa-apa ada masalah. Wong cuma dunia. Sebentar lagi kalau saya meninggal, saya pindah ke akhirat. Sementara saya ketika diuji sama Allah, saya lulus dengan kesabaran saya di surga, nanti di alam kubur tinggal istirahat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min idza mata al-abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Seorang yang beriman itu kalau meninggal dunia istirahat dari kelelahan dunia. Berarti mati itu artinya apa? Istirahat dari apa? Lelahnya dunia menuju rahmat dari Allah. Sip, itu tiga hal. Poin kedua, bagaimana ketika badai belum berlalu, apa yang harus kita lakukan? Nomor dua, sabar. Ustaz kok ket bien dikongkon sabar, ceramai kok bolan baleni terus sabar, kok tidak ada solusi lain selain sabar. Saya mau tanya panjenengan ngowamu oh masalah selesai, ayo panjenengan marah sing nemen woi ngowamu apa ngowamu gak cocok. Bojone diamuk, anake diamuk, maratuane diamuk, tembok diamuk, tembok. Sopo masang tembok iki niki? Sirahku kebentuk. Yang salah temboknya apa orangnya? Nah, sekarang misalkan ada orang kebentuk tembok. Terus ngomong tembok digebuk. Kok ngawur kon, Mbok? Sopo masang tembok iki niki? Miring didik jane. Apakah kemudian sakitnya bekas kejedot tembok tadi hilang? Enggak. Maka dikatakan orang beriman itu menjadikan musibah menjadi pahala. Tapi orang yang tidak beriman menjadikan satu musibah jadi dua. Saya ulang ya. Kalau orang beriman, musibah jadi apa? Pahala. Karena orang kena musibah itu sampai pun duri yang apa? Menusuk di bawah kakinya, kalau bahasa Jawa ini telusupan. Itu apa? Illa kafarallahu biha khotayahu. Kecuali dengan telusupan tadi, dosanya dia sama Allah diampuni. Kan begitu. Nah, maka tapi yang terjadi apa ibu-ibu sekalian? Ketika dia mendapati musibah, dia latihan sabar. Nanti saya kasih opposite tipsnya sabar itu. Apa biar iso ngempet supaya saya sabar. Nah, maka nanti. Tapi gini, kalau kena musibah yang kena orang beriman, musibahnya jadi pahala. Tapi sebaliknya, kalau kena musibah dan mengenai orang yang tidak beriman, musibah satu jadi dua. Apa yang satu itu? Yang satu ya musibahnya. Apa tambahannya sampai dia menjadi dua? Ketidakmampuan dia untuk sabar menjadikan musibahnya tambah berat dan seakan-akan dia diazab dengan itu. Betul apa enggak? Karena orang itu kalau bisa sabar, Bu, enak. Tapi kalau enggak bisa sabar, semakin panik. Nah, maka ada cerita yang perempuan item sakit ayan di zaman Nabi Muhammad, ingat enggak? Ketika datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul doain dong biar saya sembuh. Saya kepingin nikah, saya kepingin punya suami, nanti saya pengen bisa hamil, punya anak. Rasulullah bilang, gini mbak, kalau mau sembuh, tak doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau mau sabar, penyakitmu yang sebentar ini, sampai kamu mati, nanti kalau kamu mati, Allah ganti dengan syurga. Perempuan itu milih apa? Milih apa? Dalam ayat yang lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah kasih bayaran tanpa hitungan. Jadi bayaran itu los. Kayak panjenengan ngambil uang di ATM itu enggak ada angkanya, mau metu terus. Ya apa suara uang keluar dari ATM itu ya, Bang? Itu suara paling merdu di dunia katanya. Ngalang-ngalai suaranya siapa? Penyanyi-penyanyi yang ngalain suaranya MC hit separi raya ini. Ustazah Anisa. Itu beli suaranya keruk suaranya ATM. Terus metu. Iku lek metune mek sak lembar. Rugi lek ngantri. Sak lembar bukan merah lagi. Biru. Lek karepe ati njogo ya 10 lembar, tapi ketika ditekan uang 1 juta, tulisannya apa? Saldo Anda tidak. Ya apa? Perasaan jerone ati apa? Tapi ketika uang yang keluar itu enggak ada hitungannya, Bu. Itu sampai panjenengan bawa sak. Perasaan hati apa? Langsung kepikiran mas-masan. Panjenengan beli mas-masan apa mas temenan? Mas-masan apa mas tenanan? Mas tenan, mas tenan ya Mas Rifki, Mas Aceng, Mas Suhud, Mas Arif. Itu mas tenanan itu. Kalau yang lain itu mas-masan kabeh itu, dolanan. Ya kan? Mainan, taruh cinta, taruh tangan. Taruh leher apa kalau bukan mainan ayo? Taruh telinga, taruh tenggorokan, taruh hidung, bibir, kuping, alis, meripat, pipi, sampai seawak emas kabeh itu mas-masan. Nah sudah, apa yang terjadi Bu? Kalau orang itu bisa sabar, Allah kasih pahala tanpa hitungan. Saya mau tanya, pahala tanpa hitungan itu apa? Disebutkan oleh para ulama, bighairi hisab, itu artinya surga. Jadi panjenengan kalau kena musibah, terus panjenengan sabar, maka panjenengan dapat satu tiket surga. Gak ngersolo, gak ngamuk, gak jerit-jerit, gak protes, gak apa lagi? Gak apa? Gak ngerundel, gak curhat. Curhat itu ya bisa jadi boleh, bisa jadi tidak, ya tergantung lah. Gak curhat, macam-macam. Tapi Anda berusaha ngempet. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Maka ketika satu ujian itu Anda lalui dengan sukses, Anda sudah punya satu kunci surga. Allahumma. Sekarang tulis tiga tips biar benar-benar sabar. Nomor satu, wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan sabar itu panjenengan narik pertolongannya Allah. Kalau ditariknya bukan dengan sabar, Allah tidak akan nolong Anda. Maka ketika kena musibah, biar bisa sabar bagaimana? Anda mikir, kalau saya sabar, Allah bakal nolong saya. Kalau saya sabar, Allah akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau saya tidak sabar, Allah tidak ridho. Allah tidak akan menyelesaikan. Itu nomor satu. Jadi Anda yakini, kesabaran Anda akan menyelesaikan masalah. Nah, sabar itu diawali dengan apa? Jangan ngomong diam, diam-diam. Nanti apa diam-diam tapi ngomong. Diawali dengan apa? Menahan lisan. Maka Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, di puncak-puncak kemarahannya, fal yaskut. Tahan lisan. Ya memang. Memang ya, karena sulit itu maka pahalanya apa? Besar. Tapi ya latihan. Bukan berarti sulit itu tidak bisa dilakukan kan? Bisa. Nomor dua. Bagaimana tips supaya bisa sabar? Innallaha ma'as. Saya pernah cerita enggak di sini ya? Saya pernah zaman dulu. Dulu banget, sudah lama sekali. Disuruh umi saya belanja ke pasar kandangan. Belanjanya banyak, yo tomat, yo iki, yo iku, yo lombok, njukuk daging, wis njukuk semacam-macam sak lengone kabeh. Sudah, ketika itu saya buru-buru. Karena saya harus segera berangkat untuk pengajian di Malang. Tapi umi saya nyuruh, ya apa ceritanya gak diterima. Sudah, akhirnya saya cepet-cepet. Dalam keadaan nyekel anting kiwa tengen, dan antingnya itu bukan enteng. Berat, sehingga badan saya itu beratnya bertambah. Kalau nabrak orang, itu maka tenaganya lebih besar dibanding saya tidak bawa anting. Itu karena saya buru-buru nabrak orang. Bruak, kena sikutnya gini. Terus orang itu miring gini karena kedorong saya. Terus ngomong apa? Innallaha ma'as sabirin. Waduh. Itu bukan cuma mak jelep dok itu. Ngaplok wala-walik. Pak, pok, pak, pok, pak, pok. Jadi ustadznya siapa ini? Ketika saya buru-buru, memang saya tidak sengaja. Dan orang itu juga ngerti kalau saya tidak sengaja. Tapi dia, saya yakin, bukan mau ngingetin saya. Tapi dia mau mengingatkan diri, supaya dia gak ngilokno saya, gitu loh. Maka dia mengingatkan dirinya sendiri dengan ngomong apa? Innallaha ma'as sabirin. Lalu saya cek, ya Allah, izin re. Gitu loh. Faham ya, Anda tahu bagaimana perasaan saya saat itu? Waduh, kayak sing wis yo kisinan, yo campur gengsi, yo campur isin jaluk sepuro, campur apa lagi? Wah itu campur aduk sudah itu. Itu kira-kira kalau dimakan jadi rames itu. Kabeh lengkap, ono pedese, ono asine, ono kecute, ono gurie, ono legine, itu betul-betul rames itu. Nah, tapi kemudian poin kedua, biar panjenengan ini kuat sabar. Mudah-mudahan semua di antara kita Allah jadikan orang yang sabar. Memahami apa, Bu? Innallaha ma'as. Apa? Allah itu senantiasa membersamai kalau panjenengan sabar. Membersamai dengan apa, Bu? Dengan rahmatnya, bimbingannya, pertolongannya, jalan keluarnya. Itu oleh Allah dibersamakan bersama Anda ketika Anda masih mampu sabar. Yang ketiga, tips biar bisa sabar apa? Fahami hadza sayazul, hadza hadza sayazul, apa hadza sayazul, apa hadza sayazul itu, ini akan berlalu, ini akan berlalu. Maksudnya apa, Bu? Panjenengan itu ndak kok diminta sabar sampai 20 tahun, ndak. Allah minta sabarnya cuma apa? Wong setiap masalah itu ada waktunya masing-masing. Nah, kecuali kalau Anda bayangkan iki gak mari 17 tahun iki. Sehingga Anda terbebani, Anda akan mikir sabarku sampai 17 tahun. Tapi ketika Anda meyakini inna ma'al usri yusra, ini sebentar lagi datang kemudahannya, maka Anda yakini ini akan segera berakhir, maka sabar saya tidak akan panjang, sabar saya akan cuma sebentar. Dan yang pamungkas, sabar Anda diganti surga. Sabar Anda diganti apa? Surga. Maka ada seorang perempuan diuji dengan suami yang jahat, dia tidak minta cerai, padahal keluarganya bahkan orang tuanya ngomong apa? Sudahlah cerai saja, ndak kuat kami yang delok ae. Kita yang lihat saja wis ndak kuat, apalagi kamu yang menjalani. Apa kata si perempuan itu? Justru dengan suami yang seperti ini saya dapat pintu surga lewat sabar. Bisa? Sudah. Sekarang poin ketiga. Poin pertama, bagaimana menghadapi masalah? Iman. Nomor dua, saat. Nomor tiga apa? Syukur. Wes, saya percepat. Ustaz, ya apa sih? Dapat masalah kok malah syukur. Minimal Anda mensyukuri tiga. Nomor satu, musibahnya tidak pada perkara agama. Kalau musibahnya cuma sekedar mobil hilang, ya mudah-mudahan tidak, ya. Rumah kebakar, mudah-mudahan tidak. Musibahnya cuma sekedar Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan apa? Pokok bukan selain musibah, maka bersyukur, Bu. Kenapa? Wala taj'al musibatana. Lu enggak tahu doanya Nabi Muhammad. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami, ya Allah. Musibah pada agama itu apa? Males sholat, coba. Musibah bukan? Nggak mau ngaji. Musibah bukan? Musibah. Nggak bisa silaturahmi. Musibah bukan? Itu. Nah, selama musibahnya bukan agama, Anda bersyukur. Karena kalau perkara dunia, Bu, itu terlalu kecil. Itu yang syukur yang pertama. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpa bukan musibah pada agama kita. Nomor dua, kenapa bersyukur kepada Allah? Karena musibah yang Allah beri tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Bagaimana caranya? Ngelihat musibahnya orang lain. Ngelihat apa? Musibahnya orang lain. Contoh, ada orang bangkrut, ketipu, utangi wakeh, bersyukur. Misalkan masih punya aset. Punya apa? Coba kalau Anda ketipu, Anda ditipu orang, Anda bangkrut, tidak ada aset yang bisa dijual, mau apa? Nah, sehingga bersyukur yang kedua, syukurnya apa? Alhamdulillah, musibahnya tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Coba lebih besar, saya tidak akan kuat. Kenapa begitu? La yukallifullahu nafsan. Istilah, Bu, enggak usah bingung, semua sesuai porsinya masing-masing. Gak mungkin kelas kita diuji ujiannya Nabi Ayub, enggak mungkin. Istilah, ujian panjenengan sesuai kemampuan panjenengan. Itu nomor dua. Kenapa bersyukur? Syukur yang nomor tiga. Kenapa kalau kena musibah kok bersyukur? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia, maka Allah berikan ujian. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, apa yang terjadi? dikasih musibah. Berarti kita bersyukur, alhamdulillah, karena musibah ini wujud syukur dari Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau musibahnya belum usai, badainya belum berlalu, bagaimana caranya? Istighfar. Tahu kan keutamaan istighfar apa? Orang yang rajin baca istighfar, nomor satu, kesempitannya oleh Allah dilapangkan. Nomor dua, kesumpekannya oleh Allah dihilangkan. Nomor tiga, dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Betul apa enggak ini? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Masalahnya selesai. Wa min kulli dhiqin makhraja. Makhraja. Semua kesempitannya Allah udari. Diudari itu apa? Diurai oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang dia tidak bisa bayangkan sebelumnya. Istighfar. Dalam riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang tani tidak pernah panen, disuruh istighfar, panennya melimpah. Ada perempuan tidak bisa hamil, berkali-kali diceraikan sama suami, nikah lagi, cerai, nikah lagi karena tidak bisa hamil. Sama Imam Hasan Basri disuruh istighfar, langsung bisa hamil. Kemudian seorang laki-laki yang sakit lama tidak kunjung sembuh, datang ke dokter ini, minum obat itu, tidak pernah bisa sembuh. Oleh Imam Hasan Basri disuruh banyak baca istighfar, tidak lama datang sakitnya sudah sembuh. Maka istighfar itu pembuka semua kebaikan. Maka sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ngomong apa, Bu? Kalau kalian punya banyak permintaan di dalam doa, tapi waktu berdoa kalian singkat, maka gantilah doa itu dengan istighfar. Jadi misalkan penjaluannya akeh, tapi waktunya sempit, tidak cukup buat nyebutkan semuanya. Maka gantilah dengan apa? Istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan beri apa yang kamu mau. Imam Syafi'i mengatakan apa? Banyak saya lihat orang masalahnya selesai hanya cukup dengan banyak baca istighfar. Nah, maka kalau kena musibah empat ini loh, Bu. Nomor satu, iman, sabar, syukur, istighfar. Iman, sabar, syukur, istighfar. Imannya diperkokoh, ibadahnya diapii, hubungan dengan Allah diintenskan, istiqomah. Nomor dua, yang sabar, dipetawai, ya Allah, saya yakin ya Allah, tidak mungkin semua tanpa hikmah. Bagaimana tadi biar bisa sabar? Satu, sabar itu menyelesaikan masalah. Nomor dua, orang yang sabar dibersamai oleh Allah. Nomor tiga, sabar itu kunci pembuka pintu surga. Nomor tiga apa? Syukur. Syukurnya karena apa? Nomor satu, musibahnya bukan pada agama, musibahnya tidak lebih besar dari apa yang sedang terjadi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Syukur yang ketiga apa? Karena musibah itu tanda cinta dan sayang Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau badai belum usai, jangan lupa banyak-banyak istighfar. Karena apa? Bisa jadi musibah itu terjadi karena memang kita banyak dosa. Sehingga dengan musibah itu Allah ingin menghapuskan dosa. Apalagi kalau ditambahi istighfar, dosanya habis, masalahnya selesai. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ini momen halal bihalal juga ya. Jadi saya sampaikan berulang kali, kalau ada salahnya, kalau ada kurangnya, ada ucapan-ucapan yang bikin panjenengan tidak nyaman, ada guyonan-guyonan yang Anda anggap kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul
1: majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Sifat amanah yang sangat ditekankan dalam Islam begitu menguntungkan. Pendengar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Proses interaksi sosial yang kondusif dalam sebuah masyarakat hanya akan berwujud jika setiap individu memiliki komitmen yang baik terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah, serta tanggung jawab. Dan semua itu lahir dari karakter amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan paling sempurna dalam soal amanah. Beliau digelari Al-Amin, sosok yang terpercaya dan amanah. Sebelum dan sesudah pengutusan, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Saat beliau hijrah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kedzaliman, dusta, manipulasi, permusuhan, dan berbagai pelanggaran moral yang terjadi di tengah masyarakat adalah ciri rendahnya komitmen amanah dan meruyaknya karakter khianat. Akibatnya, sendi-sendi agama, kehormatan, harta, ilmu, kekuasaan, penegakan hukum dan lain sebagainya menjadi hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seperti yang nukilkan dari sebagian ahli tafsir, bahwa tema amanah dalam Al-Qur'an meliputi tiga aspek perbuatan. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat An-Anfal ayat 27. Ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah titipan amanah paling besar yang dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Surat Ar-Dariyat ayat 56. Maka jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Kedua, penyampaian yang baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Seperti dalam firman Allah, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26. Pendengar, semoga kita termasuk golongan yang mampu mengemban amanah.
1: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
4: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
5: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
0: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
6: Satu kemampuan.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: pun.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

0: khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
0: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya,

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fad-

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.
1: Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
0: Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita soleha yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak. Di hari bersejarah ini, tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu. Beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih ku ingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu. Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali, Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut, dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya. Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu. Sambung ibu lagi. Cukup, Bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagaikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera ku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah, penghulu sudah tiba. Bersiaplah, Aki. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain, ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama. Memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hatiku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, Dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Qur'an tiap malam satu juz. Dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal taaruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang. Seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu, dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karena-Mu, maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milik-Mu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerimaku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat Abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga Abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang tadi pagi. Paparku

dapat kubungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah kutepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robby, saksikan malam ini, akan kubuktikan bahwa cinta sejati gua hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

Saudaraku, jikalau engkau tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena hubungannya denganmu. Tidaklah ada yang dibiasakannya kepadamu kecuali kebaikan, dan tidak ada yang diberikannya kepadamu kecuali berbagai karunia. Saudaraku, jikalau kita tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifatnya yang maha agung lagi maha mulia, seperti maha pengasih, maha penyayang, dan lain sebagainya, maka berbaik sangkalah kita kepadanya karena kebaikannya kepada kita. Berapa kali kita bermaksiat kepadanya dalam sehari, dalam satu jam, dalam satu menit, bahkan dalam satu detik, apakah dia pernah membalasmu dengan kelaparan dan kefakiran sehingga kita tidak mendapatkan rezekinya sedikit pun pada hari itu? Kemaksiatan yang sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibalas dengan karunia dan rezekinya. Tidak ada dalam kamusnya kata-kata menzalimi hambanya. Dia adalah Zat yang maha adil. Tidak ada celah dan keburukan dalam dirinya. Semua yang ditetapkan bagi para hambanya adalah untuk kebaikan mereka juga. Apakah kita tidak memperhatikan bahwa semua yang diberikannya kepada kita adalah kebaikan dan nikmat? Walaupun kita tidak sholat, berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya, namun dia masih memberikan karunianya kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan salat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka beliau menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala." Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Ar-Risalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: قد كان العيش هنا أمن والبسمة دوما تتهادى.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah SAW masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. juga tak tercium sedikitpun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhaina. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang Muslim, manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Lah suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum

kamu ketahui, dan adalah karunia Allah itu sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 113. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 46, sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan dan membusuknya umur. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh, dan bahan bakar bagi tabiat. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu, dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang berkali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu. Itu terjadi karena ilmu mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang dan menyikap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Sebaliknya, kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari. Bila kita ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat. Niscaya semua kesedihan, kepedihan, dan kecemasan itu akan sirna. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Alangkah mulianya ilmu, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasainya. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Makanya kita ini cintanya pada Rasul. Sampai orang Barat itu bingung kan? Ya, mereka bingung. Kok orang Islam itu begitu ya? Baru nabinya dikartunkan aja udah marah. Ya, lihat reaksi umat Islam ketika saya marah sekali ya, ada seorang tokoh liberal ya di Mahkamah Konstitusi waktu dia jadi saksi ahli untuk pihak penggugat. Saya jadi salah satu saksi ahli untuk MUI. Dia menyatakan di Mahkamah Konstitusi itu tertulis, ya, apa yang dilakukan oleh Lia Eden yang aku malaikat Jibril itu, ya, Lia Eden itu, apa yang dialami Lia Eden tadi itu sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, ya, waktu menyatakan, saya marah betul loh, ini menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi karena forum resmi Mahkamah Konstitusi, makanya saya tulis, ya, satu artikel, ya, saya kalau dia membela Salman Rushdie dalam satu tulisannya. Ya, kenapa umat Islam ini kok masih dendam saja sama Salman Rushdie? Loh, Salman Rushdie itu enggak pernah mencabut novel The Satanic Verses. The Satanic Verses itu ada. Saya dapat novel ini dulunya enggak boleh masuk. Waktu itu saya dapat malah satu toko buku di Jakarta. Itu novel ini betul-betul melecehkan Nabi kita Muhammad. Digambarkan seolah-olah itu mimpi, katanya dulu ada masyarakat jahiliyah, ya, ada satu komplek pelacuran. Nah, di situ nama-nama pelacurnya semua istri-istri Rasulullah. Sampai Aisyah itu disebutkan pelacur paling favorit, umur 15 tahun dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi disebut sebagai begal, rampok, yang namanya situ. Tapi enak aja Salman Rushdie bilang, itu kan fiksi. Itu kan mimpi. Ada seorang namanya Gabriel bermimpi dan lain-lain gitu, Masya Allah. Enak, saya juga bisa nulis kayak begitu kalau mimpi-mimpian begitu kan. Saya tulis artikel waktu seorang tokoh liberal, saya bilang gini, dan lain. Setelah itu saya bilang saya mimpi, selesai. Ternyata tidak benar, itu cuma mimpi gitu aja. Enak, betul enak gitu ya. Rasulullah SAW udah marah seluruh dunia, tapi dia nggak pernah mengakui novel ini ya, dia bersalah. Umat Islam bukan dendam, ini menyangkut Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada keluarga kita sendiri, lebih daripada diri kita sendiri. Itu masalahnya. Mereka gak paham ya, umat Islam ini gak kebebasan beragama. Memang mereka memperlakukan lihat dalam literatur-literatur mereka, bagaimana mereka buat film tentang Yesus ya, The Last Temptation of Christ misalnya gitu ya. Itu film yang sangat melecehkan Yesus. Dan banyak kalau kita baca di internet aja, kita lihat bagaimana Yesus itu digambar seperti Superman, ya, digambar seperti setan, ya, dan sebagainya. Mereka semelecehkan, bagi mereka itu kebebasan beragama, bagi kita tidak. Ya, orang Muslim ini tidak mengenal kebebasan untuk berbuat jahat. Mereka bilang human right, hak asasi manusia. Sampai ada hak right to live, juga right to die. Bukan hanya hak hidup kata mereka, tapi juga kami punya hak mati. Bahkan mereka punya hak, ya, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu hak untuk berpindah agama. Itu hak asasi katanya. Kita mengatakan bukan hak asasi itu. Tidak ada hak manusia menjadi kafir, tidak ada. Kalau ada orang masuk Islam, saya katakan, Anda sudah yakin, iya. Anda masuk Islam, nggak boleh keluar lagi loh. Ya, jangan coba-coba, misalnya. Saya coba dulu ya masuk Islam ya. Kalau cocok nanti saya lanjut. Kalau nggak cocok saya keluar. Oh nggak bisa. Ya, Anda masuk sekali itu. Kalau belum yakin nggak usah. Kami nggak maksa Anda. Kalau Anda sudah yakin masuk Islam dan jangan keluar lagi. Sebab kalau keluar Anda murtad. Mereka bilang, lu hak asasi dong. Kita tukar. Sebab agama bagi mereka seperti baju. Ya, kapan suka dipakai, kapan bosan dilepas. Kadang mereka mau kawin dengan orang Islam jadi orang Islam. Kawin dengan agama lain, jadi pindah agama lain. Maaf, Islam tidak seperti itu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'um dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafn. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru Raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah SAW memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah SAW dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah SAW dengan Maria di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur lewat firman-Nya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maria bersama Sirin senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah

Levatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi busro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Gak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari dimana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita gak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbarun fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi, makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml yang 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makran wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makran wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak. Biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukur nikmatnya agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya kita telah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari keduanya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih bila belum mendapatkan nikmat yang lebih kecil tingkatannya. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini agar segala urusan dunia kita menjadi mudah dan terasa indah. Syukuri nikmat ini karena ia akan menyelamatkan diri kita dari siksaan neraka. Berbahagialah kita di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam, karena nikmat inilah yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Yang pertama tentang edaran Menteri Agama terkait pengaturan suara masjid atau gareng musola yang sebenarnya juga masjid, baik terkait azan atau qiraat dan tarhim sebelum sholat, juga takbir Idul Fitri Idul Adha. Itu sesungguhnya antara plus dan minusnya banyak minusnya, antara untung dan ruginya banyak ruginya. Mengapa? Karena edaran menteri ini sudah ada dulu, intinya mirip, yaitu instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, waktu itu masih departemen namanya, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 78. Kalau ingin tahu nomornya, nomornya D-101-78, berarti tahun 78 yang lalu sudah ada. Nah ini kok tingkat menteri ngatur itu kan ya apa ngurak atau apa ngurak ya, mengusir tikus di gudang dengan membakar gudangnya. Artinya masalah adanya sangat penting, tapi pengaturannya tidak usah menteri lah ya, mungkin karena menterinya terlalu muda ya, kemudian orang sekitarnya juga masih muda, sehingga aturan ini mungkin belum dibaca, atau bahkan menterinya lahir sebelum sesudah aturan ini ya. Jadi Gus, saya mohon, saya ulangi, panjenengan ini pejabat tinggi negara, kalau akan membuat statement hendaknya dipikir masak-masak, jangan sampailah membuat sesuatu itu lalu meresahkan umat mayoritas ini. Kok sering ya, beberapa akhir-akhir ini sering ungkapan Menteri Agama membuat masalah. Oleh karena itu saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang bertekun di masjid, saya berharaplah hal-hal begini tidak usahlah menteri yang membuat aturan, dan itu sudah ada aturannya. Pertama, 5 menit sebelum zuhur, asar, maghrib, isya boleh mengumandangkan suara luar dengan tilawah Al-Quran. Ya kata 5 menit memang ini kebetulan sama, tapi ya mestinya jangan 5 menit begitu ya. Yang benar, yang bagus adalah 5 sampai 10 menit gitu, supaya ada rentang waktu. Jadi nanti 8 menit juga tidak apa-apa, 7 menit juga tidak apa-apa. Yang jelas ada ketentuan seperti itu. Kemudian 15 menit sebelum subuh dan sebelum Jumat. Ini juga gitu, mestinya 15 sampai 20 misalnya begitu. Jangan, kalau di edaran menteri itu 10 menit ya. Ya terlalu singkat lah. Wong dulu ceritanya ada azan Jumat, azan pertama itu untuk mengingatkan orang supaya siap-siap. Kalau hanya 10 menit ya kurang lah ya, mungkin ya 15 sampai 20 menit begitu. Kemudian azan boleh dengan suara luar, memang tidak dibatasi berapa desibel, sekarang dibatasi 100 desibel. Soal pembatasan itu ya pantas lah, yang penting ada pengaturan yang bisa dimaklumi, bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian takbir Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha dengan suara luar boleh. Waktu itu belum ada ketentuan berapa atau sampai jam berapa. Tapi saya kan sudah berkali-kali menyampaikan di forum ini, untuk tadarus ini belum diatur, malah tadarus itu maksimal jam 9.30 atau jam 21.30, yang suara luar, yang suara dalam sampai kapanpun. Bahkan yang baik kalau sudah tidak pakai suara luar, ya sudah tidak usah pakai suara dalam, pakai tidak usah pakai pengeras suara, lebih nyaman. Sebab orang yang di dalam masjid mungkin saja masih deres atau masih zikir atau masih ada kegiatan peribadahan yang lain. Kemudian
takbir boleh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha 4 hari dengan suara luar dalam batas yang tidak atau belum ditetapkan. Baik, jadi ketentuan itu tolong dibaca lagi. Dan ini dulu tidak membuat resah ini. Instruksi dirjen ini tidak membuat resah. Pertama, yang ngatur dirjen. Yang kedua, langsung diedarkan kepada Kanwil Kalwil Kemenag dan waktu itu Kanwil Depak ya, dan Depak Kabupaten Kota. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat, tidak hiruk pikuk ya. Jadi sesungguhnya pengaturan itu boleh saja, tetapi jangan ekstrim dan jangan diiringi dengan ungkapan-ungkapan yang membuat gaduh. Dan umat Islam, saya sangat berharap seluruh Indonesia ini kalau mau membuat suara luar atau membuat kegiatan dengan suara luar, tolong pertimbangkan apakah ini masih pantas atau tidak. Misalnya malam-malam sekali lalu tetap pakai suara luar, ya jangan sampai ganggu lah. Terutama subuh. Subuh itu saya justru jujur diri saya ini orang Islam ya, yang terganggu dengan pembacaan Al-Quran setengah jam sebelum subuh di daerah Jombang tentunya. Kalau di sini sudah mulai berkurang. Bukan tidak senang Al-Qurannya, bukan. Kita ini sedang tahajud, butuh keheningan. Lalu mereka mutar kaset. Mari mutar ditinggal, turu. Kacau kan? Nah, sireng buka, ya buka itu membangunkan. Saya yakin orang yang sudah biasa bangun, gak usah dibangunkan, ya buat kebangun. Walaupun diguga, dibengoi, atau diteriaki, kalau gak biasa bangun, gak akan bangun. Jadi sebenarnya mutar kaset Al-Quran terlalu malam itu tidak baik. Mengapa? Potensi ganggunya lebih besar dari potensi ibadahnya. Toh, bukan dia yang ibadah kaset. Iya, mutar kaset. Jadi menurut yang pantas ya 15 menit sebelum subuh lah. Tapi juga jangan terlalu keras. Sebab sekali lagi, di sekitar kita ini juga ada orang yang butuh istirahat, mungkin juga sakit. Pernah saya sampaikan ketika saya sakit itu di rumah sakit, waduh, setengah jam sebelum subuh itu sudah suara speaker bertalu-talu. Ya kalau orang sakit kan bagaimanapun ya, bukan soal Quran tidak Qurannya, tapi soal suaranya itu loh. Jadi sekali lagi, saya senang kalau suara azan, takbir, tilawah di masjid itu diatur dengan tingkat kerasnya suara yang nyaman, yang tidak mengganggu, dan juga durasi waktunya yang wajar, yang tidak menimbulkan gangguan. Saya setuju itu. Tapi ya jangan begini ya, seperti yang di edaran menteri itu terlalu singkat ya, terlalu pendek. 5 menit, 10 menit terlalu pendek. Harusnya pakai antara 5 sampai 10 menit atau 15 sampai 20 menit. Begitu juga tadarus harusnya diatur. Yang pakai suara luar maksimal jam berapa gitu.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali,

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, kayak mobilku kayak.
0: Lah kok pikep ini?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

kafir, maka dia harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sekarang mari kita buktikan ajaran Syiah.

Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Qulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kanan nas ahlul riddah ba'da wafatin nabi illa thalatha. Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain tinggal empat. Para sahabat itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal yang pertama tiga orang, Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Dalam yang kitab lain ketambahan wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad, Abu Bakar murtad finnar, wa hakadha Umar, Utsman dan lain-lainnya.

Oh, saya ya Habib Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Kalau begitu saudara bukan Syiah, saudara Sunni. Mengapa demikian? Karena ulama mereka mengatakan nahnu natagarrab ilallah bibughdhi ashab Muhammad wa bisabbihim wa bilanihim wa bibughdhi man ahabbahum. Kami ini kata orang-orang Syiah, kata ulama Syiah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi para sahabat, mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan melaknat orang-orang yang mencintai kita. Ini semua dilaknat oleh orang-orang Syiah, oleh ulama Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya.

0: Dengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang Win.
3: Apa tuh aja?
2: Gie, cukuranku apa tuh? Lah, kok malah guyu tuh Kang? Iki cukuran rambut sing paling model zaman saiki lho Kang.
3: Ora aja.
2: Sing cukur ngene iki biasane pemain bal, musisi lan oke lho Kang. Ngene iki jenenge cukur mohak. Ngerti ora kowe Kang?
3: Alah kok kaya ngono. Jarene lek tarjo kulon kali kae.
2: Ngenyep ya, ngerti. Iki cukurannya lagi model Kang, zaman saiki Kang, ngerti ora?
3: Lah iya, jar lek tarjo kae, saiki cukurane yo ngono kuwi
2: kok. Yo alalah,
3: ora Jo. Ngene lho Jo.

0: Aku tak ngapet nggo ya sik. Ngopo?
1: Piye?
0: Ngene jo ngene.
1: Piye piye?
0: Cukuran kaya ngono kuwi ning Islam kuwi ora entuk, Jo.
1: Lho, opo iya, Kang? Iki cekae-kae lho, Kang.
0: Iya, Jo. Ngono kuwi jenenge koza, mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagian.
1: Opo iya to, Kang, jane, Kang?
0: Iya. Dulu Rasulullah pernah menegur seorang budak yang cukur seperti itu. Kemudian beliau menyuruh agar dicukur semua saja atau dibiarkan semua saja. Maksudnya orang nyisani sidik kaya ngono kuwi, Jo.
1: Loh, lah terus nek sepatut ngene iki piye, Kang?
0: Rene, tak cukure ben resik sisan.
1: Kusek, Kang.
0: Lah kesuwen. Sik, tak njuk gunting sik.
1: Iya, kusek tapi
0: rasa tapi-tapian senengane melu-melu gayane wong sing ra cetho agamane.
1: Ya wis. Sing rapi lho, tapi lho ya, sing rapi aja diplenras-plenras.
0: Beres, Jo. Gundul sisan wae, malah idep-idep ngirit sampo. Resik lan enteng lho, Jo.
1: Lah, ya wis lah, tapi yang gundul aku kan isih ganteng to, Kang.
0: Wis to. Rasa kuatir gantengmu kuwi sak kampung iki ra enek sing ngalahke.
1: Iya. Lah, bener ya omonganmu dengeren bener, Kang. Genah kuwi ya.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan." Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam

Persepsi tentang kematian memang berbeda pada setiap orang. Ada yang merasa sudah mati ketika kehilangan kekasihnya. Ada yang merasa mati ketika ludes harta bendanya. Dan ada pula yang menganggap hidupnya tak berarti saat dirundung kegagalan dan kedukaan akibat musibah. Mati bukan hanya ketika seseorang telah mengembuskan napas terakhir, matanya terpejam, detak jantung terhenti, dan jasad tak bergerak. Itu semua hanya mati biologis. Kematiannya masih bermanfaat karena menjadi pelajaran bagi yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah kematian menjadi pelajaran, dan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan." Hadis riwayat At-Tabrani dari Ammar radhiyallahu anhu. Alangkah banyak manusia yang sudah mati, tapi masih memberikan manfaat bagi yang hidup, yakni masjid atau madrasah yang mereka bangun, buku yang mereka tulis, anak soleh yang ditinggalkan, dan ilmu bermanfaat yang telah diajarkan. Mereka mati jasad, tapi pahala terus hidup. Pendengar, sesungguhnya yang perlu kita waspadai adalah mati hakiki, yakni matinya hati pada orang yang masih hidup. Tak ada yang bisa diharapkan dari manusia yang hatinya telah mati. Boleh jadi dia hanya menambah jumlah bilangan penduduk dalam sensus, hanya ikut membuat macet jalanan dan mengurangi jatah hidup manusia lain. Itu pun kalau tak merugikan orang lain. Bagaimana halnya dengan koruptor, orang yang merusak dan menebar kejahatan di muka bumi? Tanda manusia yang hatinya telah mati, antara lain kurang berinteraksi dengan kebaikan, kurang kasih sayang kepada orang lain, mendahulukan dunia daripada akhirat, tak mengingkari kemungkaran, menuruti syahwat, lalai, dan senang berbuat maksiat. Ada tiga hal yang bila kita tinggalkan akan menyebabkan kematian hati. Pertama, bila sholat ditinggalkan, itu akan membuat jiwa kalut. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan keji, terseret ke lembah kemungkaran dan kesesatan, dan bisa jadi menyusahkan serta merugikan orang lain. Kedua, meninggalkan sedekah. Itu berarti kita egois, individualis, dan enggan berbuat baik. Kepedulian sosial seperti sedekah adalah bukti keimanan. Orang yang suka bersedekah, hatinya lapang dan dijauhkan dari penyakit, khususnya kekikiran. Sedangkan para dermawan selalu menebar kebajikan sehingga dekat dengan manusia, dekat dengan Allah dan juga dekat dengan surga. Ketiga, meninggalkan zikrullah adalah awal kematian hati. Hatinya akan membatu sehingga tak bisa menerima nasihat dan ajaran agama. Zikir akan menimbulkan ketenangan hati. Orang yang tenang, hatinya akan berperilaku positif dan tak mau berbuat jahat. Mukmin yang selalu sholat, senang bersedekah dan memperbanyak zikrullah akan menjadi orang yang paling baik, memiliki hati yang hidup dan menebar kebaikan kepada sesama. Bila kita merasa rajin sholat, sedekah dan zikir, tetapi hati kita mati, kemungkinan besar sholat, sedekah dan zikir kita cenderung formalitas belaka tanpa ada penjiwaan. Wallahu a'lam bishawab.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

101.4 Kumamba. RDSFM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Sifat amanah yang sangat ditekankan dalam Islam begitu menguntungkan. Pendengar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Proses interaksi sosial yang kondusif dalam sebuah masyarakat hanya akan berwujud jika setiap individu memiliki komitmen yang baik terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah, serta tanggung jawab. Dan semua itu lahir dari karakter amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan paling sempurna dalam soal amanah. Beliau digelari Al-Amin, sosok yang terpercaya dan amanah. Sebelum dan sesudah pengutusan, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Saat beliau hijrah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kezaliman, dusta, manipulasi, permusuhan, dan berbagai pelanggaran moral yang terjadi di tengah masyarakat adalah ciri rendahnya komitmen amanah dan meruyaknya karakter khianat. Akibatnya, sendi-sendi agama, kehormatan, harta, ilmu, kekuasaan, penegakan hukum, dan lain sebagainya menjadi hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seperti yang nukilkan dari sebagian ahli tafsir, bahwa tema amanah dalam Al-Quran meliputi tiga aspek perbuatan. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat An-Anfal ayat 27. Ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah titipan amanah paling besar yang dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Ar-Dariyat ayat 56. Maka jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Kedua, penyampaian yang baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Seperti dalam firman Allah, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26. Pendengar, semoga kita termasuk golongan yang mampu mengemban amanah.
1: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini. Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
4: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
5: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun 'alayh.
0: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
6: Satu koma empat.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.
0: اتبع

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Fadha

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
0: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: Kama badakum ta'udun.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fa

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinata Allahi allati akhraj

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: qadimun.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barangsiapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka

0: mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakin Rasulun min Rabbil Alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Ubal

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
0: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Wa ila

0: أليم.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

0: dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah mengerjakan solat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan solat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Muttafaqun alaih.
2: Sarus Tukumba, NDSFM.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam Dinul Haq. Wallahu waliyut taufiq.
1: Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya, orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama, dengan pakaian yang melambangkan kesolihan, justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit, hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

ajarkan kebaikan, walau belum mampu kau amalkan. Sebuah renungan oleh Fakhrudin. Pendengar, berdakwah, mengajak kepada kebaikan bukanlah kewajiban ulama, kewajiban dai semata. Namun ia merupakan perintah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Sehingga siapapun yang telah diberikan ilmu, ia wajib menyampaikannya kepada orang lain, walaupun dalam beberapa hal ia belum mampu melaksanakannya. Adalah Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau mengingatkan murid-muridnya agar senantiasa menyampaikan ilmu kepada siapapun jua, dan jangan sekali-kali meninggalkannya dengan alasan belum bisa atau belum melaksanakan apa yang diketahuinya ini. Wahai manusia, kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku ingin menasihati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Sungguh, aku pun telah banyak melampaui batas atas diriku sendiri. Aku tidak mampu mengendalikannya dan tidak pula membawanya sesuai dengan kewajibannya untuk menaati Rabb. Andai saja seorang Muslim tidak memberikan nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya menjadi orang yang sempurna, niscaya tidak akan ada para pemberi nasihat. Akan sedikit jumlah orang yang mau memberikan peringatan, dan tidak akan ada orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang mengajak untuk menaati Allah, tidak ada pula yang melarang dari bermaksiat kepada Allah. Namun, dengan berkumpulnya para ulama dan kaum mukminin, sebagian memperingatkan kepada sebagian yang lain, niscaya hati orang-orang yang bertakwa akan hidup dan akan teringatkan dari segala kelalaian, serta memberikan rasa aman daripada setiap kehilafan. Maka teruslah, semoga Allah mengampuni kalian menepati majelis-majelis ilmu, karena bisa jadi kata-kata yang terdengar merendahkan diri kita, namun itu bermanfaat bagi kita. Bertakwalah pada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nasihat ini disampaikan dalam kitab Mawa'id lil Imam Al-Hasan Al-Basri, halaman 185. Pendengar, saling menasihati merupakan kewajiban yang harus selalu dijaga oleh setiap mukmin. Setiap ilmu yang kita ketahui wajib kita sampaikan kepada saudara. Sebelum menyampaikan, tentu kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Sebab kewajiban pertama setelah kita tahu adalah untuk mengamalkan, berusaha. Namun demikian, bukan berarti kewajiban menyampaikan ilmu ini gugur dengan alasan belum bisa mengamalkannya. Maka teruslah semangat untuk berilmu dan juga beramal, dan menyebarkannya kepada

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu.

keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya. Padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. InsyaAllah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya.

Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang beri manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

0: generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayum qasuddin wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu ruhul Quranul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam boro do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Ini merupakan karunia Allah kepada Muhammad sebagai manusia terbaik dari seluruh makhluk yang ada. Jadi Allah berikan Al-Quran melalui malaikat yang terbaik. Siapa? Malaikat Jibril. Diberikan kepada manusia yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Untuk umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam. Makanya kata Nabi, orang yang perhatian kepada Al-Quran, dialah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuh. Subhanallah. Makanya kita dimuliakan oleh Allah karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an itu sejumlah umat, sejumlah kaum, dan akan merendahkan karena mereka jauh dari Al-Qur'an. Makanya ikhwan muslimin, jangan jauh dari Al-Qur'an. Ya. Ini ayatnya menyebutkan supaya kita ikuti pola Rasulullah. Nah, Nabi itu mengajarkan khatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Mau jadi orang mukmin? Khatamkan Quran 3 hari sekali. Kok diam? Berarti sehari berapa? 10 juz. Baik, baca atau mendengar sama. Ya, bisa baca, bisa mendengar. Lebih ringan ya. Kalau baca itu suka ngantuk. Iya kan? Pak Ustaz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran ngantuk, Pak Ustaz? Ya. Ini insomnia deh, ngantuk kalau baca Quran, gimana yang normal? Ya. Ikhwan barakallahu, makanya ini perlu kita biasakan, ya. Secapek apapun, jangan tidak baca Quran. Minimal sebelum tidur. Ya, secapek apapun jangan tidur dulu sebelum baca Quran. Minimal 10 ayat. Kalau bisa 100 ayat, ya. Untuk membaca Al-Qur'an ini jangan sampai terputus. Tidak ada hari tanpa baca Al-Qur'an. Apalagi sampai bisa 10 juz, cakep tuh. Ya, paling tidak polanya Ibnu Mas'ud dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ya, khatam dari Jumat ke Jumat, ya. Yang saya temukan riwayat maksimal jangan lewat 40 hari sekali. Khatam Quran. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari itu, ya.

pelintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan merampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad

Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama,"

barisan Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu

Bahkan beliau di pinggir jalan. Saat itu lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umrah. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Zar, sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata,

sendirian pula. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Bumi tidak pernah menada dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semana bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Nabi pernah suatu hari minta kepada sahabat yang lagi kumpul, "Saya minta tolong dibantu memerah susu unta ini. Ada yang berdiri, saya Rasulullah." Nabi tidak tahu itu orang siapa. "Siapa namamu?" Dia bilang, "Nama saya Murrah." Murrah, Murrah itu dalam bahasa Arab artinya pahit. Kata Nabi, duduk. Sampai ketemu orang yang, "Siapa nama kamu?" "Nama saya Ya'ish." "Ya'ish" dalam bahasa Arab artinya yang hidup. "Ah," kata Nabi, kamu yang merahkan susu. Apa maksudnya ini? Dibahas oleh para ulama, soal betapa nama dalam Islam itu sangat penting. Maka ngasih nama anak cucu itu jangan asal nama kelihatan enak didengar gitu loh. Kayaknya enak didengar kayaknya, Pak. Jangan begitu. Nama itu punya makna. "Wa inni samaituha Maryam." Kalau kompetensi sudah sama, ini semua sudah sama, berapa luar biasa. Nama itu jadi pertimbangan. Karena semua orang itu bisa merah tadi, merah susu yang angkat tangan semua bisa merah susu kan. Kompetensinya ada, tetapi ternyata untuk menentukan siapa ternyata nama.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi, sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Dan pelajaran keempat adalah Fatimah, siapa yang tahu maksud Allah? Wallahu a'lam bishawab.
1: Saudaraku, kita kerap merasa sulit memahami sikap-sikap mulia para sahabat dan salafus soleh. Ada banyak bentuk pengorbanan yang mereka lakukan untuk kepentingan orang, tapi sangat sukar dicerna oleh logika keduniaan dan kemanusiaan kita. Cobalah kita bayangkan apa yang dilakukan seorang sahabat Ansor untuk memuliakan seorang tamu yang sama sekali tidak begitu ia kenal sebelumnya. Ketika suatu hari ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul tidak memiliki makanan apapun untuk dihidangkan. Siapa yang bisa memberi hidangan kepadanya? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Serta merta seorang sahabat Ansor langsung menyambutnya. Saya ya Rasulullah, katanya. Tahukah kita bila sebenarnya kondisi sahabat Ansor itu pun sedang tidak mempunyai makanan apapun, kecuali makanan untuk anak-anaknya. Karena ketika ia pulang ke rumah dan menceritakan masalah itu kepada istrinya, sang istri lalu mengatakan lirih, kita tidak mempunyai apa-apa untuk tamu itu, kecuali makanan untuk anak kita. Apa sikap sahabat Ansor yang sulit dicerna oleh logika kita itu? Lihatlah bagaimana ketulusan sahabat untuk memuliakan sang tamu yang luar biasa. Ia menginstruksikan istrinya untuk menghidangkan apapun makanan yang mereka punya, mematikan lampu rumah dan menidurkan anaknya yang kelaparan jika bangun ingin makan malam. Saat sang tamu datang, rumahnya gelap dan tuan rumah menawarkan sang tamu untuk makan bersama. Ia sengaja mematikan lampu agar tampak sepertinya ia mendampingi sang tamu makan pada malam itu. Padahal ia sekeluarga melewati dingin sepanjang malam, tidak makan dan menahan lapar. Ketika Rasulullah SAW mendengar sikap sahabat Ansor itu, ia tersenyum dan mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertawa pada malam itu. Dia kagum dengan apa yang kalian berdua lakukan. Bagaimana logika kita memaknai sikap seperti ini, saudaraku? Seperti itulah bentuk pengorbanan yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita memang sulit menafsirkan cara berpikir mereka yang mengorbankan kebutuhan pribadi dan keluarga hanya untuk seorang tamu. Itu karena kita mungkin lebih sering berpikir dengan naluri pertimbangan keduniaan daripada pertimbangan keakhiratan. Kita mungkin lebih sering menimbang masalah dari sudut kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pikiran kita, tapi lebih mengecilkan peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin lebih banyak menggunakan logika soal batas kemampuan kita dalam melakukan ketaatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyediakan kemampuan manusia untuk melakukan apapun untuk taat kepadanya. Saudaraku, sikap sahabat Ansor itulah yang kemudian membuat Allah tertawa karena takjub terhadap ketulusan dan kebaikan hambanya. Cobalah bayangkan, Allah tertawa karena takjub terhadap sikap hambanya. Saudaraku, sahabat dari kalangan Ansor memang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah sikap mereka yang sangat mementingkan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Mereka jalani pengorbanan-pengorbanan besar seperti itu dengan hati lapang, tentram, tenang. Syekh As-Sadi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, lebih mengutamakan orang lain adalah salah satu kelebihan sifat kaum Ansor ketimbang yang lainnya. Kaum Ansor memiliki sifat lebih mendahului orang lain dalam hal harta dan lainnya, padahal mereka sendiri sedang membutuhkannya. Sekalipun mereka dalam tingkat darurat dan mendesak untuk kebutuhan itu. Pendengar, coba mari kita renungkan sikap seorang sahabat yang sangat ingin berderma dan membantu orang lain, namun ia tidak memiliki harta.
2: namanya Abu Damdam. "Ya Rasulullah," katanya suatu ketika, "aku benar-benar tidak mempunyai harta untuk disedekahkan kepada orang lain, tapi aku telah bersedekah untuk mereka dengan kehormatanku. Jika ada orang yang memukul atau menuduhku, ia tetap bebas dariku." Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang bisa berlaku seperti Abu Damdam, maka lakukanlah." Saudaraku, tidak heran jika banyak di antara para sahabat itu yang rela gugur syahid di medan perang, yang artinya sama dengan menyerahkan nyawa untuk agama dan kemuliaan umatnya. Tidak heran jika salah satu syiar hidup yang mereka jadikan pegangan adalah syiar "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali." Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, maka apapun yang kualami, aku tidak peduli. Mereka juga begitu menghayati prinsip hidup sebagaimana bunyi syair, Idza aradta an tashada fa'ashidil akharin. Jika engkau ingin meraih bahagia, bahagiakanlah orang lain. Mereka bisa memilih dan menempatkan sikap yang tepat. Jika mereka menginginkan ridha Allah, maka mereka akan mengabaikan apapun keridhaan lainnya yang menghalangi mereka meraih ridha Allah. Jika mereka meraih kebahagiaan akhirat, mereka akan membuang keinginan kebahagiaan semu yang bisa menjauhkannya dari keinginan bahagia di akhirat. Jika mereka ingin menapaki jalan yang bisa mengantarkan mereka pada surga, maka mereka akan menutup semua pintu yang bisa mengarahkannya pada jalan selain surga. Seperti yang pernah dikatakan seorang soleh, jika manusia takut kepada neraka, sebagaimana ia takut pada kemiskinan, niscaya ia akan selamat dari keduanya. Kalau ia menginginkan surga, sebagaimana ia menginginkan kekayaan, niscaya ia akan mendapatkan keduanya. Dan jika ia takut pada Allah dalam hatinya, sebagaimana ia takut pada Allah dalam perilakunya secara lahir, niscaya ia bahagia di dunia dan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat peka dengan peran-peran yang harus dilakukannya untuk orang lain. Mereka tetap bisa meraba sesuatu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain menganggap sesuatu itu bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid dari ulama terkenal, Fudail bin Iyad rahimahullah, bercerita, "Aku pernah bersama seorang alim, Fudail bin Iyad. Suatu ketika ada seorang datang dan meminta uang darinya berulang kali. Aku mengatakan kepada orang itu, 'Pergilah, jangan ganggu Syekh.' Tapi Fudail malah mengatakan, 'Diamlah. Tidakkah engkau tahu bahwa kebutuhan orang kepada kamu itu adalah nikmat Allah kepadamu? Hati-hatilah kalian jika kalian tidak bersyukur terhadap nikmat Allah lalu berubah menjadi bencana. Tidakkah engkau justru memuji Allah karena masih ada orang yang meminta kepadamu?" Saudaraku, cobalah kita lakukan ikhlas dan tulus memberi orang lain dengan sesuatu yang kita butuhkan demi menutupi kebutuhan orang itu. Bagaimana rasanya, saudaraku?

begini, semua pelajaran yang ada unsur menjerumuskan, menyesatkan akidah enggak boleh kita patuhi. Adapun masalah kurikulum itu kerjaan nanti, ini PR bersama ini. Yang punya kemampuan untuk merubah kurikulum atau mata pelajaran, mata pelajaran yang diajarkan, Anda punya kewajiban. Tapi kalau di sekolah, kita dulu juga pernah kok diajari dengan sejarah yang ternyata itu sangat bertentangan dengan akidah kita. Sampai sekarang suruh ngafal, rugi saya ngafalnya ya. Masih ingat tuh, Pithecanthropus erectus, Homo solensis, Homo wajakensis, segala macam itu. Manusia dari kera, itu kan, itu saya suruh ngafal dulu. Dan saya ngafal benar, kalau ngafal enggak lulus. Kalau ngafal enggak lulus, ini kan problem. Manusia adalah dari Adam, bukan dari... Itu kan mbahnya dia yang monyet. Saya enggak mau dibilang mbah saya monyet, enak aja ya. Kalau punya mbah monyet, jangan bawa-bawa orang lain dong. Ini, cuman masuk sejarah kita, masih ingat enggak Bapak yang seumur saya? Di SMP, ya, suruh ngafalin. Sampai bahasanya enggak paham. Apa, Pithecanthropus erectus, benar enggak ya? Betul ya? Homo wajakensis, solensis, saya pusing itu ya. Suruh ngafalin itu. Tanpa saya sadari, oh iya ini kan ada gambarnya manusia berdiri, bungkuk-bungkuk kera. Itu kan Darwinisme. Cuman ustadznya pun juga enggak sadar. Memang menyusupan, enggak mustahil sekarang ada penyusupan. Makanya karena Anda takut penyusupan, kalau memilih pemimpin yang benar dong, kan begitu. Dari situ.

dengan pemimpin yang ada. Kedua, memilih pemimpin yang benar. Kalau pemimpin Anda tidak kenal Allah dan Rasulnya, bukan sekedar satu dua hanya disusupkan, bisa saja kurikulum dirubah, bukan disusupkan. Anda harus waspada dengan itu. Lalu bagaimana? Kalau saya simpel, ya jangan ikut kurikulum begitu. Makanya anak saya terus mondok aja, tadi mondok. Aman, ngurusi kurikulum yang nggak benar. Kok Bu ya, terus anak saya nggak sekolah? Bolehlah sekolah tetap, tapi jangan lupa sambung dengan pondok. Jadi itu hanya untuk lulus-lulusan saja deh. Hanya urusan dunianya lulus-lulusan. Yang mau membuat perubahan kurikulum nanti ada sendiri. Jadi anak Anda sekolah, tapi kenalkan dengan ulama. Mohon maaf, untuk menjadi orang baik, tidak harus mondok. Akan tapi ketahuilah, pondok adalah untuk mencetak orang-orang baik, orang-orang benar. Tapi ingat, di dalam pondok pun tidak semuanya baik. Karena ada satu dua yang meleset. Itu memang, gimana Anda bingung pondok itu? Pondok itu biasanya begini.

Pondokin aja Buya, pinter kamu ya. Giliran gak lulus kasih pondok. Coba kasih yang cerdas, ulama muncul dari pondok. Maka Anda menjadi bapak ibu cerdas. Kalau punya anak cerdas ya tidak semuanya jadi dokter. Boleh jadi dokter, tapi menjadi mufti-mufti. Kalau seandainya anak Anda cerdas, ngambil ilmu dari seperti beliau, rekam semuanya. Cuman karena saya kelas saya, rekamnya sedikit dari beliau. Jadi gak banyak ini. Pengen rekamnya dari ilmu, dari guru banyak.

0: jamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Lah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: kehadapan.
1: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Muslim ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin bisa hidup tenang, bahagia, serta tidak ada konflik batin seperti cemas, khawatir, dan takut dalam hidup. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi sayangnya bagi beberapa orang, hal ini masih merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diraih. Kebanyakan dari kita seringkali mencemaskan segala sesuatu yang terkait dengan rezeki dan keinginan-keinginan duniawi kita yang belum tercapai. Tak ada yang salah dengan mempunyai keinginan, karena itu dapat membuat kita termotivasi untuk berusaha hidup lebih berikhtiar untuk mendapatkannya. Tetapi yang sering membawa kita pada kekecewaan adalah di saat usaha kita tidak membuahkan hasil atau gagal. Ini salah satu yang menjadi penyebab konflik batin yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, kita harus menyadari pendengar bahwa hidup kita kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dalam hidup ini kadang kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa meraihnya. Kadang berhasil dan kadang gagal. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, satu jam kemudian atau semenit kemudian. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, berdoa serta dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah yang berhak untuk menentukan segalanya, karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik ataukah buruk yang menimpa segenap insan manusia di bumi ini, merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhil Mahfuz. Nah, begitu juga saat Allah memberikan manfaat kebaikan atau kesulitan, musibah pada seseorang, tentunya hal ini juga pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pernahkah teman-teman pendengar merasa kecewa dengan hasil akhir yang Allah berikan? Sebagai manusia yang memiliki naluri dan perasaan, itu wajar-wajar saja. Hanya saja yang terpenting, jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Karena Allah yang memiliki diri kita sangat tahu apa yang paling baik dan apa yang paling cocok untuk kita. Manusia memang boleh berharap dan berencana tentang apa saja, tetapi Allah jugalah yang menentukan hasil akhirnya. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhannya harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan usia, rezeki, jodoh, dan segala ketetapan lain atas dirinya, termasuk datangnya musibah atas kecewaan. Namun kadang kita mengeluh dan tidak menyukai ketetapannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang bijak berkata bahwa hidup adalah rangkaian ikhtiar demi ikhtiar yang tidak selalu berujung dengan kesenangan atau keberhasilan. Karena perjalanan hidup memang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. malah hidup itu sendiri merupakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dunia dengan segala godaannya yang memikat adalah tempat masalah. Dan dunia ini adalah tempat iman kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kebaikan atau keburukan, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pendengar, usahakanlah untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan takdir Allah. Bukankah kita bisa dengan mudahnya berbaik sangka menerima ketentuannya yang baik-baik dan yang menyenangkan kita? Sebaliknya, kita pun harus dengan mudah berbaik sangka terhadap segala ketentuannya yang kita rasa kurang baik atau yang tidak menyenangkan kita. Jangan egois dan hanya bisa menerima yang baik-baik dan menyenangkan kita saja. Karena bila demikian, itu menunjukkan kita masih jauh daripada kedewasaan iman. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah, ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kebijakan untuk membedakan keduanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan-Mu, serta karuniakanlah kepada kami kesabaran dan keridhaan terhadap segala keputusan-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

dan boikot barangnya, tapi ini banyak pertanyaan juga, semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita, karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur, nggak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun, satu orang kalau nggak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok, badannya jadi sakit atau kalau misalnya terpaksa ya biar dipakai, nggak apa-apa, kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, iya, jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, yang lebih baik alternatifnya. Oke, itu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim di sana sakit, saya seneng di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi mereka. Oh, tidak, tidak mau saya. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya Muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya Muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya Muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetep pesek. Tidak usah pakai bergaya sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung dan tidak. Minumlah kopi buatan saudara Muslim kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya, selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru, oh kita merayakan tahun baru, nah itu kan tahun barunya mereka, nah itu jangan. Itu ya, tahun baru saya satu Muharram, Pak, jangankan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. Satu Muharram kita rayakan, ayo, enggak apa-apa, berbahagia. Satu Muharram ini alhamdulillah dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah, kemudian ada petasannya misalnya, atau saya berbahagia dengan mengadakan acara maulid nabi, atau saya berbahagia dengan bakti sosial, saya bahagia tahun satu Muharram, bulan satu Muharram, tanggal satu Muharram masuk, baik. 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun satu boikot barangnya, 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, ceklan dah, sob. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam, yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu, kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Tidak apa-apa, tapi jangan pakai lilin kemudian ditiup, make a wish. Berdoalah kamu. Apa? Berdoa kemana? Ya, itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah, kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khotmul Quran, atau wis duduk-duduk aja wis, duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan, cukup. Tidak apa-apa, walaupun misalnya tidak ada acara maulid gede-gedean, terop-teropan, tidak apa-apa. Undang saudara-saudara makan atau mentraktir. Ayo, bolo-bolo, saya traktir makan di sebuah warung Muslim di sini. Ayo datang-datang. Ini karena saya tasyakuran sama Allah, karena saya diberi tambahan umur. Sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wis monggo makan. Itu cukup, itu sudah termasuk baik. Tapi pakai niup lilin, panjang umurnya. Oh, tambah pendek kok. Oh, tambah panjang, tambah pendek, goreng hidup, Pak, tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan, kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah, kan tambah pendek, tahun lagi, tahun depan. Nah, kalau nyanyi pendek umurnya, nah itu enggak apa-apa, karena tepat. Iya, ya begitu, amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah, terus kalau kita melihat teman kita ada yang enggak mau boikot, sudah biarkan. Nggak usah di, kamu itu, nggak usah. Akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh, dia nggak mau boikotnya, sudah. Saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau nggak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah. Ya, saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya, orang yang benar-benar keroso, sumpek hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpek hati-hatinya, hari-harinya itu sumpek hatinya ini seperti ada yang nyantol, nggak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga nanti kalau di
ayo diserukan gencatan senjata di oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa, Pak. Enggak seakan-akan yang mendamaikan mereka lah. Selama diantem ini apa kabar PBB? Persatuan Baris Berbaris ini mana? Mana kabar? Apa kabar? Enggak ada kabar. Enggak ada kabar, diam. Iya, enggak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa ghiroh, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya tuh, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau enggak merasa sakit, ya enggak, walaupun enggak merasa harus sakit gimana, cuma paling enggak ada rasa enggak senang lah di hati. Mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan

untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi

mungkin. Orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya. Quran Surat Al-Zilzal.

Maha suci Allah, Zat yang maha mengaruniakan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Dan tidaklah kasih sayang terlepas dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. Betapa tidak, jikalau kemampuan kita menyayangi orang lain tercerabut, maka itulah biang dari segala bencana. Karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla ternyata hanya akan diberikan kepada orang-orang yang masih hidup kasih sayang di hatinya. Karenanya, tidak bisa tidak, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga agar hati nurani kita hidup. Tidak berlebihan jikalau kita mengasahnya dengan merasakan keterharuan dari kisah-kisah orang yang rela meluangkan waktu untuk memperhatikan orang lain. Kita dengar bagaimana ada orang yang rela bersusah payah membacakan buku, koran, atau juga surat kepada orang-orang tunanetra, sehingga mereka bisa belajar, bisa dapat informasi, dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat kasih sayang dan menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat kepada jin, manusia, binatang, dan hewan melata. Dengan rahmat itu, mereka saling berbelas kasih dan berkasih sayang. Dan dengannya pula, binatang-binatang buas menyayangi anak-anaknya. Dan Allah SWT menangguhkan 99 bagian rahmat itu sebagai kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, dari hadis tersebut nampaklah bahwa walau hanya satu rahmatnya yang diturunkan ke bumi, namun dampaknya bagi seluruh makhluk sungguh luar biasa dahsyatnya. Karenanya, sudah sepantasnya jikalau kita merindukan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan Allah SWT, tanyakanlah kembali kepada diri ini. Sampai sejauh mana kita menghidupkan hati untuk saling berkasih sayang termasuk makhluk lain. Kasih sayang dapat diibaratkan sebuah mata air yang selalu bergejolak keinginannya untuk melepaskan beribu-ribu kubik air bening yang membuncah dari dalamnya tanpa pernah habis. Kepada air yang telah mengalir untuk selanjutnya menderas mengikuti aliran sungai menuju lautan luas, mata air sama sekali tidak pernah mengharapkan ia kembali. Sama pula seperti pancaran sinar cerah matahari di pagi hari, dari dulu sampai sekarang ia terus-menerus memancarkan sinarnya tanpa henti. Dan sama pula matahari tidak pernah mengharapkan sedikit pun sang cahaya yang telah terpancar kembali kepada dirinya. Seharusnya seperti itulah sumber kasih sayang di hati kita. Ia benar-benar berlimpah terus, tidak pernah ada habisnya. Tidak ada salahnya agar muncul kepekaan kita menyayangi orang lain. Kita mengawalinya dengan menyayangi diri kita dulu. Mulailah dengan menghadapkan tubuh ini ke cermin seraya bertanya-tanya, apakah wajah indah ini akan bercahaya di akhirat nanti? Atau justru sebaliknya, wajah ini akan gosong terbakar nyala api jahanam? Tataplah hitamnya mata kita. Apakah mata ini mata yang bisa menatap Allah, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap para kekasih Allah di surga kelak, atau malah akan terburai karena kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Rabalah bibir manis kita, apakah ia akan bisa tersenyum gembira di surga sana, atau malah bibir yang lidahnya akan menjulur tercabik-cabik? Perhatikan tubuh tegap kita, apakah ia akan terpendar penuh cahaya di surga sana, sehingga layak berdampingan dengan si pemilik tubuh mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tubuh ini justru malah akan membara, menjadi bahan bakar bersama hangusnya batu-batu di kerak neraka jahanam? Ketika memandang kaki, tanyakanlah apakah ia senantiasa melangkah di jalan Allah sehingga berhak menginjakkannya di surga kelak, atau justru malah akan dicabik-cabik pisau berduri. Memandang mulusnya kulit kita, renungkanlah apakah kulit ini akan menjadi indah bercahaya, ataukah akan hitam legam karena gosong dijilat lidah api jahanam. Mudah-mudahan dengan bercermin sambil menafakuri diri, kita akan lebih mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita. Jangan pula meremehkan makhluk ciptaan Allah, sebab tidaklah Allah menciptakan makhluknya dengan sia-sia.
Semua yang Allah ciptakan syarat dengan ilmu, hikmah, dan ladang amal. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa saja karunia dari Allah adalah jalan bagi kita untuk bertafakur jikalau hati ini bisa merabanya dengan penuh kasih sayang. Dikisahkan, di hari akhir datang seorang hamba ahli ibadah kepada Allah. Tetapi Allah malah mencapnya sebagai ahli neraka. Mengapa? Ternyata karena suatu ketika si ahli ibadah itu pernah mengurung seekor kucing sehingga ia tidak bisa mencari makan dan tidak pula diberi makan oleh si ahli ibadah itu. Akhirnya mati kelaparanlah si kucing tersebut. Ternyata walau ia seorang ahli ibadah, laknat Allah tetap menimpa si ahli ibadah itu dan Allah menetapkannya sebagai seorang ahli neraka. Tiada lain karena tidak hidup kasih sayang di hatinya. Tetapi ada kisah sebaliknya. Suatu waktu, seorang wanita berlumur dosa sedang beristirahat di pinggir sebuah oase yang berair dalam di sebuah lembah padang pasir. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya seakan sedang merasakan kehausan yang luar biasa. Walau tidak mungkin terjangkau karena dalamnya air di oase itu, anjing itu tetap berusaha menjangkaunya, tetapi tidak dapat. Melihat kejadian itu, tergeraklah si wanita untuk menolongnya. Dibukalah selopnya untuk dipakai menciduk air. Setelah air didapat, diberikannya kepada anjing yang kehausan tersebut. Subhanallah, dengan izin Allah, terampunilah dosa wanita itu. Demikianlah, jikalau hati kita mampu meraba derita makhluk lain, insyaallah keinginan untuk berbuat baik akan muncul sendirinya. Pendengar, ingatlah, hidupnya hati hanya dapat dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dengan ikhlas. Apa artinya hidup kalau tidak punya manfaat? Padahal hidup di dunia ini cuma sekali dan itu pun hanya mampir sebentar saja. Tidak ada salahnya kita berpikir terus dan bekerja keras untuk menghidupkan kasih sayang di hati ini. Insyaallah bagi yang telah tumbuh kasih sayang di hatinya, Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha melimpah kasih sayangnya, akan mengaruniakan ringannya mencari nafkah dan ringan pula dalam menafkahkannya di jalan Allah. Ringan dalam mencari ilmu dan ringan pula dalam mengajarkannya kepada orang lain. Ringan dalam melatih kemampuan bela diri dan ringan pula dalam membela orang lain yang teraniaya. Subhanallah. Cara lain yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk menghidupkan hati nurani agar senantiasa diliputi nur kasih sayang adalah dengan melakukan banyak silaturahim kepada orang-orang yang dilanda kesulitan. Datang ke daerah terpencil, tengok saudara-saudara kita di rumah sakit, atau pula dengan selalu mengingat umat Islam yang sedang teraniaya seperti di Bosnia, Chechnya, Ambon, Halmahera, atau di tempat-tempat lain. Belajarlah terus untuk melihat orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Insyaallah, hati kita akan melembut karena senantiasa tercahayai pancaran sinar kasih sayang. Dan hati-hatilah bagi orang yang bergaulnya hanya dengan orang-orang kaya, orang yang terkenal.

pendengar RDS, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci, dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Nauzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya, lalu berjalan dengan memejamkan mata.
kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu." Maka beliau menjawab, "Cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar." Kiranya sangat tepat jawaban beliau pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya." Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan.

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

0: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: sirin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

0: الْفَاسِقِينَ.
1: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.
1: Wassalam.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam.

0: Qadir.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.
1: Dari Ibrahim Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika beliau berhadapan dengan musuh, beliau menunggu hingga ketika matahari tergelincir. Beliau bangkit di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, "Hai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Lebih lanjut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Qur'an, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan pasukan sekutu kaum kafir. Kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka." Tafakun alaih.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Oh.

Pendengar, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Teruslah berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka terhadap nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih dari orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, namun terus berdenyut setiap saat hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai diberhentikan olehnya. Pendengar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waktu yang ku sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu saat ini umur

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Oh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Sahadi Abu Azzamain dengan tema Akidah yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo pada tanggal 21 November 2019. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Tamir Masjid Al-Bakri Mojosongo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun dan hadirat sekalian, Bapak Ibu jamaah kajian rutin malam Jumat Masjid Al-Bakri rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang banyak pada kesempatan malam hari ini, Allah berikan nikmat iman dan Islam yang menuntun kita untuk bersama-sama tafaqquh fiddin. Kita ngaji biar yang belakang kelihatan ya. Yang menuntun kita untuk bisa sesarengan ngaji pada malam hari ini. Bapak Ibu adik-adik sekalian, mohon maaf untuk pertemuan yang lalu kami tidak bisa sowan. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar gembira yang tindak kesini Ustadz Agung Suwarno. Jadi bisa mendapatkan yang lebih afdol, alhamdulillah. Malam hari ini ada satu tema yang akan coba kita kaji, Bapak Ibu sekalian. Tema ini adalah tema pokok di dalam persoalan akidah. Jadi kita mengenal, misalkan ini dalam satu ayat yang sudah kita hafal, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat itu yang sudah kita fahami ada redaksi uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku kalau kita maknai, sering kita baca maknanya suri toladan yang baik. Nah, hadirun dan hadirat, kata-kata uswatun hasanah ini ditulis di dalam ayat itu tidak menggunakan huruf alif lam. Jadi redaksinya bukan al uswatul hasanah, tapi uswatun hasanah. Padahal biasanya kalau kita ngomong pakai bahasa Arab itu kalau pakai al-al itu kan lebih mantap gitu. Kalau ada MC, ada pambiworo itu kalau membacakan pembicara kita malam hari ini al ustad, mantap kan, ada alnya. Nah, ustad menodok kan ini biasa. Al ustad, al fadil, al habib. As-Sahadi, tambah ya'al ini. Eluh mantep. Tapi kenapa tidak menggunakan redaksi al uswatul hasanah tapi uswatun hasanah itu. Nah, ini ternyata ya Quran ini masya Allah memang punya rahasia yang hebat itu. Jadi sengaja dia ditampilkan tanpa alif lam itu, kalau dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan bentuk nakirah atau indefinitive article, sehingga nanti difahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan dalam semua hal, tidak dalam bidang-bidang tertentu tapi dalam semua hal. Jadi yang ada pada diri Rasul itu semuanya adalah teladan yang baik, dari fi'il beliau ya, pekerjaan atau perbuatan beliau, qaul beliau, perkataan beliau, diamnya beliau atau rekomendasi beliau, takrir, sampai karakter yang menempel, baik itu sifatnya fisik maupun psikis niku, semuanya adalah suri toladan yang baik. Sehingga istri-istri beliau, karena itu bagian daripada kesolehan beliau sebagai seorang nabi atau rasul, juga menjadi teladan bagi para mukminah atau muslimah, ummahatul mukminin itu, istri-istri beliau itu. Ini penting bagi kita untuk memahami kata-kata uswatun hasanah ini, supaya kita tidak terjebak ke dalam pola apa ya Pak ya, bahasanya parsial di dalam mengikuti nabi. Hari ini pelecehan-pelecehan terhadap Islam, istihza ya, pelecehan terhadap syariat Islam itu seringkali muncul karena pemahaman yang parsial terhadap keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muncul cangkem elek kaya Sukmawati itu ya. Itu karena ya kebodohan dia itu. Membandingkan Quran dengan Pancasila, membandingkan Rasul dengan Insinyur Soekarno, meskipun ya ketika di Tabayun ngeles biasa itu.

akhir. Ada yang mengikuti Rasul dalam persoalan politik, dalam persoalan jihad dan lain-lainnya. Itu semuanya kita fahami selama dia tidak menafikan bahwa Rasul itu bisa dicontoh dalam semua hal, maka orang itu tidak kita salahkan gitu. Tapi kalau dia memahami Rasul ki mung dinggo contoh tenggen urusan-urusan tertentu, misalkan sholat saja atau mungkin etika sehari-hari yang ringan-ringan saja, ini jadi keliru gitu. Jadi kita melihat pribadi Rasulullah itu utuh. Makanya kalau orang-orang yang mengaku pakar pendidikan, dia tidak merujuk kepada pola tarbiyahnya Rasul, berarti keliru. Seorang guru kok tidak merujuk bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik, keliru. Seorang politisi atau seorang pakar hukum tata negara, kok sampai dia alergi dengan ajaran khilafah misalkan ya, dalam konteks kekinian, itu ada kekeliruan pasti cara belajarnya. Seorang ekonom kok dia tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi tentang perdagangan atau bisnis, nah ini pasti dia nanti kepleset itu. Seorang sejarawan tidak pernah membaca sirah Nabi, tidak pernah baca sejarahnya Rasulullah, pasti kepleset itu, dan seterusnya. Jadi saya mencoba matur pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, ya sambil kita menyikapi fenomena kekinian, tentu kita tidak ngeden ya, tidak menghabiskan energi untuk bersikap terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin mengganggu kita, karena kita faham lah ya, namanya setan itu tidak berhenti bekerja, tapi ada hal-hal yang nanti memang harus kita fahami bahwa meneladani Rasulullah ini adalah sesuatu yang penting itu. Apalagi kemarin habis ada acara maulid itu, peringatan-peringatan maulid itu mestinya polanya diubah itu. Jadi kita masih heran kadang-kadang ada orang getol banget memperingati maulid Nabi. Silakan ya untuk memperingati maulid, tidak ada masalah. Memperingati maulid tapi tidak meneladani Rasulullah dalam tata cara dia atau tata cara beliau hidup itu. Maulidan, ya marai wis dipleset ke maulid dadi mulut itu, muludan. Mulut maknane lambe, mulut itu maknanya makan gitu. Jadi kalau maulid orang nganggu mangan-mangan ini maulid topo gitu, gitu. Jadi sudah persepsinya sudah bergeser gitu loh. Mestinya kan orang merayakan maulid atau bermaulid atau momentum maulid itu diambil sebagai satu sarana untuk menuntut ilmu, itu mestinya merujuk kepada tadi, meneladani Rasulullah secara utuh. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam risalah Ubudiyah itu beliau ketika mendefinisikan makna ibadah itu bagus sekali. Kita coba fahami napa sing dingendikake Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu ismun jami'un likul lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahiratan batinatan. Seluruh perkawis, sedaya perkawis, seluruh nama yang mendatangkan ridho Allah dan kecintaan Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Saya ulang ya, seluruh perkara yang mendatangkan ridho Allah dan cintanya Allah dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang dohir maupun yang batin. Perkataan dohir cetho pangandikan niku, kalau perkataan batin itu ya hati kita berbicara, ngerasani dalam hati. Baper itu termasuk perkataan, nanti kita akan dudukkan ini. Jadi intinya kalau kita kembalikan kepada ayat uswatun hasanah tadi, ternyata yang namanya ibadah itu seluruh perkara yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan trisnoni Allah atau mahabbahnya Allah dalam semua perkataan perbuatan,
dohir maupun batin.

0: batin itu nilainya ibadah. Nah ini supaya kita nanti juga tidak bersifat napa nggih, bersikap dikotomis di dalam melihat perbuatan kita. Oh, ini ibadah, ini bukan. Jadi kita perlu pahami ternyata semua hal yang membawa kepada cintanya Allah dan ridhonya Allah itu ya ibadah. Berarti ini ndadekke Allah nesu, bikin Allah marah, bikin Allah tidak ridho itu ya kebalikan daripada ibadah itu. Makanya para ulama membagi ibadah itu ada dua macam, Bapak Ibu adik-adik sekalian, pelajaran SD atau SMP ini ya. Yang pertama dipun wastani ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tulisannya mim ha dot tak marbutoh mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Ibadah khusus itu ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang muslim dan mukmin. Dia berhubungan langsung dengan Allah dan menjadi kekhususan tadi muslim sama mukmin itu. Itu ibadah mahdoh. Contohnya sholat, dikir wirid, ya, tilawah Quran itu ibadah mahdoh. Nah nanti ada yang kedua yang sudah kita sering dengar, ibadah yang bukan mahdoh atau ghair mahdoh, sing ora pati mahdoh. Ibadah yang bukan mahdoh ini ibadah yang umum. Tegese umum niku pripun? Ibadah ini bukan kekhususan kita orang-orang mukmin saja. Jadi orang kafir juga ngelakoni, orang musyrik juga ngelakoni, orang taat ngelakoni, orang maksiat yang ngelakoni, Pak. Itu ibadah ghairu mahdoh. Neng sing dihitung ibadah ya bagi kita saja, sesuai dengan niat kita. Contoh sederhana, dahar ngunjuk ya, dahar ngunjuk, keroyo-royo ustadz dicepai wedang reno papat nih, mejone ngasih rasa sedeng toko ngisor, jahe sing dhuwur tawar ngisor legi, susu putih, air mineral dalam gelas, empat jenis, itu nun sewu ya, nanti sing tak contohnya sing susu nih. Sama-sama bentuknya susu seperti ini diminum di pinggir jalan dengan yang disajikan di masjid ini nilainya menjadi berbeda. Dan orang yang menyajikan ini ketika diniatkan dalam rangka ikram, ta'zim, dalam rangka menghormat, dalam rangka macam-macam niat-niat kebaikan itu kan menjadikan itu bernilai ibadah. Orang kafir itu juga makan, tapi muslim itu makannya mestinya bernilai ibadah. Saya itu punya kenalan Bapak Ibu, ya biayi ngaji, biayi masjid, ngoten lah. Itu dia setiap hari itu jajan, sarapan itu mesti jajan. Jajane sate kambing itu. Dudu wong sugih ya, sing kula maksud niki biayine ya ora pati sugih mblegedu ngoten mboten. Tapi setiap hari ya sepekan itu kata penjual sate itu niku meh pendak dino Pak mriki. Dia 6 dino napa 5 dino ngoten mesti sarapane sate. Sate kambing itu. Orang-orang yang ndak paham itu akan mengatakan dia wah yo wong kok genah ora pati sugih kuwi ndak kemlinti kedunyan, mangan ora enak moh kan ngoten. Tapi ketika orang ini cerita itu, wah lu saya ini jajan sate tak niati ngibadah kok Mas itu. Jadi kembali kepada definisi ibadah ghairu mahdoh tadi, dia jajan sate itu diniati ibadah, artinya begini, aku ki memang jajan sate tak niati ibadah supaya nyambut gaweku sedina iso kokoh, ibadahku dina-dina ya iso kokoh, tur anak bojoku pancen ya ngerti ridho, wis mboten napa-napa, bojone ya mangaku ndak apa-apa, sampean nyate ra apa-apa, sing penting nyambut gawene iso kokoh. Penghasilannya sehari itu 80.000 sampai 100.000. Sing go nyate selawe sing 75 ditinggal ning omah. 75 niku digo nyate bojo kali anak mboten sedeng. Jadi sama-sama ibadah. Anak bojone ngalah sing niki ya golek jalaran dinggo supaya nyambut gawene iso elok. Maka hati-hati kita menilai orang dalam persoalan ibadah yang nggo rumah tuh itu. Sebab podo-podo leh nyate, leh jajan, saya termasuk anu Pak, nuwun sewu orang yang mungkin ada ustadz itu nek ngendika jajan iki ora apik gitu. Tapi kalau saya yo apik. Soalnya nek jajan ora apik mesake dulur-dulur sing nyambut gawe ini dodolan. Terus kapan awake dhewe arep mensukseskan itu ya? Jadi yang penting ditepakke ngoten mawon. Artinya ketika ada orang makan dalam rangka untuk bermaksiat, itu jadi dosanya tambah. Ada model-model para pelaku maksiat itu pamane arep berzina, non sewu, naudzubillah itu. Arep berzina, wah iki nek ora madang sik tele-tele no, madange kudu sing enak, bakar-bakar ngoten pamane. Ben nafsune terbakar gitu. Sehingga dia berzina itu makan, podo-podo oleh mangan, itu ternyata jadi persoalan itu. Nah, ini penting Bapak Ibu saya mencoba mengulas ini, sebab banyak di kalangan kaum muslimin menika kelangan kesempatan untuk beribadah. Kelangan kesempatan untuk mendapatkan pahala, karena memahami ibadah itu tidak wutuh. Meneladani Rasulullah itu tidak wutuh. Malah aja nyepelek ke pengajian enten suguhan ya, kan ada orang-orang itu masjid itu sebagian ya seapi-api masjid itu ngono dhewe. Lha apa Pak? Pengajian ra nek suguhane iso mlaku itu. Rumah samu nek ra nek suguhane terus apik ngono molo ikatan apik. Lho, suguhane ini nilainya ibadah itu. Nyatane kula ya wis buktekke ngisi pengajian sing rapati enek suguhane niku mesti yo tetep dodhek lak tekluk ngantuk. Iki pamarep ngantuk kan ya pekewo kebangetan lho suguh pacang sakmene ngubengke wedang ngiderke wedang ojek ngantuk bangeten. Nilai ibadahnya ada, piyai sing bersedekah infak itu juga mendapatkan nilai ibadah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah, kita mencoba ngeten nggih. Jadi semua sisi kehidupan kita itu sebisa mungkin mempunyai nilai pahala lumantar ibadah itu. Baik yang sifatnya mahdoh singenten aturan-aturan gumatok terkait dengan ibadah khusus atau yang goiru mahdoh. Nanti memang yang goiru mahdoh itu lebih banyak sebab sebarannya nanti lebih banyak dalam persoalan kehidupan kita. Ini yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan definisi ibadah lan pembagianipun. Lah saniki ngeten, karena kita judulnya mencoba untuk wutuh melihat pribadi Rasulullah. Ternyata yang namanya ibadah mahdoh ini, sing khusus-khusus niku nggih. Dengan ibadah ghairu mahdoh itu dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Artinya orang itu tidak mungkin mendapatkan kebaikan dalam mengibadahkan perkara-perkara kedunyan kecuali kalau ibadah mahdohnya itu benar. Jadi ada orang cara piyai ibadahe ghairu mahdoh jare api, nang ibadah mahdohe ora pati jejeg. Itu kecil kemungkinan ibadah ghairu mahdohnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini memang sifatnya saling melengkapi dan menunjang. Nah, maka begini Bapak Ibu. Rasulullah itu dalam konteks ibadah mahdoh sing khusus niku kan sing paling elok ibadah mahdoh itu kalau diurutkan skala prioritas untuk kita ikuti, untuk kita teladani, itu ternyata ketemune apa yang disebut dengan sholat. Nah, sholat niku ibadah mahdoh sing paling elok. Lah sholat niku monggo Pak dipun rahapi nggih, kula nggih ajeng padha niki. Enggak, wis mulai rada ngantuk jenengan. Oh, ada nilai barokahnya jelas itu, bukan karena saya, tapi nilai barokah karena dipersiapkan untuk pengajian. Jadi kalau kajian para alim ulama niku akhirnya kita kan anu Pak, melihat Rasulullah itu ibadahnya kan banyak betul. Lah ini coba kita memahami dari sisi skala prioritas. Di antara ibadah mahdoh niku salat niku paling elok posisinya, keutamaannya sebagaimana sudah kita fahami. Tapi di antara sholat itu ternyata disebut yang paling hebat. Kalau sholat fardu sudah kita insya Allah pun kecekel kabeh niku. Itu ada satu sholat sunnah yang disebut dengan qiyamul lail atau sholat malam. Ini kita tidak mau mengkaji fikihnya ya, tapi ternyata dikaji oleh para alim ulama, rumusan ibadah yang sifatnya wutuh itu bangunannya bisa lurus kalau ibadah mahdoh sing dinggo sendenan itu tepat itu. Dan itu ketemunya ternyata pada sholat tahajud, sholat malam, atau qiyamul lail. Bu Sukmawati itu kalau ngaku muslim, muslimah ya, kalau ngaku muslimah itu. Itu nek sholat wengine jejek, ra mungkin cangkeme elek, ra mungkin. Tidak mungkin. Mulutnya tidak mungkin begitu. Jadi ada, coba kita lihat sirah Nabi itu. Nabi itu kehidupannya memang disetel untuk menjadi seorang petarung yang siap perkosa. Dari lahir sudah yatim, ibunya yuswa 6 tahun sudah meninggalkan beliau, diasuh simbahnya 6 tahun, padahal simbahe tresno tenan, gemati tenan, yoke nyusul sedo. Akhirnya diasuh oleh paman-pamannya. Nah, paman sing mengasuh niku malah sing paling melarat, Abu Thalib itu yang paling miskin diantara paman-paman beliau karena sing gelem ngopeni nggih niku. Makanya kalau Nabi itu istilahnya paman-pamannya itu al-ammu bimanzilatil ab. Paman tapi posisinya menggantikan posisi bapak sebab Nabi tidak punya bapak pada usia pertumbuhan. Nah, sudah begitu ketika menerima risalah Islam, menerima risalah kenabian itu, ternyata sing dadi penghalang musuhnya itu malah ya paman-paman sendiri. Jadi kaya-kaya bapake sesepuhe niku sing musuhi beliau. Umur 40 tahun diutus sebagai rasul. Tantangannya kan luar biasa Bapak Ibu nggih. Itu makanya cara piyayi ngeten lho. Kita ini berislam ini juga sebetulnya bukan tidak ada tantangan. Ujiannya besar. Rasul juga begitu, rasul lebih besar ujiannya. Maka rasul itu butuh sendenan. Makanya menurut teori tartib nuzul, turunnya ayat Quran itu, ayat yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq ayat 1-5 sing kita pun hafal itu. Yang kedua surah Al-Mudathir ayat 1-7. Lah sing nomor 3 itu ayat yang berhubungan dengan sholat malam, yaitu yang disebut di dalam surah Al-Muzammil keseluruhan ayatnya atau sebagian ayat menurut catatan sebagian ulama. Bahkan kalau Profesor Quraish Shihab itu dalam tafsir tematik yang sesuai dengan urutan turunnya wahyu itu menyebut surat nomor loro sing turun itu adalah surat Al-Muzammil, saking dibutuhkannya oleh Rasulullah untuk menguatkan beliau dalam menghadapi ujian-ujian dakwah itu. Mula bahasanya kan di dalam surat Al-Muzammil itu ayat yang 5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami Muhammad, kami Allah ngendika nggih, Allah ngendika datang Muhammad, sanulqi alaika, akan menurunkan kepadamu. Menggunakan kata-kata alaika itu berarti beban. Apa bebannya? Qawlan thaqila, pesan-pesan yang berat. Perkataan-perkataan yang berat, ujian-ujian yang berat. Panjenengan mengke coba napa nggih? Inventaris bagaimana ujian-ujian Rasulullah itu sangat berat dari semua sisi kehidupan. Waktu itu belum ada sholat fardu sebab perintah sholat wajib 5 waktu menika nembe ketika Isra dan Mi'raj ya, mendekati peristiwa hijrah. Tapi yang pertama kali diperintahkan itu justru adalah sholat malam. Dan waktu itu kedudukan sholat malam bagi para sahabat itu adalah sesuatu yang wajib. Milo ngeten Bapak Ibu, saya matur ini saking ya luasnya ilmu, saking luasnya cakupan ibadah, kalau kita tidak segera mengetahui mana prioritas untuk menguatkan kita hari ini, saya khawatir kita akan terkikis itu. Atau kita akan terbawa arus yang salah. Duwe menteri agama yo rapati tepak gitu ya. Bapak Ibu itu jenengan-jenengan ini orang-orang pinter semua, yakin ya, ngajine luwih mempeng timbang Pak Menteri Agama itu. Saya itu punya jamaah pengajian, jenengan punya teman-teman pengajian, itu sing wis welok tenan. Neng ketika jenengan didawi, coba Pak jeng-jeng besok hari Jumat toh, khotbah Jumat ge. Wah, ampun kula. Sane sirien mawon. Kita kan tawaduk-tawaduk lho kan khotbah itu rawani. Padahal ilmu duwe, pengalaman hidup sebagai seorang muslim juga punya. Dalil juga hafal. Neng corokon khutbah Jumat niku pikir-pikir sik digoleki sing sak dhuwur kuwi kira-kira enek pura. Kan ngoten nggih, ilmu kita begitu, tawaduk semua. Jenengan riyen mawon, monggo. Antum dulu saja gitu. Lah kok wani-wanine khutbah ning Istiqlal gitu. Istiqlal Sumber utawa Istiqlal Jakarta ya padha-padha ranggena dan keliru, dielekke lah kok ngeles. Saya heran Pak dengan jawaban beliau ketika diingatkan itu, emang saya khutbah baru pertama kali ini, saya sudah puluhan kali khutbah. Loh, lah wong sampean ki salah dieleke kok malah ngeyel. Lah sing puluhan kali khutbah kuwi berarti yo jane Bapak Menteri ning kene to ki. Ket mori kelontangan itu. Sijingkas Mas ya. Marai deg-degan ya. Bukan apa-apa Pak, saya itu pembelajaran yang tidak baik, masalahnya disender lewat media massa, audio visual, di media sosial, bagaimana beliau ketika diberi nasihat ulama itu jawabannya malah ngeles gitu loh. Lumpuh mau, oh ya saya khilaf, saya tidak baca sholawat, mohon maaf bacaan Quran saya teng pentalit, rakaru-karuan makhorijul hurufnya rusak. Tapi mudah-mudahan substansinya bisa diambil manfaat. Yang mau mengulang sholat silahkan sholat saja diulang. Ngono kan penak gitu loh. Lah kok ora trimo itu. Kalau Ustadz Tengku Azhar kemarin mengangkat tema tentang ruwai bidoh dalam salah satu kajian beliau itu, orang bodoh, orang mudeng agomo, ning sok pinter ngomong agomo, akhirnya mesti luput. Nanti di sidang komisi 8 DPR itu. Ngono ya ora semeleh gitu loh. Aku tiwas seneng lho maca ning sosmed akhirnya Menteri Agama mundur setelah dikritik sana sini jebule mau ngundurke mobile tok itu. Celelekan tenan itu. Mohon maaf Pak Fakhrur Rozi ya. Saya kalau membahas Pak Fakhrur Rozi ini kita jadi ingat tahun 1978 sampai 1983. Kita punya Menteri Agama waktu itu sinten Pak? Alamsyah Ratu Perwira Negara. Ini modelnya Bayu Ismeh Podo Karu Fakhrur Rozi. Jadi model-model pendekatan yang karepe arep galak, karepe arep kaku, tapi malah kemudian menimbulkan persoalan-persoalan horizontal. Akhirnya terjadi beberapa peristiwa teror jamaah Imron di pesawat Woyla Garuda Indonesia itu ya, dan sebagainya. Kemudian 84 disusul Tanjung Priok, 89 ada geger Talangsari, itu ternyata bangunan-bangunan yes tadi, pola-pola mendidik umat yang kurang pas itu jadi masalah, terkait termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 tentang haramnya merayakan Natal yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa K.H. Sukri Ghazali dengan Ketua MUI waktu itu Buya Hamka. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu. Jadi saya sekali lagi ngemotakan kita, tantangan ini banyak luar biasa. Kita butuh sendenan. Ternyata Rasulullah dalam bahasa yang Allah sebutkan itu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Orang enek wong maido jenenge wong selimut itu. Selimut itu kan lambang kenyamanan hidup. Jenenge turu niku nikmate wong urip sing paling enak dereng enten sing ngalahke. Piyai dahar enak ngono, enek tamu ngono jek diculke ya rada nesu. Ning ora pati mongkok, ning nek turu digugah niku iso nesu. Pengajian turu digugah wae kadang malah mencep kok itu. Kudune kan sing mencep ustate kudune itu. Enggak apa-apa Pak ya, namanya ngantuk itu. Jadi bahasanya wong sing nganggo selimut niku lambang kenyamanan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berselimut itu diseru. Sama masih wong loro selimutan itu kan dadi yo luwih nyaman meskipun dia sakit. Kumil laila illa qalila. Tangi yo wengi salato senajan to mong sekedhik nisfahu Sedidik niku separuh nih. Awingkus minhu kolila atau disudah sedidik orang sah separuh wengi sepertiganya. Auzita alaihi utawa ditambah soko separuh. Tidak hanya sholat, di situ ada penekanan warotilil Qur'ana tartila dan bacalah Qur'an secara tartil di dalam sholat-sholat malam itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengkaji fikihnya ya. Silahkan jenengan mau sholat sebelum tidur atau setelah tidur, semuanya baik. Mau 11 rekaat wutuh, 9 rekaat, 7 rekaat, 6 rekaat tambah 1, 5 rekaat, 3 rekaat, 1 rekaat monggo. Tapi coba betul-betul dikembalikan tadi. Nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sebab kita akan menghadapi satu tantangan hidup yang berat. Jadi memang tidak ada ceritanya, Pak, sebetulnya ya. Kalau kita kembali kepada fitrah itu, tidak ada ceritanya orang itu kokoh dalam berjuang kalau dia tidak semende kepada sholat malam ini. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menyepelekan kita-kita yang belum sholat malam, tapi ini sifatnya ajakan. Sebab jiwa kita ini gampang sekali hari ini luntur dengan gemerlapnya dunia. Ora kok leh ustad, ora kok leh dudu ustad, itu sama saja. Bahkan ustad itu lebih rawan. Godone dadi kiai, dadi wong sing alim, dadi ustad itu terhadap dunia itu ternyata lebih berat. Lebih berat. Nanti nek wong kondo ngeten piyai ngendika, sampeyan ngono penak ustad, imane kuat sing ngomong sapa. Pemone nun sewu nggih, jenengan punya indra keenam iso ngonceki rai kula niki. 24 jam ngono kira-kira ngibadah kula kaya napa, maksiat kula kaya napa, maca Quran kula kaya napa, jenengan mulih kabeh. Mulih kabeh. Bae sahadi leh. Mak pleketis ngoten kira-kira ngoten. Wis ra ana apa-apane. Tapi tadi sekali lagi, jadi prioritasnya itu qiyamul lail ini. Saya matur qiyamul lail ini, bahasane Gus Baha, ini penting saya utarakan itu. Penting untuk saya matur itu. Karena begini Pak, dengan Rasulullah itu ternyata bersandar kepada qiyamul lail dan memang diingatkan di awal-awal turunnya wahyu dengan sholat malam itu, saking beratnya ujian yang beliau hadapi, dan ternyata itu menguatkan beliau. Harapannya ngeten, semua sisi-sisi ibadah yang itu sifatnya ghairu mahdoh atau sifatnya bukan merupakan ibadah khusus itu nanti akan dijiwai oleh qiyamul lail kita. Coba kita ulas kajian para ulama gitu. Yang pertama begini, kenapa kita bicara qiyamul lail? Ini revitalisasi qiyamul lail. Sebab ngeten Bapak Ibu, ilmu ikhlas itu kan ilmu sing angel. Ibadah itu yang penilaian ikhlas itu menjadi begitu mudah untuk kita dapatkan itu nek kita bisa qiyamul lail dengan benar. Nun sewu nggih. Ibadah mahdhoh niku kathah, ibadah ghairu mahdhoh niku kathah, ning ibadah sing awake dhewe relatif mudah untuk menjaga keikhlasan itu ternyata qiyamul lail, salat malam. Nek sing kula maksud salat malam sing rahasia, ora salat malam sing modele paguyuban tahajud kol, komunitas tahajud bersama, itu ya ndak apa-apa. Neng niku kan ora tak rembuk, soalnya Rasulullah ora nyontokke sing ngoten. Sing kula maksud niku ya qiyamul lail, jenengan wungu piyambak, wudu piyambak, pomo gugah-gugah ya keluargane dhewe. Anak istri itu kalau terbangun apa meneh nek ora tangi, jenengan tetep ikhlas. Tangi we ora ganggu keikhlasan, ngoten lho. Yang saya maksud itu bukan sing nuwun sewu nggih, sing godone babakan keikhlasan rada gedhe kaya tahajud bareng itu ya apik, silakan jenengan ambil yang itu, tapi itu lebih sulit untuk menjaga keikhlasan. Apalagi di kota-kota besar itu sudah jadi model komunitas, jadi lifestyle, gaya hidup, akhirnya dadi ora tepak malan. Di Jakarta itu Bapak Ibu, komunitas tahajud bersama itu mesti sing bergabung wong sugih-sugih. Mboten enten wong melarat-melarat melu, soalnya ora kuat urunan. Lah kok ndadek nganggo urunan, wong salat nganggo urunan. Lho salat itu ya butuh cagak kok. jam loro salat, jam rolas kuliner. Jadi mereka bangun jam 12 itu mereka kuliner di mana, terus nanti jam 2 berangkat bersama ke Masjid Atin di TMI itu, kemudian sholat di sana diselenggarakan sholat malam bersama, ngoten ya. Enggak apa-apa itu kan bagus. Sholatnya satu juz. Setengah papat mulai neng omahe dhewe-dhewe bali turu meneh, subuh malah neng omah. Jadi maksud saya sing ngoten niku ora tak rembug ngoten. Sing kula maksud tahajud sing delian. Ya modele tangi dhewe, wudu dhewe, syukur iso gugah-gugah garwa putra, arep jamaah karo bojo ya kena salat dhewe nggih, mboten masalah itu. Nek kula nyet ora tau jamaah karo bojo soalnya hafalan saya sama istri saya jauh itu. Mesti dikritik salat kok cepet ora irem ngono. Akhire dhewe-dhewe malah penak, aku cepet rampung kono suwe ngoten. Niku nek pas salat ngoten lho. Dadi kula ya ngandhake. Jadi bahasanya begini Pak, nilai ikhlas itu menjadi penting. Kalau kita bicara ikhlas itu melandasi semua amal, coba diuji dulu dengan qiyamul lail itu. Iso ora salat wengi ikhlas tenan ngoten. Saya tidak menyalahkan jenengan yang bergabung dengan tahajud call di media WhatsApp itu tidak ya, silakan. Seperti Dokter Guntur Subiantoro itu pejuang tahajud di mana-mana itu. Gugah-gugah salat tahajud itu. Kadang-kadang kan kita membaca itu ya, jam loro wengi aku nengok yo ragu apa yo iso do tangi di WA ngono terus tangi itu. Nek pancen ora gelem tangi ya. Mosok mau krungu WA ngono mosok terus tangi itu. Saudaraku, bangunlah. Sesungguhnya di dalam sholat tahajud itu ada keutamaan. Sekarang sudah jam 3. Alhamdulillah saya sudah selesai. Kan itu. Itu ngomongan ngoten niku hati-hati banget loh ya. Kadang-kadang nek ora hati-hati hilang pahalanya karena kehilangan keikhlasan. Tapi secara umum wong niku nek tahajud bakoh itu dia pasti ikhlas. Tahajud sing model delian ning. Lah arep nyombong keten sopo, kan ora cerita sopo-sopo. Coba Bapak Ibu maaf ya. Dalam konteks ibadah ghairu mahdhah sing ora khusus itu ada ibadah hebat, ibadah andalan di dalam Islam yaitu infak sedekah. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Hisam amal jenengan itu Masya Allah barakallahu fikum. Infak sedekah niku bentengnya umat Islam ya. Rohnya umat Islam itu ada di infak dan sedekah. Zakat wajib juga. Ganjarannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala terang menyebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 261 yang sudah kita sering midanget menika, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalau kita bahasakan kan ganjarane perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah, ingat yang mendapat pahala 700 kali lipat ditikel keping 700 itu ketika dia berinfak fisabilillah. Berarti jurusane kudu bener, niate ya kudu ikhlas. Kenapa saya contohkan sedekah ini sebagai perbandingan dari salat tahajud? Ganjarane tahajud niku, Pak. Kalih ganjaran sedekah niku kalah. Sedekah itu ganjarane mutaaddi ya bahasane napa? Kepada orang lain juga berkahnya itu bisa berkembang, ya kan? Makanya sampai dilipatkan 700 kali lipat. Tapi kalau kita sholat tahajud pahalanya ya cuman untuk kita. Tapi menjadi penting ternyata hubungannya wong tahajud dengan orang infak itu ketika tahajudnya ndak bener, infak ini sok kudu hati-hati. Seringkali nanti rusak pahalanya. Sebab infak sedekah niku ganjarane gampang, ning rusake yo cepet. Sing ngendika Allah. 261 bicara tentang keutamaan. 264 Allah ngemotaken. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sedekatikum bil manni wal adza. Ya kan? aja mbok batalno sedekahmu infakmu lumantar almani wal adza, ngundat-undat dan juga menjelek-jelekan orang yang diberikan sedekah. Jadi gampang ganjarane, ning ngrusake ganjaran juga mudah. Ya wis sedekah. Sedekah kenal pot. Jadi saya matur ikhlas itu butuh latihan. Latihane niku tengen sesuatu yang sifatnya implementatif, yaitu sholat tahajud itu. Saya mohon maaf, bukan saya memvonis. Berarti kaya kula ngeten iki mboten nate sholat tahajud, mboten nate ikhlas. Oh, malah sok ikhlas. Saking ikhlasnya nganti ra tahajud ngoten. Nah, tidak dimaksudkan itu. Tapi ini butuh instrumen sing nambah ngoten lho. Jadi supaya tambah mantap. Karena Rasulullah begitu. Nanti kita akan kaji bahasa para ulama itu diantara kehebatan tahajud itu kan ibadah sing Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan, meskipun itu tidak wajib pun kalau beliau meninggalkan dikodok dijoli pada keesokan harinya di waktu duha dengan cara digenapkan. Kan berarti memang ngepen ketenan ngoten. Coba sana ini sodakoh itu kan Masya Allah nilainya luar biasa. Pahalanya lebih besar dari tahajud, tapi mudah sekali hilang pahala. Di masyarakat kita ini sayang ya, kita memang, saya sendiri kadang nek dijak rembukan niku sedih Pak. Soal niki lho. Niki ra usum wong duwe gawe. Wong duwe gawe niku biasanya kan enten sumbangan, amplop nggih nyumbang. Ibu-ibu jenengan nyumbang piyayi kagungan kersa niku entuk ganjaran apa mboten kira-kira? Itu ibadah bukan itu. Nyumbang amplop wong duwe gawe. Ya mantenan, tetaan, lahiran napa-napa niku. Itu ibu-ibu itu ketika ditanya begitu Pak, itu jawabannya meneng mikir deh, lah yo aku ikhlas pora yo. Nek diarani ikhlas nyatane rumus-rumus transaksional itu bermain dan itu menghilangkan pahala keikhlasan. Nyumbang piro ya Pak ya? Ya nyumbang kono sak eneke kono kok duit. Ade ben kono nyumbang ngene dhewe 100 sih. Mosok iki balik ke 100 ya ora member ya wis tambahi 20.000 120. Tambahane mergone dhisik kono nyemplungi 100. Transaksional. Ini digawe pora ya apik iki. Wah, ya rugi no nek ora digawe adine ning dindi nyumbang kok. Ya paling ora entuk balen, rampung kabeh ganjarane nyumbang sak jeke urip rampung. Jenengan percaya omongan kula? Betul percaya betul nama apa? Neng niku hilang Pak, mestinya hilang ganjarannya. Makanya kemarin orang tua saya itu kan mau ngunduh manten adik saya itu, ya rembukan ngoten niku, jenengan mengke ampun ngasih kewetu omongan, nek dibatin ora apa-apa. Aja ngasih kewetu omongan, neng di neng di nyumbang, mosok ya ora ngunduh, engko ora entuk balen no kan gitu. Nyumbang piro mi, bojo kula. Ada orang sakit itu saya kan tanya nyumbang piro ya be ya. Seket ngono kata istri saya lho sampean we nyumbang dhek mantue 100 sok bareng loro gur 50 terus piye ustad tok kaya ngono kose aku kan takon 50 ditambah 50 patut ora ngoten ngeles itu bahaya lho Pak ya. Ketika logika kita dibangun nek wong dadi manten disumbang 100 loro didukke sithik nek mati sak patute malah keporo amplop kosong sing penting tangane mlebu ning jero baskom sing ditutupi taplak padang mlebu ranggo amplop malah metu ngegem itu kan kurang ajar itu ya. Saya diceritani piyai-piyai ning kampung itu sering amplop kosong. Terus apa coba amplop kosong itu motifnya apa? Lali. Memang riak gitu loh. Ya riak ning nggon sing elek ngono. Wis melarat, pelit, riak ngoten. Jadi saya matur ini, ternyata kembali ke tadi, kalau menggunakan rumusnya Rasulullah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu Muhammad pesan-pesan moral yang berat.
1: Hidup kita itu tantangan berat lagi, urusan ngetok ke duit we diuji. Ikhlas lan botenipun kembali ke tadi. Kalau tahajudnya benar, insya Allah. Sing nilai ikhlas itu bukan manusia ya. Namanya orang itu sok padang mangkel, Pak. Namanya tadi ya, kalau sedekah iku gampang banget ilang ganjarane, ngundat-tundat, ngelek-elek, ini biasanya godone juragan itu. Karyawan itu di mana-mana, Pak ya. Karyawan itu ternyata memang diciptakan Allah sebagai ujian untuk juragan. Jadi aslinya juragan itu gaji karyawan itu ganjaran pol tenan, luar biasa. Membantu kehidupan karyawannya, menjadikan dia punya status bekerja dan sebagainya, ganjarannya oke tenan. Tapi betapa banyak hari ini seorang juragan itu ya diuji karyawan itu tadi. Diuji keikhlasannya. Kadang balelo, kadang wangel diatur, akhirnya juragane nesu. Lho kowe kelakuanmu koyo ngono umpama ora tak tampa ning nggon prabire ku rong karuan uripmu iso penak koyo saiki. Rong karuan ku iso mangan, rong karuan. Lah, kewetu ngoten iku rampung kabeh ganjaran itu. Mulai hati-hati jenengan sing dadi juragan dalam konteks apapun, Pak ya. Meskipun dalam konteks yang kecil. Saya itu sering memperhatikan sing dorodo juragan-juragan itu. Karena di tempat kami kan ada konveksi, ada macam-macam itu. Kadang-kadang keluar kata-kata seperti itu. Bukan berarti tidak boleh menegur karyawan, silakan ditegur dengan cara yang baik, tapi urusan kehidupan kematian itu tidak ada hubungannya dengan gaji yang kita berikan. Menghubungkan nek ora tak openi po ya kowe iso urip, poko iso nguripi anak bojomu. Itu Firaun. Firaune metu, berarti wis pengikuti Firaun. Rampung kabeh ganjarane. Mula penyakit-penyakit ngoten niku diwangsulke melih kembali kepada tadi kekuatan kita untuk selalu ikhlas lumantar tahajud rawan. Tapi jangan salah paham. Wah, terus bar niki mengke infake dadi rada seret. Lah jare Pak Sahati nek ora ikhlas malah ora entuk ganjaran. Sampeyan ora infak kuwi neraka langsung malah. Wong genah mampu lho ya, maksudnya nek genah ora mampu kan mboten masalah. Wong mampu infak kok awel neraka cetho. Ning nek gelem infak diistighfari, diwusadani, dibarengi dengan upaya-upaya supaya infaknya itu bisa fi sabilillah. Makanya ndak boleh kita ini sambat. Sambat napa? Dadi wong Islam iki rekoso ya, Mas yo. Ning masyarakat ditariki sregep ning masjid lagi seminggu ngono rumah saku tarian luwih akeh gitu. Kotak infak iki ngawe-awe terus iki. Pendak esuk dibuka kotak infake. Pendak minggu enek pengumuman penggalangan dana. Bengi iki ping 3. Ndak boleh, Pak. Bilang begitu ndak boleh. Ndak boleh sambat. Termasuk jenengan nyekolahke lare ning sekolah Islam. Angger Ramadan nampa proposal masih pirang-pirang, program ini, program ini, program ini, ya kembali kepada tadi, nek iso diseni, nek ora iso dibalik ke ngoten mawon, dibalik ke ya diseni. Wong masalahnya nopo jane ngiseni ne mampu, mong dadak kemaki. Bagi piye yo, misalkan ya saya terima list Ramadan, jenengan sama, ini contoh saja, tidak real, Ramadan terima list proposal masuk 20 amplop. Kita sudah nyiapkan pos untuk ngisi 20 amplop itu. Ngisi list-list Ramadan itu ning gandeng amplope 20 padahal pose mau nyepakke 200.000. Akhire po yo mentolo nek diseni 10-10, akhire gresula. Gresulane mergane napa? Memaksakan ngiseni luwih saka kemampuane dalam rangka supaya orang melihat, mosok yo aku ngiseni 10. 200.000 dibagi 20 ya mung 10. Padahal apa mau diseni 10 nggih mboten napa-napa, madhep mantep 10.000 memang pose pun niku dicatur dirembuk terserah, apa masuk ben ora balik ke list meneh malah beneran. Sebetulnya begitu. Nah ini makanya nanti supaya ditakar ya. Jadi yang namanya sudah 8:30 itu ternyata. Somen ditutup ini melih. Niki nembe ten gen babakan keikhlasan. Nanti semuanya Pak ibadah goi rumah doh tadi ya. Coba yang sekarang ada di tempat kita ini ibadah yang goi rumah doh. urusan makan, minum, bersih-bersih, tertib parkir, parkir ke mapan, orang alang-alangi wong, ditoto sing rapi, itu ibadah. Sebab kita kadang-kadang dibikin orang marah gara-gara parkirnya tidak benar. Kecuali kalau memang tempatnya terbatas, memang harus diatur. Dan seterusnya, itu nanti kembali kepada tadi. Lah mulane niki terakhir sing di ngendikake Abu Hisham tadi dalam mukadimah. Malam ini saya matur Bapak Ibu sekalian, hari ini sebagaimana kita fahami dalam berita-berita yang kita terima seputar saudara kita di Palestina ya, bergolak sedemikian rupa. Saya tidak akan mengulang narasi-narasi keutamaan untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena Palestina ini disebutnya bagian daripada negeri Syam yang merupakan al-ardu al-muqaddasah, bumi yang disucikan. Di sana ada keberkahan, di sana ada kebaikan. Apalagi hari ini kita memahami saudara-saudara kita di Palestina ini adalah ikon perjuangan umat Islam melawan Zionis Yahudi. Kalau menyebut Israel, ya jangan kasar-kasar, karena Israel itu nama Nabi. Yakub alaihissalam itu namanya Israel. Yakub ibn Ishak itu Israel. Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Mula yojo galak-galak nih nyebut Israel. Termasuk ibu-ibu kadang-kadang bocah kok ngeyelan kaya Bani Israel. Itu ya hati-hati. Tapi kita menyebutnya Zionis Yahudi itu ya. Ya mereka menyebut Israel itu karena memang mereka euforia, pengen mengembalikan kepada kejayaan Israel Raya itu. Nah singkat cerita, saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di Palestina itu ujiannya luar biasa. Nanti silakan jenengan mungkin sudah banyak mirsani video-video itu. Di antara yang hari ini mendapatkan perhatian umat Islam Indonesia, jadi saya matur Bapak Ibu, saudara kita Muslim Indonesia ini yang punya akses ke Palestina itu banyak. Ada NGO atau non-government organization yang menyalurkan dana atau mengirim relawan untuk berangkat ke sana, semuanya baik ya. Sahabat Al-Aqsa, kemudian Baitul Mal FKAM, Lazismu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semuanya baik. Nah, termasuk malam hari ini saya matur membawa amanah dari One Care, salah satu NGO yang mungkin sudah sering sowan ke masjid ini. One Care ini ada program Gaza Water Station. Bahasa Inggris ini ngapalke ini rada suwe kulo nggih. Jadi ada program pengadaan air bersih untuk Gaza. Bapak Ibu bisa membayangkan, dan panjenengan sudah ambil bagian dalam program penyaluran air bersih untuk saudara-saudara kita di belahan lain ya, di bumi Indonesia ini. Di sana itu air itu bukan tidak ada seperti di tempat kita. Di sana itu bumi yang diberkahi, ternyata toyo itu melimpah. Tetapi persoalannya seperti di Suriah. Jadi rezim-rezim kafir itu mereka tidak rela kalau umat Islam itu mendapatkan keutamaan, meskipun hanya bisa minum saja mereka tidak rela. Banyu-banyu niku semua saluran itu diracun. Jadi di Suriah itu selain di ibu kota Damaskus dan tempat-tempat yang dikuasai oleh Basar itu, semua aliran air untuk kehidupan rakyatnya sendiri ya, tidak hanya Muslim, bahkan mungkin orang-orang dari berbagai agama itu sing ora sarujuk dengan kebijakan penguasa itu tadi menjadi korban itu. Sehingga akhirnya ini menjadi salah satu bagian daripada program kemanusiaan yang dihasung oleh teman-teman relawan One Care. Maka untuk itu Bapak Ibu, saya matur alasannya satu ya, berinfak fisabilillah. Dengan keutamaan yang banyak sekali, dan ini tidak berbatas waktu sebetulnya. Maka tadi sudah beliau sampaikan, nek malam ini ndak harus. Wah nek dalu niki kula mboten iso kathah niku Pak, nek rada minggu ngarep ngoten nggih, mbok menawi makelarane sukses mboten apa-apa minggu ngarep. Timbang bengi niki sithik luwih akeh minggu ngarep neng akeh. Ning nek minggu ngarep ora rungok ora saiki mawon. galak meni ngopo. Mboten niki kula membawa pesan itu sehingga alasan yang pertama itu infak fisabilillah. Yang kedua, kita berinfak untuk satu keberkahan. Idza fasada ahlus syam fala khairu fikum. Kalau penduduk Syam itu sampai rusak, sampai mereka kelaparan, maka kalian yang hidup di selain tempat selain Syam itu hampir-hampir tidak ada kebaikan. Maka diberkailah negeri Syam itu, kita mencari keberkahan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, representasi daripada Muslim itu adalah satu tubuh. Saya teringat kajiannya Imam Al-Ghazali itu, setiap kali kita ini punya kesempatan ngenake urip tendunya, nggih. Nun sewu nggih, bahasane iso kepenak tendunya. Sare iso kepenak, dahar iso kepenak. Ngetokke duit ya penak ngoten. Tapi ketika kemudian sing genah iso, artinya betul-betul kita bisa. Arep mangan enak we pendak dino iso, duwite enten. Lah, ketika kita mengambil sedikit daripada nikmat Allah yang mengenakkan kehidupan kita di dunia itu, hakikatnya di situ ada kompensasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat melalui nikmat di swargane. Termasuk infak ini. Ketika kita berinfak itu jelas jatahe jenengan disuto di dunia. Nah, di sini transaksional yang sifatnya akhirat ini ternyata membawa kebaikan. Maka saya matur tadi. Nanti silakan nggih, mestine niki nyet yo ditampil ke slide, kita mengetahui perkembangan di sana dan sebagainya. Ning ngeten, Pak. Niki gandeng padune yo ora nggawa slide, ora siap ngoten. Ning nek jenengan iso infak. Infake gara-gara weruh video karo ora pati weruh. Kok iso podo ganjarane ora pati weruh video niku ganjarane iso luwe gedhe. Nggih ta? Percaya napa mboten omongan kula? Mboten percaya mboten napa-napa nggih. Ning kula yakin ngoten niku. Dadi masih ya ora weruh gambarane. Tapi mungkin antum sudah melihat ya. Saya itu cukup kok membikin anak saya nangis itu dengan video itu sudah cukup gitu loh. Jadi misalkan dia makan enak itu. Ya makan ciki atau apa enak. Minta jajan. Jajan bah. Wes dilihat video anak-anak Palestina yang terbaru itu ya. Cakep-cakep berdarah kena bom, kena apa? Itu namanya apa? Pecahan bom itu. Kemudian laki-lakinya berdarah, kemudian mereka sampai enggak bisa minum saja enggak bisa. Itu cukup ternyata untuk ya udah aku hari ini enggak jajan gitu. Ya. Niku bocah cilik, mestine nek wong tua luweh. Ngoten ya. Ini. Nah, nanti silakan ya. Melalui majelis yang mulia ini, niki tadi dari takmir sudah menyampaikan majelis taklim panjenengan ini insya Allah juga akan menyumbang untuk keberkahan itu tadi 1 juta rupiah ya untuk Palestina ya. Untuk Palestina 1 juta rupiah. Lah niku mengke kantun jenengan genepi dadi 10 juta napa pinten terserah. Pokoke santai sak nyandake tur mengke kula mboten ajeng teko Al-Bakri untuk piro mboten. Nanti insya Allah relawan Wanker akan menghubungi takmir untuk ya mengetahui kontribusi panjenengan. Saya berharap betul Pak, bantuan kita. Ini seandainya kita tiap hari mengadakan penggalangan dana untuk Palestina, untuk Suriah, itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk mengcover kebutuhan mereka. Tapi persoalannya besok kalau kita ditanya sama Allah, sampean untuk sampean ngaji, pendak malam Jumat, itu aneh apa? Alhamdulillah. Malam Jumat niku siji entuk ilmu, loro entuk amal soleh. Saben malam Jumat sowan mesti ono hasanah, ada wasilah untuk bisa beramal soleh. Infak tinggi pengadaan air bersih untuk bakti sosial bersama saudara-saudara kita Muslim, ambulan gratis termasuk untuk saudara-saudara kita yang diberkahi. Jadi begitu nggih, Bapak Ibu sekalian, ini saya minongko talangatur dari teman-teman OneCare. Silakan nanti bisa dibuka websitenya ya, OneCare di onecare.id ya. Itu ada beberapa program kemanusiaan yang insya Allah amanah ini ya, amanah ya, sebagaimana yang lain juga amanah, tapi ini salah satu pintu untuk kita beramal soleh. Harapan kita majelis panjenengan niki yo tambah berkah. Saya melihat malam Jumat ini saat ini kebak teko ngarep nih, masya Allah itu. Niki wedange berarti tambah nggih, Pak. Ngono gelasnya juga iso pecah bareng ya elok berarti. Persediaannya oke ngoten. Semoga Allah menambah barokah untuk kajian kita ini, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Sekali lagi, ojo mundur beramal. Sholat tahajud tadi tinggu sendenan, ya. Besok bisa kita teruskan kajiannya. Mungkin saya cukupkan dulu karena sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu, bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Satu Kumamba. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala Man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraddtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman Barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku Maka aku nyatakan perang kepadanya Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku Dengan sesuatu yang paling aku cintai Dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku Dengan mengerjakan hal-hal sunnah Sehingga aku mencintainya Dan jika aku telah mencintainya Maka aku akan menjadi pendengarannya Yang dia pergunakan untuk mendengar Sebagai penglihatannya Yang dia pergunakan untuk melihat Sebagai tangannya Yang dia pergunakan untuk memukul Sebagai kakinya Yang dia pergunakan untuk berjalan Jika dia meminta kepadaku Maka aku akan memberinya Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku Niscaya aku akan melindunginya Hadis riwayat Bukhari
3: Lagi full seneng kayaknya ini
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu pendidikan bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
9: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم.
2: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara, lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya, padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon lalu berbaring di bawah naungannya, sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia berucap, Ya Allah, Engkau hambaku, sedang aku Rabbmu. Ia salah mengucapkan kalimat itu karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim.
5: Waktu sholat isya telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kaf ha ya ain sad.
3: Kaf ha ya ain sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku."

0: عَلِيًّا.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
0: Qala

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali. Allah.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: ma'asyiyah.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyah.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyah.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni basharu walam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: sia-sia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
1: Ya.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong laki jelaka.
0: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عَظِيمٌ
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

0: mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: Idh

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan.

Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَذْكُرْ

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
0: Warafa'nahu makanan 'aliyya.
1: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
0: Ula

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan

0: sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.
1: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: و

0: sia-sia. Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samia.
0: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
1: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a.
0: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.
1: Awal.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilu ssalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka haditsu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idra.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: tas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Uhlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa syirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kainu sabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
0: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
1: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idz auhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: An iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.
0: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula.

0: شَدَّا.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.
1: قَالَ

0: أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad uhayna ila Musa an-nasr bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin, fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qaumuhu fa admahu wa huwa yamsahu ad-dama'a an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim. Dia dipukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya. Lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Eh, serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim kita dituntun memulakan semua pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 21 disebutkan, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma-Mu ya Allah, kami awali langkah kami hari ini. Semoga hari-hari kami selalu dalam lindungan-Mu, keberkahan dan karunia-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hidup kita mudah-mudahan dirahmati
1: Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, yakin akan janji-Nya, ridho terhadap takdir-Nya, berprasangka baik kepada-Nya, dan menantikan janji kemenangan dari-Nya adalah buah keimanan terbesar dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Pendengar, ketika seorang hamba merasa tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, kecukupan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Ta'ala. Tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka ia mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka Allah pun mengubah api menjadi dingin dan aman. Demikian pula yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tatkala mendapatkan ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan hal yang sama, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat yang ke-173 hingga 174. Pendengar RDS, pada hakikatnya manusia itu lemah dalam menghadapi berbagai peristiwa, tidak kuat menghadapi semua cobaan, dan tidak mampu mengatasi setiap derita. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, dan menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tidak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-23. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar beriman. Mendengar, orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada Allah yang Maha Kuat lagi Maha Kaya, yang memiliki kekuatan tiada tara. Hal itu, bila Anda ingin keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana, jadikanlah hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang senantiasa menyelimuti langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Allah, seraya mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika Anda takut kepada musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-31, yang artinya, dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi, petunjuk, dan penolong. Wallahu a'lam bishawab.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Oh.

FM. RDS FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, sidang majelis kajian Al-Hilya Rumil di Masjid Wahdatul Ummah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, meluruskan niat kita kumpul pengen belajar, dan gak ada kata lelah untuk belajar tentunya, karena kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat yang banyak lah insyaallah. Ya, kita tahu bahwa kita makhluk manusia yang membutuhkan manusia lainnya. Makanya banyak himbauan-himbauan dalam bentuk syariat yang berbunyi dalam Quran maupun sunnah untuk membimbing kita agar kita mengerti bahwa manusia ini baik karena ada orang lain. Kalau baik gak ada orang lain, ya orang gak tahu kalau dia baik. Ya, bahkan ada bahasa Ibnu Qayyim itu, didu yuzhiru hasan hudidi wabididiha tatabayanul asya. Kadang-kadang kita untuk tahu kita ini baik atau gak baik, kita boleh belajar keterbalikannya. Ya, dengan ada orang yang mungkin beda dengan kita, kita akan tahu kelasnya kita. Ya, jangan gampang untuk melempar kekurangan pada orang lain. Namanya playing victim lah kalau orang sekarang bilang. Jangan. Ini ada bahasa bijak dalam dunia pendidikan itu, tidak ada istilah murid yang bodoh, yang ada guru yang malas. Ya, enggak ada anak yang bodoh, yang ada orang tua yang eo. Ya gimana gak eo, urusan anak belum beres sudah pada lari aja lari kerjaannya. Anak masih belepotan ke Mochi Bandung, subhanallah. Muaknya udah rapi pengen lari aja. Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Ya, kalau dulu saya digedein di lingkungan kampung yang mama tuh kalau anak ngompol dijemur kasur. Ditabokin atau pakai tabokan. Kalau sekarang tabokannya buat raket padel. Ya, bukan jemur kasur, udah main padel. Ya gak apa-apa sih, enggak, ya silakan aja, gak tahu tuh olahraga kok, boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa, hidup kita bukan buat itu. Kalau kasih kita sehat misalkan 10 jam. Nah 10 jam itu kalau bisa sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui.
itu kita dalam 10 jam kita beraktivitas, ada isinya olahraga, ada macam-macam. Jangan malah dikhususkan buat sebuah kegiatan menggugurkan yang lain. Kan pengen sehat. Daripada sehat cuma urusan lari, kemana-mana lari doang, mendingan bergerak ya di rumah. Nah, sama mama kita tuh kagak ada lari-lari pada panjang umur. Ini lari mulu yang diomongin, merek obat aja merek obat. Sampai pegel gitu. Menjadi apoteker kali. Nah, ini kebetulan ada bahasan tentang hari sih yang ngasih kata berubah warna. Saya kata bunglon, bunglonnya bunglon berwarna. Ya berubah warna itu artinya gampang terwarnai. Ya kita pernah bahas ya, saya suka mengulang-ulang beberapa dalil supaya melekat lah. Karena buat saya belajar itu kayak bermain. Allah yang mengatakan la'ibun. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibun. Ya kalau dikatakan permainan ini jadi asik, jadi gak menegangkan, gak jadi ngantuknya gitu ya. Ya bahwa al-mar'u ada dini khalili. Nabi yang bilang kalau manusia itu tergantung agama temannya. Nanti kebetulan nih buku dosa-dosa yang dianggap biasa, buku yang pernah numpuk di pojokan rumil katanya ya, kepake kita bahas tadi. Ini di buku ini sudah sampai bahasan yang kelima tentang duduk bersama orang munafik atau fasik untuk beramah-tamah. Ini mentah banget kalau judul begini nih. Jangan dibilang kita nggak boleh. Ya saya kayak kemarin juga saya dikritik sama beberapa ikhwan di Mihara ya, Hiroshima kalau gak salah, di teater itu. Karena saya ngelihat ini ada daurah di sana. Saya tanya sama panitia, ini yang hadir persentasenya yang udah paham sama yang belum berapa? Ustaz, 80% belum pada paham. Oke, kenapa Ustaz? Ada kejanggalan aja. Kejanggalannya apa? Ini kok bukan lagi pakai hijab, dipisah ruangan. Fasilitas TV juga enggak ada. Ini sebenarnya kita mau nge-brainwash orang di penjara apa kajian sih, saya kata gitu. Ini orang-orang awam ini masih budu, masih butuh apa ya, body language gitulah. Bukan cuma lengkingan suara ustadz dalam ruangan. Dia mesti lihat ustadz melengking ini kenapa? Bahagia kah? Sedih kah? Atau ingin menekankan sesuatu poin? Kalau bahasa kita di garis bawahi lah yang penting. Ya kan kadang-kadang dalam orasi itu kan ada yang tang. Ya mungkin memang sedih, senang, atau mungkin poin yang ditekankan. Itu masih butuh. Terus gimana saat campur? Dalam tanda kutip, berikan hijab. Yang dia masih bisa ngelihat. Kayak gini nih. Ya. Jadi orang ini mesti dibiasakan. Kitanya juga jangan sampai jadi orang yang terlalu pengen langsung berubah orang. Ya Allah saja merubah manusia dengan tahapan. Tobakon antobak. Ada step by step. Selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya ada proses. Karena yang indah itu ketika kita mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Kemudian kita lebih baik ketimbang sebelumnya. Itu yang paling indah. Ya kalau pikir-pikir ya kita punya masa lalu yang berbeda kan. Takdir yang kita gak pernah bisa rubah. Sudah yang sudah-sudah lah. Ya cuma kan siapapun kita dulu, pada akhirnya hari ini kita kumpul di bulan Allah Zulhijjah, di Sayyidul Ayyam Jumat, di Masjid Allah Wahdatul Ummah. Kebayang gak sih kalau sekarang kiamat, ini Jumat, kita mati semua di mana kita? Sorga. Coba. Ini fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kalau kita mau ini menghitung nikmat Allah begitu. Jadi jangan suka menyalahkan Tuhan dengan masa lalu kita. Sudah, sorga milik Allah. Sorga itu milik Allah. Dan Allah masukkan orang ke sorga, terserah Allah. Ada yang dimasukin ke sorga jadi Rasul dulu. Kita kagak kebagian jatah, sudah. Dijadiin Nabi, dijadiin orang penghafal Quran, ulama, kita kagak kebagian. Cuma tidak sedikit kabar Nabi dan para sahabat tentang orang yang beristighfar, kemudian dia mohon ampun, dia meninggal sorga. Sementara dia belum berbuat baik yang banyak. Ya, ini menandakan ada masihahnya Allah, ada kehendak Allah. Di mana nanti dalam kehendak tersebut kita ini ada di posisi rantai kehidupan orang lain. Ya, apa
yang membuat ibu kamu rajin belajar sekarang ke kajian? Kan masa lalunya apa? Gagal mendidik anak misalkan. Sehingga kalau dia merasa gagal mendidik anak, terus ibunya ini ilmiah, enggak terus menyalahkan dirinya sehingga menjadi orang yang enggak baik, enggak. Enggak berarti ke depan aku harus lebih belajar lagi nih. Berarti kan kenakalan anak, kenakalan kita di masa lalu ini penyebab orang tua mau belajar. Ini yang dikatakan mata rantai kehidupan orang lain. Ya. Dan itulah proses pewarnaan dalam hidup. Ya, kalau kita enggak ada kesulitan, enggak ada masa lalu, ya kita enggak punya rumus buat membuat kebaikan di masa depan. Makanya dengan itu yang dibilang pewarnaan tersebut ya, ya kita berubah warna. Berubah warna dari warna yang mungkin tidak dibutuhkan, sekarang kita berusaha untuk merubah warna, warna memang yang dibutuhkan. Nanti pada akhirnya, gitu ya. Tapi bahasan ini dirujukan kepada hal yang kelima di dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Di sini dijelaskan bahwa duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah. Ini kita nggak bisa menghindar nih, ini negeri heterogen. Ya, kita kerja dimanapun agamanya macam-macam. Kadang-kadang Islamnya malah minoritas walaupun di negeri yang mayoritas. Ya, kadang-kadang kita justru menegakkan hukum di tengah orang yang gak paham hukum walaupun ini negeri hukum, kondisinya kayak begitu. Sehingga kita butuh ilmu, kalau gak risikonya fatal. Ini mau diapain nih kalau bahasanya duduk bersama orang munafik fasik untuk beramah tamah? Ini kita beramah tamahnya mau bicara muamalah apa nih? Karena orang masih hidup masih bisa berubah. Jangan terus mentang-mentang ini orang munafik, ini orang fasik. Makanya saya gak mau kenal, nyenggol saya bacok nih. Jangan begitu. Galak amat sih ini orang. Fattoruhum ila adiyaki, Zat. Ana nemuin dalil kalau ketemu orang kafir sempitin jalan, Zat. Fattoruhum ila adiyaki. Makanya.

pendengar. Hidup tidak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian sungai nan jernih. Kadang orang tidak sadar kalau lumpur yang melekat di kaki, tangan, badan, dan mungkin kepala bisa dibersihkan dengan air sungai tersebut. Boleh jadi kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya. Terlekatnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. Di luar dugaan, debu sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutupi hampir seluruh tubuh. Itulah keadaan yang kerap melekat pada diri manusia. Diamnya seseorang manusia saja bisa memunculkan salah dan dosa. Terlebih ketika peran sudah merambah banyak sisi. Keluarga, masyarakat, tempat kerja, organisasi, dan pergaulan sesama teman. Setidaknya, akan ada gesekan atau kekeliruan yang mungkin teranggap kecil, tapi berdampak besar. Belum lagi ketika kekeliruan tidak lagi bersinggungan secara horizontal atau sesama manusia, melainkan sudah mulai menyentuh pada kebijakan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan jenis ini mungkin saja tercetus tanpa sadar, terkesan ringan tanpa dosa, padahal punya delik besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat tersebut melalui Abu Hurairah.

radhiyallahu anhu, segeralah melakukan amal soleh, akan terjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita. Ketika itu seseorang beriman di pagi hari, tiba-tiba kafir di sore hari. Beriman di sore hari, tiba-tiba kafir di pagi hari. Mereka menukar agama karena sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, seandainyalah seseorang merenungi diri untuk senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa siapapun yang bernama manusia punya kelemahan, kekhilafan, dan istighfar atau permohonan ampunan bukan sesuatu yang musiman dan jarang-jarang, harus terbangun taubat yang sungguh-sungguh. Secara bahasa, taubat berarti kembali, kembali kepada kebenaran yang dilegalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat merupakan upaya seorang hamba menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat, "Apakah penyesalan itu taubat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Amr bin Ala pernah mengatakan, taubat nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu mencintainya. Taubat dari segala kesalahan tidak membuat seseorang manusia terhina di hadapan Tuhannya, justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Taubat dalam Islam tidak mengenal perantara. Pintu taubat selalu terbuka luas tanpa penghalang dan batas. Allah selalu membentangkan tangannya bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Seperti yang terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-As'ari, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari sampai matahari terbit dari barat. Karena itu, merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan membiarkan dirinya terus-menerus melampaui batas. Padahal pintu taubat selalu terbuka dan sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya karena Dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Pendengar, orang yang mengulur-ulur saatnya bertaubat tergolong sebagai al-musawwif. Orang model ini selalu mengatakan, besok saya akan taubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasalah orang-orang yang melambat-lambatkan taubat atau musawwifun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Abu Bakar pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis berkata, "Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa dan dengan bermacam-macam perbuatan durhaka. Sementara mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Tatkala aku mengetahui apa yang demikian itu, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu dan mereka mengira dirinya berpetunjuk." Namun taubat seorang hamba Allah tidak cuma sekedar taubat, bukan taubat kambuhan yang sangat bergantung pada cuaca hidup. Pagi taubat, sorenya bermaksiat. Sore taubat, paginya bermaksiat. Sedikit rezeki langsung taubat, banyak rezeki kembali maksiat. Taubat yang selayaknya dilakukan seorang hamba Allah yang ikhlas adalah dengan taubat yang tidak setengah-setengah, benar-benar sebagai taubat nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh. Karena itu, ada syarat buat taubat nasuha, antara lain adalah segera meninggalkan dosa dan maksiat, menyesali dengan penuh kesadaran segala dosa dan maksiat yang telah ia lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Pendengar,
Selain itu, para ulama menambahkan syarat lain. Selain bersih dari kebiasaan dosa, orang yang bertaubat mesti mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi. Ia juga bersegera menunaikan semua kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membersihkan segala lemak dan daging yang tumbuh di dalam dirinya dari barang yang haram dengan senantiasa melakukan ibadah dan mujahadah. Hanya Allah lah yang tahu apakah benar seseorang telah taubat dengan sungguh-sungguh. Manusia hanya bisa melihat dan merasakan dampak dari orang-orang yang bertaubat. Benarkah ia sudah meminta maaf, mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi, membangun kehidupan baru yang Islami, dan hak-hak baik lain? Atau taubat hanya hiasan bibir yang terucap tanpa beban? Hidup memang seperti menelusuri jalan setapak yang berlumpur dan licin. Oleh karenanya, segeralah mencuci kaki ketika kotoran mulai melekat, agar resiko jatuh berpeluang kecil. Dan berhati-hatilah, karena tidak selamanya jalan

0: Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Gak banyak, seperti umurnya jagung. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kama fali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen. Itu kehidupan dunia, itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat, apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring kepada mahsyar, Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainah. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepat. Kemarin yang masih muda, sekarang sudah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Kebanyakan sekarang subhanallah 40 50 sudah mati. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah seumurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi?

Dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang. Untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lamanya, aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih 1 tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh, sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Pada suatu peperangan, Sa'ad menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepada aku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu, 'Itu semua karena untukmu, untuk Rasulmu.' Lalu engkau mengatakan, 'Engkau benar.'" Sa'ad mengatakan, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku." Di sore hari itu aku mendapatkan jenayah Abdullah bin Jahsy, hidung dan telinganya terpotong. Pendengar, banyak kisah yang ditinggalkan orang-orang soleh yang dikabulkan doanya. Di antaranya saat para salafus soleh yang terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr?" Orang itu memberikan Muhammad bin Nasr uang sebanyak 50 dinar. Juga kepada semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Ia berkata, "Pemimpin kota ini kemarin mengatakan bahwa dalam mimpinya ada orang-orang terpuji yang kelaparan dan berjanji bila mereka datang untuk memberikan apa yang disampaikannya itu." Saudaraku, doa adalah ungkapan keimanan seseorang Muslim
dan penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah seluruh kenikmatan yang ada pada manusia. Kepada Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon. Doa adalah bentuk penegasan dan penguatan penting dari keimanan yang dinyatakan seorang muslim, yakni kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan perasaan seperti ini sangat penting bagi seseorang dalam berdoa. Esensi doa sesungguhnya bukan pada lafaz doa itu, melainkan pada perasaan yang ada saat berdoa. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, kami banyak mendapatkan doa-doa yang disampaikan oleh suatu kaum lalu doa itu dikabulkan. Itu bisa karena terkait dengan keterdesakan orang yang berdoa, karena keseriusannya dalam berdoa, atau kecocokannya berdoa dengan waktu tertentu dan semacamnya. Ada orang yang menduga bahwa rahasia itu ada pada lafal doanya, lalu ia hanya mengambil lafadznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa dan dikabulkan doanya. Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya. Lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tetaplah benar, bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa, Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa ketimbang di dunia.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, 'Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering.'" Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, "Dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang saleh mengatakan, "Jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, 'Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.'" Salah seorang ulama berkata, "Aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung." Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, "Aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat." Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, "Wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, 'Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.'" Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah, telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya, padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat besar.

RDSFM. RDSFM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, di jalan ini kita memerlukan perpaduan. Tidak ada yang merasa lebih dan tidak boleh ada yang merasa kurang berperan. Antara kepakaran para orang tua yang kaya dengan ilmu dan pengalaman, dengan dinamika kaum muda yang memiliki vitalitas dan semangat. Tidak benar bila ada pemikiran yang membenturkan antara kaum muda dan kaum tua. Kaum tua tidak bisa menuding kaum muda sebagai kelompok yang belum berpengalaman, tidak bijaksana, sombong dan terlalu banyak retorika.

Sama saja, kaum muda tidak layak menganggap kaum tua sebagai kelompok manusia yang terbelakang. Kuno, tidak mengikuti perkembangan zaman dan produk zaman lalu. Kedua-duanya, kelompok muda dan tua harus berpadu di sini, di jalan ini, di jalan dakwah ini. Saudaraku, kita memang harus bisa mengambil manfaat dari semangat kaum muda dan kepakaran kaum tua. Kedua kelompok ini sama saja timbangannya dalam peran dan potensinya masing-masing. Tentu saja yang kita inginkan di sini bukan kaum tua yang tidak peduli dan masa bodoh, dan bukan juga kaum muda yang hidupnya hanya diisi oleh kesenangan dan kesia-siaan. Dahulu ada perkataan ahli hikmah seperti ini: peganglah perkataan orang-orang tua, meski mereka mungkin kehilangan tingkat kecerdasannya karena usianya. Namun mata mereka sudah banyak melahap ragam peristiwa dengan berbagai sudut pandang dan pelajaran. Juga telinga mereka telah menerima informasi lebih banyak dari orang lain. Bahkan ada pula perkataan ahli hikmah yang menyebutkan, seseorang yang panjang umurnya berarti berkurang kekuatan fisiknya, namun bertambah kekuatan pemikirannya. Saudaraku, bagaimanapun hari demi hari yang kita lewati adalah bagian dari pengalaman yang penuh pelajaran. Pelajaran dari pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih matang dan semakin bisa memandang lebih utuh terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan hal itulah yang dimiliki kaum tua. Kita pasti dan harus menghormati mereka. Sedangkan untuk kaum muda, mungkin saja sebagian besar kita termasuk dalam kelompok ini. Kepada kaum tua, Al-Hikmah mengatakan, hendaknya kalian melibatkan kaum muda dalam bermusyawarah. Mereka produktif menghasilkan ide, meski mereka belum punya pengalaman menerapkannya. Dahulu ada seorang pemuda Arab yang bertemu dengan Abu Al-A'la Al-Ma'ari, seorang penyair terkenal. Pemuda itu mengatakan, siapa engkau wahai orang tua? Dijawablah, saya Abu Al-A'la Al-Ma'ari, penyair kalian. Pemuda itu bertanya lagi, engkaukah yang mengatakan, aku memang terlahir di akhir zaman, namun aku bisa memberi sesuatu yang belum pernah dicapai para pendahulu. Abu Al-A'la mengiyakannya. Pemuda itu kemudian berkata lagi, paman, orang-orang terdahulu telah meletakkan 28 huruf hijaiyah. Apakah engkau mampu menambahkan satu huruf saja? Abu Al-A'la terkejut dengan pernyataan pemuda itu, dan ia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah bisa terdiam seperti diamku saat ini mendengarkan pendapatmu. Saudaraku, seorang tua pernah mengajukan pertanyaan pada pemuda yang masih belia namun cerdas. Siapa yang ada sebelum adanya Allah? Pemuda itu menjawab, sebutkan padaku angka 1-10. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu. Ketika orang itu usai menyebutkan hitungan angkanya, pemuda itu bertanya, angka apa sebelum angka 1? Orang itu tak bisa menjawabnya kecuali mengatakan angka 0, yang sama dengan tidak ada. Secepatnya sang pemuda menegaskan kepada orang tua itu, katakanlah sekarang, Allah al-awal wal-akhir, Allah yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada apapun sebelumnya, tidak ada apapun setelahnya. Orang tua bertanya pun tertegun dan kagum dengan kecerdasan dan ketakwaan pemuda itu. Pendengar, mari kita mencoba untuk memikirkannya. Kita saling membutuhkan, karena ada banyak keistimewaan dari kita, baik yang berusia muda maupun yang sudah tua. Ada kisah lain di zaman Khalifah Al-Mahdi. Ketika ia mendatangi Basrah, dilihatnya Iyas bin Muawiyah yang masih kanak-kanak, tapi di belakangnya ada 400-an ulama yang mengikutinya. Al-Mahdi mengatakan, mengapa mereka didahului oleh anak kecil ini? Kemudian Al-Mahdi menoleh kepada Iyas bin Muawiyah dan mengatakan, berapa umurmu wahai anak kecil? Iyas bin Muawiyah mengatakan, semoga Allah memanjangkan usiamu wahai Amirul Mukminin.
Usiaku sama dengan usia Usamah bin Zaid bin Harithah saat ia diberi mandat oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Al-Mahdi lalu mengatakan, Allah memberkahimu. Ada lagi kisah unik pendengar tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Suatu hari ia melihat seorang yang menurutnya aneh. Ia mengatakan, ini orang asing, bukan orang asli tempat ini. Ia dari daerah yang bernama Wasit. Ia seorang guru sedang mencari seseorang berkulit hitam. Orang-orang yang mendengarnya terkejut dan bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu? Iyas kemudian menerangkan, aku melihatnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari sana aku mengetahui dia pasti bukanlah orang asli di sini. Aku melihat di pakaiannya ada kotoran tanah berwarna merah yang ada di daerah Wasit. Karena itu saya tahu bahwa ia berasal dari Wasit. Aku melihat dia melewati anak-anak dan memberi salam kepada mereka, tapi membiarkan orang-orang tua. Karena aku tahu dia adalah seorang guru. Ia juga berjalan dan bila melihat seorang berkulit hitam, ia mendekati dan memperhatikannya. Dari sanalah aku tahu bahwa ia sedang mencari seorang berkulit hitam. Saudaraku, kaum muda mempunyai semangat, kemampuan fisik, mental yang tidak kenal menyerah. Menghadapi situasi sulit, bahkan mungkin tidak mengakui adanya sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Sedangkan kaum tua mempunyai pengalaman, kemampuan memandang lebih utuh dan menilai lebih menyeluruh. Apa jadinya bila kedua kemampuan itu dipadukan untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu dan bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada kebaikan dan membimbing kita kepada kebenaran di dalam kehidupan. Banyak sekali manusia yang mereka mendapatkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Banyak sekali pula manusia yang mendapatkan kebenaran tetapi tidak memiliki figur kebaikan di dalam dirinya. Padahal kebaikan dan kebenaran itu dua jodoh yang mereka sehidup semati dan tidak terpisahkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita berharap semoga setiap ilmu yang kita miliki menghantarkan kita kepada kebenaran tetapi tidak melunturkan sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Orang yang paling sabar itu harusnya orang yang berada di taman ilmu. Orang yang senantiasa lapang hatinya, senantiasa bermurah hati, dan senantiasa memberikan prasangka yang terbaik harusnya mereka yang ada di taman ilmu. Karena sesungguhnya kebenaran itu senantiasa menebalkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu mungkin pastinya secara tidak otomatis memberikan kepada kita kekayaan. Tapi pastinya syukur itu menghadirkan kenikmatan pada setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak setiap orang yang mendapatkan rezeki bertahan kenikmatannya sampai sekian lama, kecuali mereka yang senantiasa bersyukur. Ada orang yang terkadang punya mobil, mungkin pertama kali dia bahagia, tapi setelah 5 tahun mungkin mobilnya itu tidak lagi memberikan kepadanya kenikmatan, karena mungkin dia sudah hilang rasa syukurnya. Orang ketika menikah pasti bahagia karena akhirnya dihalalkan dengan seorang laki-laki ataupun perempuan yang sebelumnya dia gandrungi dan akhirnya dia menikah. Tapi apakah setiap orang itu masih merasakan bahagia dan sukacita ketika sudah 10 tahun ketika melihat pasangan yang sama? Maka tentunya belum tentu, kecuali adalah mereka yang bersyukur. Syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu tidak menjanjikan rupiah. Syukur itu tidak menjanjikan emas. Syukur itu tidak menjanjikan perak. Tapi syukur itu menjanjikan kepada kita setiap karunia itu akan Allah berikan kembali kenikmatannya, walaupun kita sudah lama mendapatkan karunia itu di dalam kehidupan kita. Orang kalau baru beli mobil listrik, dia senang, ya wajar. Tapi kalau dia membeli mobil itu sudah 20 tahun dan masih bersyukur dan masih merasakan kenikmatan, itulah dampaknya syukur. Orang yang pertama kali nikah senang, wajar. Tapi orang yang masih senang ketika 15 tahun menikah dan masih merasakan kenikmatan pada pernikahannya, itu tidak setiap orang bisa mendapatkan kecuali mereka yang bersyukur. Itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu materi wajib, primer, dan itu merupakan materi inti pada perjalanan hidup. Syukur itu menghadirkan nikmatnya kembali pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, walaupun karunia itu sudah lama kita peroleh dan sudah lama kita dapatkan. Orang yang baru bangun rumah pasti senang. Tapi apakah dia masih senang dengan rumahnya ketika sudah 20 tahun? Bisa jadi belum tentu dia merasakan senang sebagaimana senang yang pertama kali ketika rumah itu baru dibangun. Maka syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu menghadirkan senangnya kita pada setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya membeli baju ini, ini kelihatannya gak beli deh, saya dikasih. Saya kalau saya mendapatkan hadiah baju ini, pasti pertama kali senang, warnanya warna pastel. Cocok kan buat saya? Maka sesungguhnya kalau saya baru mendapatkan hadiah baju ini, pertama kali pasti senang, wah cocok nih warnanya dengan warna kulit saya. Tapi kalau saya masih senang walaupun baju ini sudah saya dapatkan sudah 6 tahun, nah itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita sudah bersyukur kepada Allah. Makanya maaf ya Pak, banyak ibu-ibu kadang-kadang karena kurang bersyukur, walaupun baju gamisnya sudah ada 2 lemari, tapi setiap Sabtu dan Ahad kalau mendapatkan kondangan, dia bisa berkata, saya tidak punya baju. Nah, ini pasti karena dia kurang bersyukur kepada Allah. Sama pula dengan laki-laki, kalau dia nikah dan merasa bahwasanya sudah mulai bosan, mungkin syukurnya yang perlu ditebalkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur tidak menjanjikan dinar, syukur tidak menjanjikan perak, dan syukur tidak menjanjikan propertimu di Pondok Indah. Tapi syukur itu pasti memberikan kepadamu kenikmatan dan kebahagiaan pada sesuatu yang sudah lama kamu dapatkan. Syukurmu yang menjadikan Allah memenuhi janjinya, lazi dan nakum, pasti aku akan tambahkan nikmatnya pada apa yang sudah aku berikan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga, kajian Rabu malam, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita kemarin memohon kepada Allah di dalam doa yang kita akan bedah dan kita pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 250, yaitu ketika kita mengucapkan sebuah doa yang indah dari pasukannya Talut, ketika mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah setiap langkah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan salah satu di antara permohonan inti pada kehidupan kita, karena sesungguhnya kehidupan kita selaku manusia intinya itu ada pada kehidupan iman. Dan iman itu memiliki pilar sebagaimana bangunan itu memiliki pilar. Bangunan itu punya tiang untuk menyanggahnya, maka iman pun memiliki pilar. Dan siapapun yang tidak memiliki pilar ini, imannya secara pelan tapi pasti akan runtuh ketika iman ini tidak dia dapatkan di dalam hidup imannya. Apa tiga pilar itu? Dan ini nanti ada kaitannya dengan doa yang sedang kita bahas. Tiga pilar yang tentunya dibutuhkan dengan sangat oleh keimanan ada tiga. Yang pertama ilmu. Karena kita paham bahwasanya kita tidak akan mungkin mendapatkan kehidupan kita, kekuatan pada perjalanan hidup kita sampai kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu bisa membebaskan kita dari banyak titik buta yang ada pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan iman itu butuh ilmu. Makanya orang ketika dia beriman tetapi dia tidak mau mengkaji ilmu, maka sebenarnya dia telah kehilangan salah satu tiang penting pada kehidupan iman. Bapak, kalau bapak tidak tahu ilmu, bapak tidak bisa menjaga imannya. Kalau kita tidak tahu ilmu, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika istri kita lagi marah-marah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi suami kita ketika suami kita sedang terperangkap dan terjerembab kepada sebuah dosa. Ilmu memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan banyak di dalam kehidupan. Bapak, saya saja tidak bisa melihat kuping saya. Kita semuanya tidak bisa melihat belakang kepala kita kecuali dengan bantuan cermin. Kalau kita saja tidak mampu melihat kuping kita, dan kita pun tidak bisa melihat belakang kepala kita dan tidak mampu melihat pundak kita, itu sebenarnya Allah sedang mengirimkan kepada kita hikmah. Manusia itu sehebat apapun, tetap ada titik butanya. Ketika manusia itu diajari oleh Allah, dia tidak bisa melihat telinganya kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang menjadikan manusia akhirnya paham. Iman itu ada pilarnya, dan pilar keimanan itu adalah terletak pada ilmu. Suami yang ngaji tidak akan sama dengan suami yang tidak ngaji. Istri yang tidak ngaji tidak akan sama dengan istri yang tidak ngaji. Karena sesungguhnya pilar yang pertama dalam iman itu ilmu. Pilar yang kedua dalam keimanan itu adalah keikhlasan. Bahwasanya tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan positioning di hadapan Allah. Puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah keimanan. Puncak tertinggi dalam keimanan terletak pada keikhlasan dan ihsan. Kamu melakukan sesuatu ketika kamu sadar Allah melihatmu. Yang ketiga yaitu adalah sabar. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan kata kebenaran lebih dulu daripada kata kesabaran. Watawasau bilhaqi, watawasau bisabar. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata kebenaran terlebih dahulu? Setelahnya baru kata kesabaran, karena orang ketika mereka telah mendapatkan kebenaran, belum tentu mereka bersabar. Inilah yang menjadikan kita faham. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 250 menjelaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan inti permohonan kita kepada Allah, yaitu ketika kita memohon kepada Allah bukan meminta sabar, tapi mencurahkan kesabaran dalam kehidupan kita. Afrogo yang kita sebutkan di dalam doa pada ayat ini artinya itu kalau bahasa kita sehari-hari itu ngecor, Pak. Bapak melihat kalau ada orang membangun bangunan, ada besi-besi yang tegak, yang bentuknya itu kotak-kotak gitu. Setelah itu kan diisi dengan semen dan dicor. Proses pengecoran itu di dalam bahasa Arab kurang lebihnya disebut dengan kata afrogh. Karena apa? Kita tidak hanya meminta sabar, tapi kita memohon supaya seluruh kesabaran mengisi ruang yang kosong di hati, jiwa kita, pikiran kita, dan seluruh lini dalam kehidupan kita. Dan kita ingin memiliki fondasi, cor-coran yang paling kuat. Dan tidak ada fondasi, cor-coran yang paling kuat kecuali adalah kesabaran. Inilah yang menjadikan kita akan melanjutkan. Karena kesabaran itu merupakan kesabaran yang merupakan bagian inti dalam keimanan, dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh manusia, yang orang bisa kehilangan kaki, orang bisa kehilangan tangan, tapi tidak bisa kehilangan kepala. Dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala, sebagaimana perkataan para ulama terdahulu. Maka kita pun harus mengetahui, karena kita tidak mungkin bisa bersabar kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Inilah di antara banyak kekacauan kesimpulan hari ini. Banyak seorang istri ingin bersabar, tapi dia tidak pernah melonggarkan waktunya untuk ngaji. Gimana kamu bisa sabar? Banyak laki-laki ingin sabar, tapi dia tidak pernah duduk di taman-taman ilmu. Bagaimana kamu bisa bersabar? Kalau kamu melihat Nabi Khidir, kamu akan disindir keras oleh Nabi Khidir. Sebagaimana Nabi Khidir ketika pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Gimana kamu mau sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak kuasai ilmunya? Ini menjadikan kita bukan hanya disunahkan untuk mempelajari tentang sholat, tapi yang lebih penting daripada mempelajari tentang sholat dan rukun-rukunnya sholat, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang kesabaran, karena kesabaran itu tidak akan pernah menjadi fondasi, cor-coran dalam hati dan jiwa kita sampai betul-betul kita mempelajari ilmunya sebagaimana firman-Nya Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas sabar itu ada 3. Sabar yang pertama yaitu sabar dalam taat. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. 1, 2, 3, mana sabar yang paling rendah pahalanya di sisi Allah dan paling ringan kedudukannya di sisi Allah? Sesungguhnya sabar yang paling ringan pahalanya itu bukan sabar ketika kita melakukan ketaatan, tapi justru sabar menghadapi musibah. Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling rendah pahalanya dibandingkan sabar nomor 1 dan 2? Karena sabar ini bersifat ijbari. Jadi sabar itu 2, Pak. Ada ijbari, ada ikhtiari. Sabar ijbari itu apa? Sabar yang kamu dipaksa, bahwasanya kamu tidak punya pilihan lain kecuali memang harus sabar. Bapak tiba-tiba berdering nomor handphonenya. Lalu bapak ketika mengangkat diberitahu, "Mas, iya, bapak meninggal baru aja." Kita tidak punya pilihan lain kecuali 2. Kamu sabar, musibah itu tetap berjalan. Kamu tidak sabar, musibah itu tetap berjalan. Karena pilihannya seakan-akan memaksa kita, orang mukmin tentunya akhirnya memilih sabar, yaitu ketika menghadapi musibah, karena dia tahu itu datang dari Allah yang tidak pernah salah di dalam takdirnya. B, Beda dengan sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan larangan itu bukan bersifat ijbari, tapi bersifat ikhtiari. Pilihannya banyak, pilihannya banyak banget. Tapi Bapak memilih untuk sabar di antara banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Bapak tidak mau mengambil riba. Sebenarnya Bapak punya pilihan untuk ngambil riba, menikmati riba, dan banyak pilihan yang lainnya dari turunan riba. Tapi Bapak meninggalkannya dan Bapak lebih memilih meninggalkan riba itu. Karena sabar itu betul-betul bersifat opsional pilihan, itulah yang menjadikan pahalanya semakin besar di sisi Allah. Karena apa? Semakin banyak pintu yang Bapak tutup dan Bapak membuka hanya satu pintu, yaitu pintu kesabaran. Itulah yang dinamakan sabar yang paling gede. Sabar di dalam taat dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Maka kita pada pekan lalu juga membahas sabar dalam ketaatan itu setidaknya rangkumannya, intinya, core-nya itu ada 5 di dalam sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar yang pertama, sabar ketika kita berkeluarga. Yang kedua, sabar ketika kita menuntut ilmu. Sabar yang ketiga, yaitu adalah sabar ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sabar ketika kita berinteraksi kepada banyak manusia dan di dalam kita berdakwah. Dan yang kelima, yaitu adalah sabarnya kita, yaitu ketika kita melakukan ibadah yang wajib dan melazimi pada ibadah-ibadah yang sunnah. 5 inilah yang disebut sebagai puncak dari berbagai macam kesabaran. Makanya kemarin kita baru membahas 1, yaitu adalah kita memahami di antara sabar yang paling puncak, yaitu adalah sabar ketika kita bersama dengan pasangan kita. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya sabar kepada suami kita dan sabar kepada istri kita itu betul-betul membutuhkan kesabaran puncak pada kehidupan kita. Karena berkeluarga itu bukan festival kita menikmati rasa cinta, tapi berkeluarga itu seni ketika kita mengharapkan ridha-Nya Allah di balik segala ujian yang kita jumpai dan kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Itulah berkeluarga. Makanya sabarnya kita di dalam kehidupan kita berumah tangga jauh lebih besar daripada sabar yang kita berikan kepada perkara-perkara lain di luar konteks rumah tangga kita. Kemarin saya sampaikan, Pak, sabar sama istri 2 kali penyaringan sabarnya. Sabar sama suami itu pun 2 kali penyaringan sabarnya. Dan tidak bisa kehidupan rumah tangga kecuali algoritmanya 1. Harus dengan kesabaran. Kenapa sabar kepada istri 2 kali penyaringan dan sabar kepada suami 2 kali penyaringan? Para ulama lalu menjelaskan, Bapak, ketika Bapak sabar sama istri, saya sabar sama istri, maka sesungguhnya ada 2 yang kita berikan dalam 2 kali kesabaran. 1, karena sesungguhnya istri kita cukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya, semuanya. Tapi kita harus bersabar terhadap segala kekurangannya ketika dia merupakan makhluk yang bengkok. Lalu dia paling sering melupakan kebaikan seorang suami. Fitrahnya perempuan itu bengkok, fitrah bengkoknya itu sering lupa kebaikan suami. Itu yang mengatakan, bukan saya loh ya. Jangan, ibu-ibu jangan emosional dan sentimental. Yang mengatakan bukan saya. Makanya kita memberikan kesabaran kita kepada istri kita 2 kali sabar. Kenapa? Ya tadi, semua sandang, papan, dan pangan kita yang mencukupi semuanya. Sampai urusan minum pun, sampai urusan makan pun, kita diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maaf ya Bu dan Bapak, kalau ada laki-laki sudah tidak memberikan nafkah, pada dasarnya dia sudah jatuh kedudukannya sebagai seorang suami. Karena qawamah, kepemimpinan dalam berkeluarga yang paling minim, yang paling bawah, qawamah itu memberikan kecukupan sandang, papan, dan pangan. Makanya di dalam pembahasan fikih detail dibahas dalam 1 bulan berapa kali makan telur dan dalam 1 bulan berapa kali makan daging. Ya, dan para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 1 pekan 1 kali telur, 1 bulan minim 1 kali daging. Maka sesungguhnya seorang suami ketika dia telah memberikan sandang, papan dan pangan, maka dia akan mendapati seorang wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wanita itu merupakan makhluk yang paling amnesia ketika menghitung kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami, tetapi dia akuntan paling handal menghitung setiap jejak kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu ada pada setiap wanita, Pak. Jangan merasa istri kita doang. Enggak, itu fitrah yang melekat kepada setiap perempuan. Makanya Imam Ahmad ketika akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah, maka beliau mengatakan, "Nak, kamu nanti akan menikah dengan seorang wanita yang kamu berkewajiban memberikan cintamu, memberikan kasih sayangmu, memberikan nafkahmu kepadanya. Tapi ingat ya, dia merupakan makhluk yang paling cepat lupa terhadap kebaikan yang pernah kamu berikan di dalam hidup. Jadi nanti kalau saya dan Bapak menjumpai ini, jangan kaget. Karena itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah supaya kita tidak menjadi laki-laki yang kagetan kalau mendapatkan itu. Makanya, apa yang menjadikan seorang wanita banyak masuk neraka? Bukan karena zinanya, bukan karena tidak menutup auratnya, bukan. Tapi almost kebanyakan wanita itu dimasukkan ke neraka sebagaimana sabda yang sudah sering kita dengarkan di dalam banyak majelis ilmu ketika mengutip sebuah hadis Nabi, yakfurna bil ashir. Mereka itu kufur sama suaminya. Kalau suaminya telah melakukan banyak kebaikan, lapisan kebaikan demi kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan, begitu cepatnya seorang wanita disergap oleh perasaannya, lalu dia cepat berkata kepada suaminya, mali ro'aitu minka khairun qattun. Kenapa sih kamu jadi suami itu kok tidak ada kebaikannya sama sekali? Maka tetap sabar. Para ulama mengatakan, jangan pernah mengingat perkataan pasanganmu ketika lagi marah. Mengingat perkataan pasangan lagi marah itu merupakan salah satu di antara anak tangganya setan untuk menjauhkan dua hati yang telah berpasangan di hadapan Allah. Istri kita lagi marah-marah itu, semua perkataannya, lupakan ya Allah perkataannya. Karena memang kelemahan perempuan ada di mana? Kelemahan perempuan ada di lisan. Kelemahan laki-laki ada di mana? Di mata. Makanya siapapun yang mampu bersabar menghadapi bagaimana seorang wanita yang cepat sekali berkata dengan perkataannya dan difikirkan setelah perkataannya itu diucapkan, siapapun yang bersabar berarti Anda telah menjadi walinya Allah. Wah bapak-bapak, insya Allah saya wali ini. Karena sesungguhnya perkataan dari Imam Al-Ghazali begitu indah. Mimma yumtahanu bihi awliyaullah, as-sabru inda lisani zauj. Salah satu tanda kewalian itu adalah ketika seorang laki-laki senantiasa sabar menghadapi bagaimana ucapan-ucapan yang disampaikan istri. Kadang istri kita ngomong kayak gitu, gak usah kita langsung cover dan respon, Pak. Lalu kita mengatakan, saya tidak ridho ya kamu ngomong kayak gitu, tidak usah. Mari saling menasihati kita. Kenapa? Jangan suka mengancam istri kita dengan kata-kata laknat yang merugi kita. Karena anak kita akan diasuh dengan wanita yang jauh dari surga, dan keluarga kita dihuni dengan wanita yang terancam dengan neraka ketika kita menjadi laki-laki yang sedikit-sedikit mengatakan kata laknat. Sabar kepada istri dua kali penyaringan. Yang kedua, kenapa kita sabar kepada istri kita dua kali penyaringan? Yang kedua, yaitu karena sesungguhnya kita yang akan bertanggung jawab seluruh urusan hisabnya. Yang pertama kali akan ditujukan kepada kita karena kita komandannya dan kita kepala rumah tangganya. Tapi kita belum tentu mendapatkan kepatuhan darinya setiap waktu ketika kita hidup bersamanya dulu di dunia. Bapak, hari ini misalkan istri bapak tadi sore makan nasi goreng di tempat parkir situ. Dua piring, Pak, beliau makan. Bapak yang akan ditanya dulu, istrimu Fatimah, hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 6. makan nasi goreng 2 piring, rezekinya dari mana? Yang ditanya bapak dulu. Karena semenjak dia menikah dengan kita, maka kitalah yang bertanggung jawab, karena kita telah menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Tapi ketika kita nanti bertanggung jawab, dan kita yang akan mempertanggungjawabkan hisabnya, sebelum hisab juga akan dikenakan kepada istri kita, tapi bagaimanapun kita belum tentu mendapatkan kepatuhannya pada saat ketika kita membersamainya. Makanya tetap harus sabar. Sama, bukan hanya seorang suami ketika menghadapi istrinya 2 kali sabar, istri pun menghadapi suami pun 2 kali penyaringan dan 2 kali sabar. Gimana kalau perempuan kok sabar menghadapi suaminya dengan 2 kali sabar? 1, karena sesungguhnya seorang istri ketika dia menikah, dia berpindah dari kepatuhan dan ketaatan dan kecintaan yang diberikan sama bapaknya, dia berpindah kepada seorang laki-laki yang belum tentu laki-laki yang menikahi dia cintanya lebih besar daripada cinta bapak kepada dirinya. Banyak gak perempuan, Pak, ketika nikah dipukulin sama suaminya, gak dikasih makan sama suaminya, gak dikasih itu kesenangan kepada istrinya. Padahal bapaknya gak pernah mukul, bapaknya gak pernah bentak, bapaknya gak pernah nyubit, tapi suaminya nanti nempeleng, nendang, gak pernah ngajak makan. Gimana? Berat mereka, Pak. Mereka berpindah dari seorang laki-laki yang telah merawatnya, tapi laki-laki itu pun tidak bisa melakukan apapun kepada putrinya karena rasa cinta, rahmat yang ada pada hatinya, dan diserahkan kepada seorang laki-laki yang boleh melakukan apa saja kepada putrinya itu. Itu berat sekali. Dan kalau kita adalah seorang bapak yang punya anak perempuan, pasti bisa merasakan. Ya, tadi Pak Haiban merasakan berat melepaskan seorang perempuan itu kepada laki-laki yang kita belum tahu apakah dia nanti mencintai anak kita ataukah tidak. Dan dia harus memberikan ketaatan kepada laki-laki itu lebih daripada ketaatan yang dia berikan kepada bapak dan ibunya. Itu kan berat, Pak. Dia semenjak nikah, hari Sabtu menikah, hari Senin tiba-tiba datang panggilan bersamaan. Misalkan dia punya telepon 2 berdering, yang satu nomor bapaknya, yang satu nomor suaminya, mana yang harus dia didahulukan? Kalau dalam konteks hasanah fikih, dia harus nelpon, dia harus nerima telepon suaminya dulu dan membiarkan telepon itu sang bapak. Secara hasanah fikih kayak gitu. Berat atau

tidak berat. Berat. Makanya dia memberikan dua kali kesabaran. Karena dia harus betul-betul berusaha untuk mencintai dan memberikan loyalitas kepada laki-laki yang dia tahu ini cinta dia kepada saya kalah jauh dengan cintanya bapak kepada saya. Yang kedua, kenapa perempuan itu harus memberikan dua kali penyaringan sabar kepada sang suami? Yang kedua, gimana dia tidak memberikan dua kali sabar, Pak? Dia harus patuh sama bapak, kemana-mana harus izin, dia menjadi tawanan bapak. Padahal dia tahu semua aibnya bapak dan semua kesalahannya bapak ketika bapak membersamainya. Siapa yang paling tahu tentang aib kita dan tahu tentang kekurangan kita? Bedanya kita di luar dan bedanya kita di dalam. Siapa yang paling tahu? Istri. Dan dia pun tetap harus patuh. Bahkan ketika keluar dari rumah pun dia harus minta izin. Kan istri kita ini kan tawanan kita, kata Imam Ahmad. Gimana enggak tawanan? Walaupun praktiknya hari ini kita juga tawanan ya. Tapi istri itu tawanan kita. Gimana istri itu tawanan kita, Pak? Karena semenjak dia nikah kemana-mana minta izin. Walaupun Bapak LDM, long distance marriage. You know what I mean, Pak Haipin? Kalaupun istri kita berjauhan dengan kita pun, dia pergi pun harus minta izin. Susah itu, Pak. Kemana-mana dia harus minta izin. Bahkan hanya untuk puasa sunnah pun minta izin. Sedekah pun minta izin. Kecuali kalau dia mendapatkan harta dari dirinya sendiri, dia tidak perlu minta izin. Tapi kalau harta yang dia sedekahkan itu dari nafkah suaminya, dia minta izin, Pak. Semuanya dibangun atas perizinan. Semuanya itu dibangun atas perizinan kalau orang sudah nikah. Tapi dia harus meminta izin kepada orang yang dia tahu aibnya orang ini. Itu kan berat sekali. Makanya akhirnya dua kali sama-sama kita memiliki kesabaran. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya tidak ada pemenang dalam kehidupan pernikahan kecuali siapa yang bersabar. Siapapun yang bersabar. Dan siapapun yang mengharapkan pahala di sisi Allah ketika dia telah menikah, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan, tapi dia terus berbuat baik kepada pasangannya karena dia tahu dia dilihat oleh Allah. Nah, itulah orang yang mereka itu menjadi pemenang dalam kehidupan pernikahan ketika mereka terus memberikan kesabaran. Makanya Masya Allah ya, kalau kita sampai mendapatkan pada pasangan hidup kita lalu betul-betul diuji, maka itu termasuk salah satu perkara berat. Tapi kalau kita ikhlas menghadapinya dan menerimanya, maka sesungguhnya kita dekat dengan rahmat karena Allah membersamai orang yang berbuat baik. Dan Allah paling senang ketika kebaikan itu pertama kali diberikan kepada keluarga ketika dia bersabar. Makanya doanya Nabi apa? Doanya Nabi itu bagus banget, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usianya. Ini bukan berarti bapak-bapak yang beruban diubankan sama istrinya. Tapi itu doa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cepatnya masalah pada keluarga itu membuat orang itu tua sebelum usianya dan tua sebelum masanya. Makanya akhirnya Nabi memberikan contoh pelindungan sebagus itu ketika di dalam pernikahan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kesabaran yang pertama, yaitu kesabaran ketika kita menghadapi pasangan hidup kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali adalah ketika dia sabar menghadapi pasangan. Abu Yahya, salah satu ulama besar, beliau pernah mengatakan di dalam pembahasan kitabnya. Apa pembahasan kitabnya? Tidak ada perkara yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah kecuali pahalaku ketika aku bersabar menghadapi pasanganku. Saya ulang kembali. Seorang tokoh ulama salaf terdahulu, beliau mengatakan, tidak ada amal yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah, kecuali yang paling aku harapkan adalah untuk mendapatkan rahmat dan belas kasihan dari Allah. Allah berbelas kasihan kepada aku ketika aku sabar menghadapi makhluk yang Allah kirimkan dalam pernikahanku. Dan ini konteksnya untuk suami kepada istri, istri kepada seorang suami.
Makanya kalau akhirnya kita dalam pernikahan itu akhirnya cuma cinta, ya cinta itu terkadang sabarnya hilang. Makanya indah perkataan dari Umar bin Khattab, awukilal buyuti alal hub fa aina ar-riaya wa aina awukilal buyut alal hub fa aina ar-riaya fa aina al-ihsan wasillah. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas kata cinta? Kalau rumah tangga itu harus dibangun atas kata cinta, mana letaknya ihsan? Mana letaknya tanggung jawab? Dan mana letaknya kita menyambung kekerabatan dengan keluarga pasangan kita? Kalau semuanya rumah tangga itu dihabis-habiskan atas nama cinta. Ya. Makanya kita dulu dapetin, Bapak, gimana kehidupan kakek nenek kita kadang-kadang full dengan berkah, walaupun mungkin ilmunya pada saat itu tidak semerbak dan tidak sebanyak ilmu yang hari ini. Orang tua kita dulu, terutama kakek nenek kita itu, kalau ditanya cinta itu mungkin juga tidak akan bisa menjelaskan cinta itu apa. Tapi kehidupan rumah tangganya itu ya adem ayem gitu. Walaupun mereka tidak pernah mengetahui arti cinta itu apa, tidak pernah mengetahui kata-kata romantis gitu, quality time, act of service, orang weruh Pak mereka masalah gituan. Tapi kakek nenek kita tuh dulu tenang, ya enggak Pak Haiban. Tenang gitu. Kalau ditanya, "Mbah, act of service, Mbah, opo nang act of service nang?" Enggak tahu mereka act of service, Pak. Love language, Mbah, opo love language itu enggak ngerti. Tapi Masya Allah, saya banyak melihat ketika di tahun 80, tahun 90, saya melihat kehidupan rumah tangga kakek nenek kita itu adem banget. Walaupun dakwah tidak sebanyak hari ini, dan walaupun LC tidak sebanyak hari ini, tapi banyak keberkahan yang kita jumpai dari keluarga-keluarga kita terkasih. Hari ini, Pak, kajian di mana-mana, taklim di mana-mana, tapi kehidupan rumah tangga hari ini banyak sekali yang mengalami turbulensi yang berat. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul sesabarnya kita kepada suami kita dan sabarnya kita sama istri kita itu betul-betul kesabaran yang terus kita berikan. Kalau bapak merasa berat, istri kita pun merasa berat. Kalau istri kita pun merasa berat, sama suami kita juga merasa berat dengan versi yang berbeda. Kita ini sama-sama bersabar, hanya dalam versi yang berbeda. Itu saja. Dan jangan memaksakan bahwasanya pengorbanan kita, kita samakan dengan ukuran pengorbanan pasangan kita. Kadang-kadang suami kita tidak berkorban dengan ini, tapi berkorban dengan yang lainnya. Kadang-kadang istri kita tidak berkorban dengan ini, tapi kadang-kadang berkorban dengan yang lainnya. Maka melihat seluruh kebaikan yang dilakukan olehnya tanpa hanya fokus kepada satu perkara tapi melupakan banyak perkara, itu salah satu keberkahan memandang keluarga kita. Mungkin bapak punya istri, masaknya tidak enak Pak. Lebih enak kalau bapak pergi ke warteg Jaya Bahari. Tapi mungkin istri bapak walaupun masaknya tidak enak, tapi dia senantiasa mau ketika melahirkan anak-anak bapak dan tidak pernah protes. Berapapun bapak ingin punya anak dari dirinya. Mungkin kadang kita menjumpai dan kita mendapati suami kita, mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Tapi bisa jadi dialah orang yang paling peduli ketika kita sakit dan paling tidak bisa mendapati kabar bahwasanya kita meninggal dunia lebih dulu daripada dirinya. Kita tidak pernah tahu. Jangan memaksakan frekuensi pengorbanan kita harus sama persis dengan frekuensi pengorbanan pasangan kita. Karena setiap orang itu selalu menjadi yang terbaik menurut versinya yang tidak selalu harus sama. Makanya kita kembalikan pada konsep kita berkeluarga. Ini saling menasihati dan ini nasihatin saya banget. Perkataan dari Imam Al-Ghazali itu apa? Konsep tertinggi dalam pernikahan adalah ihsan. Itu kalimat paling bagus yang pernah saya baca tentang pernikahan. Jadi nanti kalau misalkan ibu sedang berbuat baik sama suaminya dan suaminya belum bisa membalas, ihsan, Allah yang melihat saya. Selesai. Bapak ketika melakukan sesuatu,
sedang mengerjakan sesuatu di rumah, tiba-tiba istrinya lagi bad mood, Pak. Banting pintu, Kak. Meletakkan gelas sampai retak. Padahal Bapak lagi istirahat sebentar, hari Sabtu, karena dari Senin sampai Jumat Bapak kerja. Bapak ngomong, ihsan, Allah yang lihat. Maka itu yang akan memberikan keringanan. Puncak tertinggi dalam kehidupan rumah tangga adalah ihsan. Tapi nama suami saya bukan ihsan, Ustaz Arman, ya enggak apa-apa, ihsan aja. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Untuk bisa membangun kehidupan kita pada perkara-perkara ihsan, para ulama setidaknya memberikan kepada saya dan kepada kita semuanya nasihat. Ustaz, gimana caranya kita supaya kita bisa mendapatkan ihsan dalam kehidupan kita berumah tangga? Supaya kita tidak menyandarkan bahagia itu kepada perorangan. Kita harus ingat kata Ali bin Abi Thalib, jangan menyandarkan kebahagiaan, jangan menyandarkan kelapangan hidup berdasarkan manusia. Nanti justru malah sempit dada kita. Bapak menyandarkan bahagia ketika istri begini dan begini, Bapak nanti akan kecil hatinya dan sempit jiwanya. Ibu, kalau ingin lapang hatinya dengan syarat suami harus begini dan harus begini, nanti malah sempit hatinya. Karena kita harus ingat perkataan Ali yang sangat indah. Apa perkataan Ali? Siapapun yang menyandarkan ketenangan hidup kepada orang, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Saya ulang kembali, ini nasihat untuk saya. Siapapun orang yang menyandarkan ketenangan hidup dengan orang lain, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Karena apa? Karena tenang dan lapang itu sejatinya harusnya datang dari diri kita dan bukan datang dari orang lain. Maka kategorinya adalah tetaplah menjadi ikan yang tawar kulitnya walaupun kita berada di lautan yang asin. Apa empat perkara yang menjadikan kita senantiasa bisa menata kesabaran kita supaya kita bisa menghadirkan ihsan? Supaya kita kalau berdoa Rabbana afrik alaina sabra, kita paham sabar yang paling kita butuhkan adalah sabarnya kita menghadapi dirinya yang telah menjadi takdir terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Ada empat perkara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwasanya dalam kehidupan kita ketika kita terus mencipinkan atau menginfuse terus kesabaran di dalam hati kita ketika kita berkeluarga, yang pertama yang menjadikan kita berlatih kesabaran itu adalah karena sesungguhnya kita harus paham hampir sebagian besar kehidupan keluarga bersama pasangan itu akan mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang membuat kita wajib bersabar. Karena kita menikah bukan untuk bahagia, tapi kita menikah supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum fahdaruhum. Maka sesungguhnya Allah pun sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu dan sebagian dari anak-anakmu itu adalah menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka hendaklah kalian itu waspada. Lalu Allah menyampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalaupun kalian mendapatkan bahwasanya musuh kalian itu, bahwasanya pasangan kalian itu musuh, Allah membuatkan kepada kita sebuah jalan keluar. Tapi kalau kalian memaafkan, berlapang dada, dan memberikan maaf, sesungguhnya kamu akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita mendapati ini merupakan ayat yang pertama untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk melatih kesabaran pada kehidupan kita, pada pernikahan, kita harus selalu waras untuk mengingat. Bukan kamu saja yang diuji dengan pasangan, sebagaimana ratusan juta orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini pun mereka diuji dengan pasangannya. Dan Allah sampaikan itu di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Supaya kita tidak memulai hidup kita dengan narasi sebagai korban pada kehidupan takdir. Ya, Nabi Yusuf itu, Pak, bertubi-tubi ujiannya ibu-ibu.
Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan diksi pada hidupnya dengan mengatakan, saya korban dari takdir yang tidak indah. Tidak pernah. Makanya kita lalu diberitahu oleh Allah di dalam ayat ini. Apa sih fungsinya ayat ini? Ayat yang ke-14 surat At-Taghabun memberitahukan kepada kita. Supaya kita tetap sadar. Sadar secara utuh. Hadir secara penuh. Bahwasanya sebagian besar pada kehidupan keluarga itu mereka diuji bahwasanya pasangan itu menjadi musuh. Ketika yang satu pengen ke barat, pasangannya ke timur. Ketika pasangan ingin ke utara, pasangannya ke selatan. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah supaya kita tidak menjadi laki-laki dan perempuan yang cepat kagetan kalau tiba-tiba itu kita jumpai pada kehidupan pernikahan kita. Kenapa Allah buatkan surat At-Talaq, Pak? Kenapa Allah buatkan surat At-Talaq? Ya, terkadang memang ketika dialog dan islah tidak lagi bisa memberikan kebaikan, ya kadang-kadang tolak itu menjadi jalan keluarnya. Walaupun ini bukan jalan keluar pertama yang diberikan oleh syariat. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Untuk melatih kesabaran kita, maka sesungguhnya kita harus mengerti betul. Allah itu memang memberikan sebagian besar fitrah pada keluarga itu mereka mendapatkan musuhnya. Sehingga ketika kita sadar kita bukan seorang diri di atas muka bumi yang mendapatkan pasangan kita, memberikan ruang ujian pada kehidupan kita, maka menjadikan kita bisa lebih lega. Karena kita bukan seorang diri dan kita bukan satu-satunya yang paling menderita di dalam kehidupan pernikahan kita. Kamu merasakan sabar, dia pun merasakan sabar. Kamu meneteskan air mata, maka dia pun meneteskan air mata. Karena sama-sama kita berada pada perjuangan dalam versi yang berbeda. Laki-laki telah berjuang, perempuan pun telah berjuang dalam versi yang berbeda-beda. Dan tidak harus sama versi itu. Makanya surat At-Taghabun ayat 14 memberikan kepada kita sebuah narasi yang sangat indah untuk menjadi petunjuk. Jangan pernah merasa seorang diri ketika diuji dengan pasangan hidup. Ada gak orang soleh yang diuji dengan pasangan hidupnya? Banyak orang soleh yang mereka diuji dengan pasangan hidupnya. Dan mereka pun memberikan kesabaran sesuai dengan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Ismail, apa kurangnya Nabi Ismail, Pak? Patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada Allah. Bahkan disembelih pun dia berkorban kepada Allah tanpa dia merasa ragu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan bagaimana ketika dia itu akan disembelih oleh bapaknya, dia meminta supaya bapaknya itu menyingsingkan bajunya dari Nabi Ibrahim itu dalam kisah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa dia suruh Nabi Ibrahim menyingsingkan bajunya? Supaya darahnya Ismail nanti tidak tersiprat kepada baju bapaknya. Lalu baju bapaknya itu ketika ada noda darahnya, nanti bapaknya kalau melihat jadi sedih. Dan sedih itu nanti mengurangi ridho. Sedahsyat itu Nabi Ismail. Tapi apakah Nabi Ismail mendapatkan pasangan yang menggembirakan hatinya? Nabi Ismail mendapatkan pasangan di mana ketika beliau lagi keluar kedatangan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim bertanya tanpa disadari oleh istrinya Nabi Ismail, lalu istrinya Nabi Ismail menyebutkan deretan kesulitan demi kesulitan yang dirasakan bersama Ismail. Sampailah Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat supaya nanti kalau Ismail pulang mengganti palang pintunya. Itu memberitahukan kepada kita bahwasanya setingkat para nabi pun mereka diuji dengan pasangan hidup. Maka sesungguhnya surat At-Taghabun memberikan kepada kita kewarasan bahwasanya bukan kita saja yang diuji, tapi seluruh sesungguhnya sebagian besar orang itu diuji dengan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita membedah surat At-Taghabun ayat 14, kita membuka surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa 19 itu juga memberikan kepada kita apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki lapisan kesabaran pada kehidupan mereka. Yang kedua, karena sesungguhnya kita ketika memberikan kesabaran demi kesabaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, karena kita tahu bahwasanya tidak ada kesabaran yang sia-sia dan kesabaran itu bisa jadi memaniskan
balasan yang kita dapat.

menyampaikan kepada kita surat An-Nisa 19 awalnya itu menerangkan tentang tolak, Pak, tentang perceraian. Ya. Maka sesungguhnya ketika menerangkan tentang hubungan suami istri, Allah menutup ayat tersebut dengan sebuah closing yang sangat indah. Kalaupun kamu menjumpai apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka sesungguhnya di dalamnya ada banyak kebaikan di masa mendatang. Dan Allah bukan menyebutkan khairan, tapi Allah memberikan kata sifat pada khairan, yaitu fihi khairan katsira. Allah memberikan kepadamu ada banyak kebaikan. Bisa jadi kita menghadapi satu kekurangan istri atau suami, tapi kita mendapatkan balasannya lebih banyak daripada satu kekurangan yang sedang kita sabarin. Ya. Jadi Allah menutup ayat ini, Pak, ada satu tafsir yang bagus. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, kamu bukan hanya mendapatkan balasan kebaikan. Nanti dibedah ya di rumah sama pasangan kita. Tapi kalau kamu bersabar menghadapi pasanganmu, kamu sabar menghadapi suamimu, kamu sabar menghadapi istrimu, maka Allah itu yang akan menjadikan kesabaranmu yang ini, satu ini, sama pasanganmu ini, maka Allah menutup surat An-Nisa 19 dengan kalimat yang sangat indah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sering menyebut kata khairan berdiri sendiri, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang yang sabar kepada pasangannya, Allah tidak menyebutkan kata khairan berdiri sendiri, tapi Allah menyebutkan kata khairan ditambahi dengan kata sifat, yaitu katsira. Katsira itu bukan hanya dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Allah ketika menyampaikan tentang masalah apa tentang ya, taat-taat dan berbuat kebaikan, Allah menyebutkan khairan, khairan, khairan, khairan. Tapi ketika Allah menyebutkan engkau berbuat baik dan sabar terhadap apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, Allah berikan kepadamu banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Ya, jadi saya ingat ada sebuah kisah, saya itu Qadarullah, lupa Pak nama ulama ini. Saya cari-cari di kitab sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya pernah baca. Ada satu ulama yang dia itu sangat terkenal dengan kefakihannya dan kewaroannya. Maka ada seseorang dari muridnya bertanya kepada beliau, kenapa engkau menjadi orang yang luar biasa fakih dan warok semacam ini? Maka ulama itu berkata, ini karena kesabaran bapakku menghadapi kecerewetan ibuku. Nah, dia jawabannya begitu. Maka sesungguhnya kisah nyata ini relate sekali dengan apa yang Allah sampaikan di sini. Kenapa sabar tetap harus kita berikan kepada pasangan hidup kita? Karena kebaikan sama pasangan itu tidak pernah sia-sia. Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah usang, kebaikan itu tidak pernah expired. Nah, makanya ada satu kajian yang bagus. Bertengkar itu lumrah. Berselisih itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika salah satu pasangan sampai lela berkata, sampai tiga berkata, aku berbuat baik sama dirimu, maka sesungguhnya semuanya sia-sia. Nah, itu yang aib. Itu yang aib. Berarti dia menganggap bahwasanya kebaikan dia kepada pasangan itu hanya mengharapkan pasangan itu bisa meresponnya. Dan dia melupakan Allah ketika sedang kecewa. Tidak boleh. Makanya yang kedua, menebalkan kesabaran di dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat ujung ayat pada surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tahu enggak kalau bapak sabar menghadapi istri? Allah tahu, Pak. Mana yang Allah enggak tahu? Allah tahu. Nabi Muhammad bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum ketika tidak ada satupun yang mata melihat saja, Allah tahu di atas arasnya. Kenapa kamu bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Basawajawallah. Kalau Allah saja tahu Nabi Muhammad tercinta, beliau sempat melengos.
dan bermuka masam kepada

0: Abdullah bin Ummi Maktum, di mana tidak ada satupun sahabat yang tahu. Hatta Abu Hurairah pun tidak tahu. Abu Hurairah tidak tahu Nabi bermuka masam. Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang suami? Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang wanita menghadapi suami? Allah tahu. Masya Allah enggak tahu. Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita kalau lagi jadi suami atau menjadi istri lagi kecewa, kita merasa seakan-akan tidak ada orang yang tahu kesedihan kita menghadapi pasangan kita. Padahal Allah tahu, Allah mengerti, Allah yang paham, dan Allah yang paling tahu sampai batas mana kesabaranmu yang kamu berikan kepada makhluk yang Allah kirimkan kepada kehidupan kita. Ya. Maka yang kedua, ingat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayo ulang Pak, bareng-barengnya Pak sama saya dan Ibu. Bismillah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Ulang-ulang ini untuk kita bacain dalam dada. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya mengambil pelajaran dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau terkadang beliau sedang merasa agak mulai futur, maka Imam Ibnu Taimiyah itu sering membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini bisa kita ambil sebagai contoh. Kalau bapak dan ibu lagi dalam kondisi berat, ada sesuatu yang bapak dan ibu tidak sukai dari pasangan dan ternyata itu terkadang berlarut-larut enggak selesai-selesai, maka katakan sama kita, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti bapak baca itu. Pas bapak baca itu, istrinya juga sama membaca itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti dua-duanya membaca. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya tidak ada kesabaran yang terus kita berikan kepada pasangan kita, kecuali yang harus kita ingat, Allah akan memberikan kepada kita banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Sabarmu satu, sabarmu dua, tapi balasannya dengan balasan khairan katsira. Ibnu Umar sabar sama istrinya, lahirlah Salim Pak yang menjadi ulama di antara kalangan tabi'in. Dan ketika Salim itu menjadi ulama, salah satunya Ibnu Umar mengatakan, ini kesabaranku untuk menghadapi istriku. Itu menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya yang kedua, memberikan kesabaran pada kehidupan kita ketika menghadapi pasangan kita antara suami istri, memahami betul yang kedua alasannya itu apa. Sesungguhnya kesabaran yang kita lakukan bersama pasangan kita tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang diawetkan oleh Allah, difrozen oleh Allah dalam catatan hari. Dan tidak ada pun, dan tidak ada yang terlewatkan kecuali semuanya pasti mendapatkan balasan ketika semuanya itu terjaga indah di sisinya. Ketika kita menjalani pernikahan itu adalah ibadah. Yang ketiga yang kita harus ingat, maka kalau kita sedang diuji dengan kesabaran ketika mendapati pasangan kita, maka ingatlah surat Asy-Syura ayat 30. Apa itu bunyinya surat Asy-Syura ayat 30? Allah menyampaikan kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. "Wa ya'fu an katsir" itu pun sebagian besar sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya bisa jadi kita diuji dengan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita sendiri. Ya mungkin kan itu pasti ada kaitannya dengan musibah itu kita dapatkan disebabkan apa? Mungkin disebabkan karena kemaksiatan kita, dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga akhirnya kita mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita. Itu tidak lain dan tidak bukan. Evaluasinya adalah mungkin dulu kita pernah melakukan dosa dan dosa itu yang menyebabkan hadirnya kepada kita ujian bernama pasangan hidup kita. Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar Beliau pernah berkata, aku pernah melakukan kemaksiatan dan aku merasakan dampaknya pada keluargaku, istriku, anak-anakku, sampai tikus pun masuk ke dalam rumahku ketika aku bermaksiat. Nah, surat Asy-Syura memberikan kepada kita sebuah nilai evaluasi. Bisa jadi pasangan kita tahun ini, dua tahun belakangan, kok tiba-tiba kita jadi sering bertengkar dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada riba, harta haram yang masuk. Karena harta yang haram itu memisahkan dua hati. Mungkin karena kita melakukan satu dosa, tanpa kita sadari dosa itu selalu mengundang kepada kita berbagai macam kesulitan. Sadar atau tidak sadar, pelan tapi pasti kemaksiatan itu akan, kesulitan itu akan datang membersamai ketika kita melakukan kemaksiatan, terutama ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh kepala rumah tangga, bapak, ibu, dan diri saya sendiri. Ikan itu busuknya selalu dimulai dari kepala. Kemaksiatan yang dilakukan seorang bapak atau seorang suami, dampak kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang istri dan anak pada kehidupan kita. Makanya laki-laki yang terus bermaksiat pada kehidupan keluarganya disebutnya dayus, ada penamaan khusus. Tapi perempuan yang bermaksiat tidak ada penamaan khusus. Makanya disitulah kita harus selalu ingat, terutama saya, bapak semuanya. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala. Enggak ada namanya busuknya ikan tuh dari ekor, dari perut, dari tengah, enggak ada. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala, turun ke bawah. Bisa jadi downgrade-nya keluarga kita dalam keberkahan, dalam kehangatan, disebabkan karena kita sedang downgrade keimanan, lalu membawa dampak seluruhnya itu akan melambat. Layaknya kereta, Pak. Perumpamaannya itu begitu gampang untuk dipahami kalau kita melihat kereta. Kereta itu kepalanya itu yang menentukan perjalanan seluruh gerbongnya. Kalau kepalanya itu menaikkan kecepatannya 100 km per jam, semua gerbongnya akan 100 km per jam. Tapi ketika kepalanya yang bagian masinis itu menurunkan kecepatannya menjadi 50 km per jam, gerbongnya tidak ada yang 60 km per jam. Perumpamaan kepala rumah tangga pada kehidupan berkeluarga itu adalah kepala pada deretan gerbong. Dan bisa jadi setiap kesulitan, setiap kehangatan yang menguap, setiap keharmonisan yang menghilang, itu ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami, terutama dalam masalah harta. Janganlah masalah harta, jangan main-main sama masalah harta. Maka yang ketiga, memahami betul, evaluasi. Jangan merasa jadi paling baik. Ya, jadi ada kalimat bagus sekali, laki-laki itu jangan pernah merasa sudah melakukan ini dan itu. Memang laki-laki itu fitrahnya memang begitu, Pak. Semenjak dilahirkan, tanggung jawabnya besar. Kalau ada ibu menangis, pasti yang pertama kali disoroti anak lelakinya. Itulah jadi anak laki-laki dari dulu memang begitu. Kalau ada suami begini, ada keluarga begini, yang disoroti pasti kepala rumah tangga itu suaminya. Memang fitrahnya laki-laki itu berat. Makanya dalam beberapa pembahasan kitab tarbiyah kepada aulad atau tarbiyatul aulad, ada pembahasan bahwasanya terkadang pendidikan kepada anak laki-laki agak berbeda dengan pendidikan kepada anak perempuan. Maka yang ketiga, perkara untuk meneguhkan kesabaran kepada kita, yaitu adalah ketika kita memahami, merenungi, meresapi surat Asy-Syura ayat 30. Semua terjadi karena sebab. Takdir tidak ada yang berdiri sendiri, kecuali takdir itu ada akar yang membentuk takdir itu berdiri. Makanya salah satunya takdir bisa terjadi pada kehidupan kita karena kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Yang terakhir, apa yang menjadikan kita bisa melapisi kesabaran demi kesabaran, suami kepada istri, istri kepada suami, yaitu adalah ketika kita senantiasa mengambil, mericas kembali perjalanan keluarga kita, ketika duduknya kita di taman-taman surga untuk menyerap kekuatan demi kekuatan supaya melahirkan kesabaran menghadapi pasangan hidup kita. Makanya laki-laki yang duduk di kajian tidak sama dengan laki-laki yang tidak pernah duduk di taman surga. Perempuan yang tidak pernah datang ke taman surga itu tidak akan sama dengan perempuan yang tidak pernah datang ke tempat taman surga. Dengan kita ngaji, kita akhirnya tahu, oh mungkin saya yang salah, oh mungkin saya lupa mentadaburi surat At-Taghabun, oh mungkin saya lupa dengan surat An-Nisa ayat 19. Akhirnya kita terbuka view-nya kita dalam menghadapi apa yang kita hadapi pada ujian kehidupan bersama dengan pasangan hidup. Dan kita harus ingat ya, yang kita harus selalu ingatkan adalah ujian apapun yang kita rasakan di dunia itu hanya bersifat sementara. Tadi saya ngobrol dengan Pak Hiban sebelum sholat Isya. Beliau tadi ngomong, waktu sekarang cepet banget ya. Baru kemarin Rebu, dah Rebu. Tahu-tahu sudah November, bentar lagi Desember, dah tahun baru lagi. Ganti tahun. Bapak Ibu tahu gak? Kenapa Allah jadikan dunia ini cepat? Kenapa di akhirat itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun di akhirat? Allah mampu gak menjadikan waktu di dunia itu lama? Mampu, mampu banget, kecil bagi Allah. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Ternyata itu tanda cintanya Allah kepada kita. Supaya yang beramal tidak penat dan tidak bosan. Supaya yang bermaksiat sadar, maksiatmu itu yo nikmatnya yo sebentar. Makanya dijadikan dunia cepat. Coba kalau dijadikan dunia itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun, Pak, pegel, Pak. Bapak nunggu kajian hari Rabu malam, nunggu 7000 tahun. Ya, kita akan bertemu kajian kembali hari Rabu, 7000 tahun lagi insyaallah. Pegel Pak nunggunya. Lelah, letih. Makanya dijadikan akhirnya waktunya cepat. Makanya akhirnya nanti kalau kita dapat ujian bersama pasangan, katakan dan kita afirmasi kepikiran kita, ini cepat kok. Makanya kata-kata bagus yang pernah saya baca di salah satu tulisan dari seorang ulama, bukan ulama lah, musaqqaf. Musaqqaf itu kayak orang yang punya wawasan luas. Beliau menuliskan di kitab yang baru saja saya baca, katakan pada kehidupan dunia yang bergerak cepat, semuanya akan cepat berlalu. Supaya ketika kamu senang, cepat katakan, semuanya akan berlalu, supaya kesenanganmu tidak menjadikan sombong. Kalau lagi kamu sedih, katakan kepada dirimu, semuanya akan berlalu, supaya kamu tidak terlalu sedih berlarut-larut, karena kamu tahu semuanya akan berlalu. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, berat banget. Malam-malam jam 2 kita mau bangun, berat gitu. Katakan, semuanya akan berlalu. Supaya kita langsung tergerak untuk melakukannya. Karena itu pun juga cepat kalau kita kerjakan. Sama-sama Pak, sudah 1 minggu dari minggu yang lain, dari minggu yang lalu. Yang melakukan ketaatan selama sepekan ini, sudah berlalu. Yang tidak melakukan ketaatan selama sepekan ini pun sudah berlalu juga. Maka sesungguhnya dengan itulah kita semakin paham, semuanya akan berlalu. Supaya yang bahagia, jangan terlalu sombong. Karena kebahagiaanmu hari ini ketika kamu diuji dengan kesyukuran, tidak menjadikan kamu lupa kepada Allah, karena semuanya bisa diambil tiba-tiba. Yang sedang diuji dengan pasangan pun mengatakan, semuanya akan berlalu. Bahwasanya tidak selamanya pasangan kita itu nguji kita dan memberikan kepada kita air mata. Pasti ada saat-saatnya kita akan tertawa bersama setelah kita meneteskan air mata karena kecewa oleh apa yang dia perbuat. Empat perkara itu melatih kesabaran saya, Bapak, dan Ibu dalam kehidupan kita berumah tangga. Surat At-Talaq, surat At-Taghabun ayat 14. Surat An-Nisa 19. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita melatih kesabaran kita, sesungguhnya kita pun juga memahami betul ini dengan ilmu yang menjadikan kita bisa untuk selantiasa melatih kesabaran kita. Tidak ada orang yang paling patut mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kita kecuali adalah pasangan kita. Seburuk-buruknya istri kita hari ini, sesungguhnya dia yang tetap membukakan pintu walaupun dia mengetahui semua aibnya kita pada perjalanan hidup. Seburuk-buruknya suami kita hari ini, bagaimanapun dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam hisab ketika nanti kita berdua dihadapkan di pengadilan Allah. Selalu ada alasan untuk bersabar, dan tidak ada alasan yang paling indah untuk bersabar kecuali adalah ilmu yang memberikan kekuatan. Barakallahu fiik. Ini sabar yang pertama, sabar bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, sabar bersama dengan orang tua kita. Yang ketiga, sabar menuntut ilmu. Yang keempat, sabar ketika berinteraksi dan ketika kita berdakwah. Dan yang kelima, sabar ketika kita melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya, sabar ketika menuntut ilmu. Konkretnya itu apa? Dan sabar ketika kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita pulang menuju kepada keluarga tercinta. Bagi yang belum menikah, kasihan ya, belum menikah-nikah. Gimana kamu akan melatih kesabaranmu kalau tidak segera menikah? Kalau kita nanti sedang mendapati ada lembaran-lembaran pasangan kita yang mungkin sedang membuat kita sedih, bacalah surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, dibalasnya oleh Allah satu kebaikan atau banyak kebaikan? Banyak kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Merahmati istri kita, merahmati suami kita. Semoga kita menjadi seorang suami yang tidak pandai untuk mengancam istri kita dengan kata tidak ridho. Dan semoga istri kita memahami, tidak ada puncak tertinggi karirnya seorang wanita kecuali dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Karena ketika seorang suami sudah ridho kepada istrinya, tidak ada balasan untuknya kecuali 8 pintu surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 08122700517. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: pendengar, semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai kita, saudaraku. Mari pererat lagi jabatan tangan kita. Mendekatlah lagi, bersama-sama menghimpun tekad untuk melangkah bersama melewati dinding hidup dan jalan perjuangan yang semakin terjal ini. Jangan lepaskan tangan saudaramu dari jalan ini. Rengkuh dia dan tarik untuk tetap berada di sini dan tidak jatuh. Saudaraku, kita semuanya haus dengan untaian kata teguran, peringatan yang bisa merusak dalam jiwa dan mengesankan dalam hati. Kita sangat membutuhkan nasihat yang bisa menggugah pikiran, menghentak perasaan, mengembalikan kesadaran dari kelalaian. Kita semua memerlukan sikap tegas, jujur, terbuka, yang dapat menunjukkan aib dan kekeliruan. Seperti kata Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Maka pelaksanaan nilai-nilai petunjuk Allah sulit bisa dilakukan tanpa adanya nasihat. Para salafus soleh banyak menganjurkan kita untuk tetap memelihara persahabatan sebaik mungkin, agar lebih mudah menyampaikan nasihat dan peringatan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika temanmu berbuat salah, jangan tinggalkan ia. Sebab mungkin kali ini ia salah, pada saat lain ia baik. Hampir sama dengan yang dikatakan Ibrahim An-Nakhi'i, jangan tinggalkan temanmu karena ia berbuat dosa. Sebab mungkin saja hari ini ia salah, pada hari yang lain ia benar. Al-Ghazali menganjurkan untuk tetap memelihara persahabatan dan bersikap lemah lembut, dengan harapan bisa mendorong teman yang berdosa untuk bertobat karena malu yang timbul dari ikatan persahabatan. Sementara itu, bila pertemanan dan persahabatan diputuskan, dikhawatirkan seseorang akan terus berbuat dosa. Perhatikan juga bagaimana pengarahan Allah bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi orang-orang yang durhaka kepadanya, sebagaimana difirmankan dalam surat As-Suara ayat 216. Maka jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pendengar, di sini tidak ada orang yang merasa lebih baik dari yang lain. Tak ada orang yang merasa lebih bersih dari orang lain. Tidak ada orang yang merasa lebih terpelihara dari orang lain. Tidak ada orang yang berhak merasa lebih banyak beribadah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Karena sesungguhnya syaitan mempunyai banyak sekali tipu daya. Syaitan memiliki banyak kemampuan untuk menjerat dan menjatuhkan tanpa mampu kita rasakan. Beratnya pertarungan kita dengan syaitan itu tergambar dalam cerita tentang Imam Muhammad bin Wasi'. Dikisahkan, suatu hari ia pernah membacakan doa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiba-tiba syaitan mendatanginya dan membisikinya. Syaitan mengatakan, "Wahai Imam, aku berjanji kepadamu tidak akan mengganggumu lagi selamanya. Aku juga berjanji tidak akan mendatangimu lagi. Aku tidak akan mengajakmu melakukan kemaksiatan lagi. Tapi itu semua dengan syarat engkau tidak memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang kau lakukan saat ini, dan jangan engkau ajarkan orang lain dengan doa ini." Imam Muhammad bin Wasi segera menyergahnya dan mengatakan, "Tidak. Justru aku akan mengajarkan doa itu kepada semua orang yang aku temui. Terserah apapun yang akan engkau lakukan kepadaku." Apa doa yang diucapkan oleh Muhammad bin Wasi? "Ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan kuasa atas kami, musuh yang mengetahui kekurangan-kekurangan kami. Mereka dan kelompoknya melihat kami dari sisi yang kami tidak melihat mereka. Putus asakanlah mereka dari kami, sebagaimana engkau membuatnya putus asa dari rahmatmu. Jadikan mereka putus harapan dari kami, sebagaimana engkau membuatnya putus harapan dari maafmu. jauhkanlah kami dan dia sebagaimana engkau jauhkan dia dari rahmat dan surgamu. Mendengar, seseorang jika hatinya mati, hatinya kesat, maka akalnya akan meredup dan tidak dapat berfungsi. Orang yang dikalahkan dalam peperangan dengan setan akan banyak keburukan yang menyerap pada dirinya. Setan merasuki diri manusia pada aliran darahnya. Sesungguhnya manusia ketika ia kehilangan perlawanan dan kehilangan imunitas dirinya, setan akan menjadi temannya. Karenanya yang paling dirasakan menimpa orang-orang yang kalah menghadapi setan adalah penyakit ragu-ragu. Keraguan yang ditiup setan dalam diri mereka di setiap urusan hidup, agar akhirnya ia terhalang dari jalan Allah. Berhati-hatilah, saudaraku. Kita akan terus menghadapi berbagai kemungkinan terperosok dan jatuh. Terlalu banyak lubang di sekitar kita yang seringkali kita tidak sempat melihatnya sebagai lubang. Hati-hati untuk tidak bangga dengan sekedar kalimat tekad atau azam. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, hati-hatilah engkau dari sikap bangga dengan tekadmu untuk meninggalkan hawa nafsu. Namun engkau berada dekat dengan fitnah yang bisa menjerumuskan. Ketahuilah, hawa nafsu mempunyai tipu daya. Berapa banyak pemberani di medan perang yang akhirnya terbunuh. Ia terbunuh oleh senjata yang sama sekali tidak ia duga dari mana datangnya. Ingatlah pada peristiwa Hamzah bin Wasi. Ingatkan saudaramu, beritahu dia untuk waspada dari bidikan setan yang selalu mengintainya. Selamatkan dia dari sasaran setan yang tidak pernah terhenti, yang tidak pernah berhenti untuk menjatuhkannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim.
1: Ghulibatir Rum.
0: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.